0: 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa hari ini Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Surakarta akan menginformasikan ya jalannya siaran langsung nanti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tapi karena di sana saya yakin juga masih persiapan ya, teman-teman juga tadi baru aja landing, hadir di Stadion Sriwedari dengan berbagai macam persiapan yang semoga aja nanti dimudahkan dan juga dilancarkan. Makanya kita coba cek dulu, kita tanya-tanya dulu rekan-rekan kita yang ada di sana. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan rekan Mulato Ishan di Stadion Sriwedari. Halo, selamat pagi Mulato. Nah, nampaknya suara dari Mulato Ishan ini kurang bisa dapat diterima dengan baik ya. Baiklah, nanti kita akan coba lagi teman Pro 2. Semoga saja dari... Nah, halo, halo Mulato.
1: Iya,
0: ini dia yang saya tunggu-tunggu suaranya. Gimana nih?
1: Gimana Mulato? Suaraku jelas nggak di situ?
0: Jelas dong, jelas. Kelihatan semangat sekali, kedengaran.
1: Iya Rido, ini
0: semangat.
1: Mulai persiapan Rido. Jadi di Stadion Sriwedari ini sudah mulai dipadati oleh ribuan peserta upacara dari berbagai kalangan ya Rido. Jadi kita sampaikan saja ya Rido pada teman-teman pro sahabat atau teman Pro 2, di mana dari Stadion Sriwedari dapat kami informasikan terkait dengan persiapan untuk upacara pengibaran bendera merah putih peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surakarta. Pada tahun 2026 ini, upacara peringatan HUT ke-81 berlangsung di Stadion Sriwedari, di mana tahun sebelumnya ini berlangsung di halaman Balai Kota Surakarta karena memang di Stadion Sriwedari digunakan untuk event yang lebih besar. Dan pantauan kami sejak pagi tadi bahwasanya peserta upacara saat ini sudah mulai memasuki stadion, di mana tribun utara, tribun timur, tribun selatan maupun tribun VVIP semuanya ini sudah mulai penuh dengan peserta upacara. Di antaranya kami sebutkan di tribun utara menghadap ke selatan ini ada serta upacara dari adik-adik pelajar baik dari tingkat SMP maupun SMA. Begitu pula di tribun timur menghadap ke barat, ini juga diisi oleh adik-adik peserta upacara dari siswa-siswi SLTA atau SMP SMA. Kemudian juga di bagian selatan ini juga banyak adik-adik dari pramuka, ini dari berbagai sekolah yang saat ini mengikuti upacara. Sementara di belakang kami atau di tribun VIP ini di bagian tengah ini sudah cukup banyak pejabat-pejabat dari lingkungan pemerintah Kota Surakarta, kemudian pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forum Pimda dari Kota Surakarta. Sementara di bagian utara, tribun bagian utara itu ada ASN, pejabat-pejabat ASN, kemudian tamu undangan, dan termasuk juga di tribun VIP sisi selatan ini juga sudah mulai penuh dari para pejabat ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan undangan. Adapun peserta upacara selain dari internal pemerintah Kota Surakarta nanti juga diikuti dari jajaran TNI Polri seperti dari Denpom 4 Surakarta, kemudian Grup 2 Kopassus dan Jangan Kata Sura, kemudian Brigif 6 Kostrat, kemudian dari Korem, termasuk juga dari Kodim Surakarta. Kemudian ada juga dari Lanut Adi Sumarmo, kemudian Batalion C Pelopor atau Sat Brimob, kemudian dari Polda Surakarta, dari Dishub, Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian juga termasuk Damkar dan juga gabungan ASN. Ada juga perwakilan dari Satgas-Satgas Ormas seperti ada FKPPI, kemudian Satgas MTA, Senpom, juga dari Kokam, Ikatan Keluarga Minangkabau Surakarta, kemudian juga dari Yayasan Keluarga Besar Strum Abdelung dari Korp Sukarela, termasuk juga Sekuat Nusantara. Ini nanti mereka akan mengikuti acara di Stadion Sriwedari. Dan saat ini memang sudah ada persiapan-persiapan dari peserta dari jajaran TNI maupun Polri dan ASN sudah mulai berbaris di tengah-tengah lapangan di Stadion Sriwedari sendiri sembari menunggu pejabat-pejabat yang nantinya akan hadir di upacara kali ini. Sementara untuk inspektur upacara teman berdua nanti Wali Kota Surakarta Respati Ardi memimpin langsung jalannya upacara. Kemudian untuk komandan acaranya sendiri yakni Kapten Infantri Sukarti dari Pasiter Kodim 0 Surakarta. Sementara itu petugas-petugas yang lainnya termasuk Paskibraka, kemudian pasukan 17, pasukan 8, termasuk 45 semuanya sudah siap di depan Stadion Sriwedari ini. Nantinya mereka yang akan mengibarkan sangsaka merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah Surakarta. Untuk sementara demikian Ridho yang dapat kami sampaikan terkait dengan situasi suasana di Stadion Sriwedari terkait persiapan untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Mulato atas informasinya di laporan pandangan mata ini. Tentu saja nanti kita akan hubungi lagi ya. Itu tadi sudah terjawab bagaimana teman Pro 2 situasi di Stadion Sriwedari saat ini, di mana siapa yang bertindak sebagai pemimpin, komandan atau inspektur upacara di upacara hari ini. Nanti ada Respati Ardi juga dari kalangan TNI ya. Jadi nanti kita akan lanjut lagi teman Pro 2 untuk menginformasikan seperti apa persiapan-persiapan yang ada. Kemudian tentu saja main course-nya adalah jalannya secara langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang berlangsung di Stadion Sriwedari Kota Surakarta. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di 105.5 FM Pro 2 serta nanti insya Allah kita juga akan menyiarkan secara langsung dari Pro 4 RRI Surakarta.

0: Ya, selamat pagi teman budaya, sahabat budaya dan juga teman produa. Saya dari tadi mau mencoba menghafalkan itu malah jadi teman budaya gimana sih? Ya udahlah ya. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kami di Stadion Siwedari Kota Surakarta untuk mengikuti jalannya upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan saat ini saya sudah terkoneksi dengan penyiar Pro 2 yang sekarang dia ganti job desk jadi seorang reporter bersama Melato Isan di sana. Kita sapa dulu, ada Silviazi di seberang telepon sana. Halo, selamat pagi Silviazi.
1: Iya, pagi Rido.
0: Baik.
1: Selamat pagi Rido dan juga teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Apa kabar? Dan juga saya mau menyapa selamat pagi juga untuk sahabat budaya. Merdeka, merdeka dan merdeka.
0: Wow, semangat Bang, sekali.
1: Iya, semangat sekali. Saya tentunya gak sendirian ya, saya Silviazi yang hari ini merangkap, ceritanya berubah dulu ya Rido ya. Saya Mulato Isan.
2: Yeah.
1: Halo Mulato.
2: Yeah.
1: Jadi nanti kami berdua akan menggambarkan, melaporkan langsung bagaimana prosesi upacara pengibaran bendera merah putih dalam memperingati

0: bahwa saat ini Anda juga mungkin sudah mendengar suara dari paduan suara yang dinyanyikan langsung oleh 40 orang dari jajaran ASN dari masing-masing OPD, yang nantinya mereka nanti akan menyanyikan 6 lagu, 4 lagu nasional dan juga 2 lagu daerah. Lagunya kira-kira apa aja? Kita dengerin nanti ya.
1: Iya, tadinya saya baru mau tanya, tapi langsung dijawab ya.
2: Jika teman Pro 2, bahwasannya ini dari Stadion Sriwedari, kita akan mengikuti secara langsung atau laporan pandangan mata terkait dengan pengibaran bendera merah putih memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surakarta, di mana pada pagi hari ini seluruh peserta upacara, ribuan dari jajaran pemerintah Kota Surakarta, ASN, kemudian

TNI Polri, kemudian juga ada satgas-satgas ormas, termasuk juga dari pelajar di lingkungan kota Solo, di mana Stadion Sriwedari saat ini posisinya penuh, tribun dari utara, timur, selatan dan juga barat ini saat ini posisinya sudah penuh, dan termasuk di tribun VVIP perpindah juga sudah mulai masuk, dan teman Pro 2 serta sahabat budaya dari Pro 4 bahwa saat ini akan sebelum upacara dimulai ada salah satu pertunjukan tari yakni Duniaku Indonesia. Dalam sinopsisnya tari ini adalah elok, menggambarkan elok pulau membentang dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga dalam ragam bahasa ada harapan dan doa. Selain itu juga menggambarkan keagungan budaya yang melekat dari jiwa-jiwa warga negara Indonesia, serta ini menggambarkan Duniaku Indonesia. Disinilah adalah tempat tumbuh dan berkaryanya bagi anak-anak bangsa. Persembahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bekerja sama dengan Kinaria Suryo Sumirat Istana Puro Mangkunegaran. Dan teman Pro 2 dan sahabat budaya Pro 4, bahwasanya dapat kami gambarkan sedikit, ini ada puluhan penari dari putra-putri

0: pada pagi hari ini. Dan ini perlu diketahui bahwasanya ini menjadi ciri khas dari kota Solo. Setiap ada event-event resmi selalu ada pementasan tari. Nah, kita saat ini sudah bersama dengan Kepala Bidang Seni dan Budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta, ada Ibu Anis Diah Oktavianti. Biasa disapa Mbak Anis. Mbak Anis, ini tari apa sih Mbak Anis ini, dan makna dari peringatan HUT ke-81 ini apa ini?
1: Iya, selamat pagi untuk semuanya. Di HUT Indonesia yang ke-81 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengusung sebuah karya yang berjudul Duniaku Indonesia, yang dipersembahkan sebelum ya pelaksanaan upacara pengibaran bendera di pagi hari ini. Duniaku Indonesia ini menggambarkan tentang kebineka tunggal ikaan, keberagaman suku, bahasa, budaya yang ada di Indonesia, yang dikemas cantik dalam sebuah tarian yang kita beri tajuk Duniaku Indonesia.
2: Ada berapa penari Mbak ini?
1: Ya, ini kurang lebihnya ada 60 penari. Menika kerjasama pemerintah Kota Surakarta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta bekerjasama dengan Kinaria Suryo Sumirat, Istana Mangkunegaran Surakarta. Dan untuk color guard itu yang berjumlah 8 orang itu adalah kolaborasi kita dengan mahasiswa dari UMS. Ya, kurang lebih ada 60 penari di sini. Kalau untuk keseluruhan yang terlibat di sini ada kurang lebih 75 orang.
2: 75 orang. Mbak Anis, di Kota Solo itu setiap kegiatan-kegiatan resmi tidak lepas dengan tari. Ini sebenarnya apa sih maknanya dari pemerintah Kota Solo sendiri dalam menjunjung kebudayaan ini?
1: Ya, Solo dikenal dengan kota budaya ya. Tidak bisa lepas dari itu. Sangat identik, sangat kental sekali dengan budaya. Salah satu wujud dari bentuk dari berkesenian itu yang mudah diterima oleh masyarakat adalah seni tari. Bisa kita lihat keindahannya, bisa kita nikmati keelokannya ya. Makanya dalam setiap event, dalam setiap kegiatan yang terkait dengan budaya, kita selalu tidak pernah ketinggalan dengan seni tari.
2: Oke, Pak, yang menarik di sini ini kan tidak hanya penari senior ya, saya melihat ini banyak sekali adik-adik juga ikut nari. Ini mereka dari mana juga ini?
1: Ya, ini sebuah keistimewaan.

0: di bawah naungannya Pura Mangkunegaran, Kinarya Suryo Sumirat. Nih, makanya ini lintas generasi judulnya.
1: Ya, luar biasa pendengar, dan inilah adalah akhir salah satu pementasan tari ya Mbak Alis ya. Dan Kota Solo menjadi kota

0: seni dan kebudayaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta, Ibu Anis Diah Oktavianti, di mana sukuhan tari dalam salah satu kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Kota Solo atau Pemerintah Kota Solo, pasti ini ada pertunjukan tari. Ini memang luar biasa, Kota Solo dikenal dengan kota budayanya sehingga menjunjung nilai-nilai kebudayaan yang ada. Jadi kalau kamu melihat di tengah-tengah lapangan ini gimana tarinya, adik-adik bisa menari dengan luar biasa ya, kostumnya ya juga menarik ya, bisa nggak kamu nari kayak gitu?
1: Waduh, kayaknya sih aku disuruh nari nggak bisa ya, aku lebih milih melihat aja kali ya, nggak berani nari kayaknya.
0: Ya,

0: ada seorang penari ya.
1: Keluar, ini maskotnya ya. Jadi maskotnya tuh burung Garuda. Sekarang tengah berposisi di tepat di depan tiang bendera yang nantinya akan menjadi tempat pengibaran sangsaka merah putih. Begitu.
0: Kalau bisa kita artikan berarti ini maskot ya. Kan penari-penari ini ibaratnya mereka dari berbagai suku, berbagai pulau, berbagai keanekaragaman akhirnya disatukan dengan Pancasila. Nah,

0: APD. Yeah. Jadi ini beranggotakan 40. Kalau penari kayaknya banyak ya.
1: Iya. Yeah. Hmm. Mereka pasti nanti di penurunan bendera juga ada aubade ya.
0: Oh iya, nah, pasti ada aubade.
1: Kita harus ikuti juga nanti, tidak hanya pengibaran.

Kota Surakarta, Respati Ardi beserta Wakil Wali Kota Astrid Widayani saat ini posisinya sudah berada di podium utama di Stadion Sriwedari ini atau di podium VIP. Mereka mengenakan pakaian kebesaran kepala daerah, yakni

0: dan adat ya. Nah, ada nggak Sisil di sini dari seluruh peserta ini ada yang menggunakan pakaian adat nggak?
1: Kalau pakaian adat kayaknya dia mau hanya menggunakan apa namanya ya, merepresentasikan kayak kainnya gitu ya, kain-kainnya. Tapi kalau untuk full adat enggak. Tapi peserta peserta upacara itu ada.
0: Ada mana?
1: Ada tuh di depan kita. Nah, berarti artinya itu di arah timur, ya, pintu timur.
0: Itu adalah ASN yang mengenakan pakaian apa namanya? Beskap.
1: Iya, ada beskap.
0: Nah, ada itu pakaian adat Jawa. Dan juga ada yang mengenakan pakaian lurik. Jadi selain yang mengenakan pakaian dinas, ada juga yang mengenakan pakaian adat. Inilah salah satu simbol kultural apa culture ya, culture
1: ya,
0: Kota Solo Indonesia ini memang.

0: meninggalkan lapangan, artinya penjuguhan tari Duniaku Indonesia saat ini sudah selesai. Seluruh penari sudah kembali ke di belakang panggung. Mereka meninggalkan Stadion Sriwedari ini, termasuk juga ikon dari Garuda atau burung Garuda. Mereka masih akan menari lagi sepertinya ya.
1: Sepertinya belum selesai kakak. Sepertinya loh ya. Tapi kita tunggu saja nanti seperti apa.
0: Iya. Oh masih. Iya. Masih ada koreografer yang
1: cukup menari ini. Tampaknya sang maskot belum juga pergi ya. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Kita masih melihat penampilan.
0: Iya luar biasa sahabat budaya dan juga pendengar teman Pro 2. Pertunjukannya mendapatkan aplaus langsung dari seluruh peserta upacara di Stadion Sriwedari. Sahabat budaya dan juga teman kedua, upacara akan segera dimulai. Bahwasanya nanti inspektur upacara, yakni Wali Kota Surakarta, Respati untuk perwira upacaranya adalah Kapten Infanteri Dasar. Sementara untuk Komandan Upacara adalah Kapten Infanteri Kardi, ini dari Pakter Komandan Kodim 0735 Surakarta. Ya, sayup-sayup dari pembawa acara MC ini sudah menyampaikan susunan pengurus atau maksud kami susunan tugas dari pengibaran bendera merah putih peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Kota Surakarta.
1: Ya, pembawa acara nantinya Pro 2 dan juga sahabat budaya kurang lebih sesaat lagi akan berlangsung gitu ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana MC sudah menyebutkan siapa saja yang nanti akan bertugas dan tentunya sesaat lagi kita masih akan menantikan untuk detik-detik upacara dimulainya pengibaran bendera merah putih peringatan hari upacara hari ulang tahun ke 81 kemerdekaan RI di Stadion Sriwedari.

0: Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Ya. Pasukan disiapkan.
1: Saat ini komandan upacara tengah mempersiapkan diri untuk masuk ke lapangan upacara, di mana nanti posisinya akan berada di tengah-tengah lapangan. Dan saat ini juga komandan upacara tengah berjalan kurang lebih 30 hingga 35 meter dari posisi di awal. Kemudian tengah berjalan, saat ini hampir memasuki posisinya di tengah-tengah lapangan. Dan komandan upacara yakni Kapten Infanteri Sukardi ST, di mana jabatan saat ini Pasiter Kodim 0735 Surakarta. Ya. Dan beliau lahir di Klaten 18 Juni 1984 yang beralamatkan di Perumahan Megar Astri, Ceper, Klaten.
2: Samping kanan barisan.
3: Ya, Komandan Upacara Kapten Infanteri Sukardi sudah memberikan apa-apa kepada Komandan Platon untuk kembali ke samping kanan kiri barisannya. Ini menandakan bahwasannya upacara sudah siap dimulai. Dan ribuan peserta upacara, teman perudua dan sahabat budaya, bahwasannya saat ini cukup khidmat mereka yang dari jajaran TNI Polri ini ya, berdiri menghadap ke selatan, sementara menghadap ke barat ada jajaran dari sebagian masih TNI Polri, kemudian
2: ya, dari
3: lingkungan pemerintah Kota Surakarta, dari Damkar, dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, termasuk juga ASN yang mengenakan Polri. Sementara di sisi selatan menghadap ke utara ini ada peserta upacara dari adik-adik OSIS, kemudian dari Pramuka.
0: Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Kota Surakarta tahun 2026 dimulai.
3: Ya, apa-apa bahwasannya upacara dimulai sebentar lagi. Inspektur upacara yakni Wali Kota Surakarta Respati Ardi ini posisinya sudah bersiap-siap untuk bangkit dari tempat duduknya dari tribun VIP bersama dengan jajaran Forkombinda pemerintah Kota Surakarta ini untuk memimpin upacara pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Ya, dan saat ini juga Bapak Respati Ardi sedang menuruni anak tangga dan sedang disambut oleh perwira upacara, yakni ada Kapten Infanteri Gasar selaku perwira upacara, di mana saat ini menjabat sebagai perwira seksi personalia Kodim 0735 Surakarta. Lahir di Ponorogo 27 Januari 1974.
0: Inspektur upacara memasuki lapangan upacara
3: jalan sekitar 10 meter dari tempat awal menuju ke tengah-tengah lapangan atau di tengah-tengah peserta upacara, dan sudah menaiki anak tangga dan siap di podium upacara. Sementara
0: penghormatan pasukan
3: sudah bergeser kembali
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: sudah ada apa-apa untuk laporan dari komandan upacara. Saat ini Kapten Infanteri Sukarti tengah berjalan dengan langkah tegap dari posisi tengah-tengah lapangan menuju ke hadapan Inspektur Upacara, kurang lebih 25 meter untuk menyampaikan laporannya. Perlu diketahui bahwasanya Kapten Infanteri Sukarti adalah Pasiter Kodim 0735 Surakarta, pernah menjabat Danton 1 Kompia Yonif 741 Garuda Nusantara.
1: Kemudian upacara analis pengintel bendera
0: 074 Waras Terana, kemudian juga Kodan Pintel 741 Waras Terana.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
2: Dilaksanakan.
0: Laksanakan. Ya, laporan sudah terima ya, Sisil ya.
3: Betul sekali. Laporan sudah diterima kepada Inspektur Upacara yakni Respati Ardi. Ya, mana Respati Ardi ini lahir di Surakarta pada tanggal 31 Maret 1988 dan merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Surakarta pada tahun 2006. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas 11 Maret atau UNS dan melanjutkan pendidikan Magister dan meraih gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Gajah Mada.
0: Ya, memang kegiatan wali kota sendiri sebelumnya adalah aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya, karena beliau ini adalah latar belakangnya dari pengusaha. Dan ini ketujuh maju dalam pilkada Solo 2024 bersama dengan Astrid Widayani, seorang aktivis pendidikan. Dan akhirnya dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota pada 20 Februari 2025.
3: Saat ini baru saja teman Pro 2 dan juga sahabat budaya para peserta diminta untuk berdiri tegap untuk sesaat lagi di mana akan mengikuti prosesi pengibaran bendera merah putih dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI tentunya.
0: Iya, Silvi, bahwasannya dari pintu Stadion Sriwedari Baradaya ya, ini sudah terdengar sayup-sayup suara sepatu. Ya. Ini menandakan bahwasannya pasukan Paskibraka, pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45 sudah mulai bergerak menuju ke tengah-tengah lapangan untuk melaksanakan tugasnya, yakni pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surakarta.
3: Ya, dan saat ini juga bisa kami sampaikan ada beberapa hal-hal yang penting biasanya ya, Mulato dan juga teman Pro 2 serta sahabat budaya. Biasanya kalau dalam prosesi pengibaran bendera pastinya ada komponen-komponen inti seperti ada tim 17, kemudian tim 8 atau regu 8 dan juga 45. Nah, kali ini di posisi regu 8 itu pastinya terdapat ada pembawa baki. Betul ya. Dan pembawa bakinya itu adalah bernama Ananda Aleta Nisma Karnova. Selaku pembawa baki berasal dari MAN 1 Surakarta. Begitu.
0: Iya, memang saat ini dari tengah-tengah lapangan dapat kami sampaikan bahwasanya pergerakan Paskibraka sendiri sudah dari berjalan ke timur, kini sudah berbelok menuju ke utara dan hampir sampai di tengah-tengah lapangan. Dan Paskibraka ini sendiri dipimpin langsung oleh Anton Sutopo. Ini adalah jabatan Kasubsi Pusdik Skadik 403 Wing 400 Pusdik Kodiklat TNI AU. Dan beliau sendiri pernah menjabat anggota Satrof Kelma Mabes AU dan Bintara Penyidik Satpom Lanut, termasuk juga Kasubsid Obstik Sikadik 403 Wing 400 Posdik Diklat AU dari Lanut Adi Sumarmo. Dan saat ini posisinya pasukan 17, pasukan 8 dan juga pasukan 45 sudah berada di tengah-tengah lapangan. Sementara pasukan 8 sudah berbalik arah menuju ke atau menghadap ke arah barat dengan jalan di tempat.
1: Kiri. Oke.
3: Ya, saat ini mereka sudah menempati posisi teman Pro 2 dan juga sahabat budaya. Dan di mana terlihat Komandan Paskibraka sudah berada di posisi paling depan mengarah ke arah barat.
0: Ya, ini tentunya yang menjadi pandangan utama ini dari seluruh peserta upacara, yakni adalah Ananda Aleta Nisma Karnovaya.
3: Betul
0: ini
3: sekali.
0: Beliau pembawa baki dan saat ini posisinya sudah bersiap. Sementara sebelum mereka melaksanakan tugasnya pasti ada laporan dulu nih ya.
3: Betul, dari Komandan Paskibraka begitu ya, dari Anton Sutopo, di mana saat ini menjabat Kasupsi Opsdik Skadik 403 Wing 400 Pusdik Kodiklat AU.
1: Laporan Sang Merah Putih siap.
2: Laksanakan.
0: Ya, saat ini posisinya setelah laporan Anton Sutopo sudah berbalik arah dan menuju ke pasukan 17 untuk kembali menjalankan tugasnya. Dengan langkah tegap perlahan, anggota TNI yang beralamat di Tobayan Tirtosari, Kretek Bantul, Yogyakarta ini sudah hampir sampai ke posisi semula, yakni di pasukan 17, dan langsung siap untuk memimpin pergerakan pengibaran Sang Merah Putih. Sementara itu di tengah-tengah lapangan, Ananda Atela Nisma Karnova ini sudah berjalan tegap kurang lebih 20 meter dari posisi berhenti semula menuju ke depan inspektur upacara. Nantinya akan menaiki beberapa anak tangga untuk mengambil Sang Saka Merah Putih.
3: Iya. Dan kita bisa gambarkan sedikit bahwa Aleta Nisma Karnova merupakan siswi dari MAN 1 Surakarta dan lahir itu pada Februari tanggal 23 tahun 2010.

0: bendera merah putih sebelum akhirnya nanti dikibarkan oleh petugas. Sementara itu Inspektur Upacara sudah mulai nampak menyerahkan sang saka merah putih kepada Ananda Aleta Nisma. Dan Aleta sendiri ini sudah kembali menarik tangannya setelah menjulurkan tadi ke Inspektur Upacara dan sudah mulai bergerak menuruni anak tangga dengan berjalan mundur ya Silvi.
1: Iya. Dan Aleta ini sosok yang luar biasa karena dia ini punya cita-cita ternyata yang luar biasa juga, di mana dia ingin masuk ke dinasan STAN, teman Pro 2 dan juga sahabat budaya, di mana profesi sang ayah dan ibu juga merupakan ternyata polisi.
0: Oh, luar biasa gitu, ya. Pasti didikannya sudah disiplin, tegas.
1: Betul.
0: Sehingga ini menjadi salah satu modal awal mereka untuk bisa lolos dari seleksi paskibraka pemerintah Kota Surakarta. Dan ini tentunya suatu hal yang sangat membanggakan. Mungkin seumur hidup sekali ya.
1: Iya.
0: Untuk bisa tampil di hadapan publik menjadi dari pelajar ya SMA, maksud kami MAN 1 Surakarta. Dan sudah ada Bapak dari Komandan Paskibraka bahwasannya sebentar lagi kita akan menyaksikan pengibaran sang saka merah putih. Ya, seluruh paskibraka ya, sini sudah mulai bersiap jalan di tempat. Sementara Komandan Paskibraka Anton Sutopo sudah mulai berjalan ke arah selatan atau melingkari dari seluruh paskibraka ini sendiri. Mereka harus melihat langsung pasukannya sebelum melaksanakan tugas yang sangat mulia, yakni untuk pengibaran bendera merah putih dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan posisinya saat ini sudah hampir sampai di persis di depan pasukan 45. Nah, ini sudah.
2: Plasma, lengkap, maju!
0: Ya, ini sudah ada apa-apa. Dan formasi dari Paskibraka sendiri memang tahun ini tidak begitu mengalami perubahan signifikan. Artinya pergerakan mereka dari saat masuk dari pintu barat daya Stadion Sriwedari kemudian berjalan menuju ke tengah-tengah lapangan, dan setelah menyampaikan laporan kemudian berbelok ke arah barat atau menuju ke arah tamu VVIP atau di podium VVIP di sebelah barat. Nanti kurang lebih sekitar 20 meter mereka akan berbelok ke kiri dan akan membuat formasi untuk pengibaran bendera merah putih. Paling depan dari paskibraka mengenakan pakaian putih, peci warna hitam, sepatu hitam dengan langkah tegasnya, langkah tegap mereka berjalan. Saat ini posisinya sudah mulai berbelok ke arah selatan, sementara disusul pasukan 8 di belakangnya yang merupakan pasukan inti pembawa pagi, sementara disusul pasukan 45 yang juga berhenti di sisi utara tiang bendera. Sementara pasukan 17 ini sudah mulai membuat formasi memecah menjadi dua grup, yang satu masih berjalan ke arah selatan dan berhenti kurang lebih sekitar 10 meter di selatan tiang bendera. Sementara grup yang pertama masih berada di sisi utara tiang bendera kurang lebih 2 meter. Kemudian pasukan 8 sendiri saat ini posisinya sudah persis berada di depan tiang bendera kurang lebih 10 meter, di mana Ananda Aleta Nisma Karonova ini nantinya yang posisi di depan membawa batu sebelum nantinya formasi ini akan berubah dan mengibarkan sang saka merah putih, di mana Ananda Hafiz Ashraf Asyari kemudian Haidar Ahmad Khairi ini yang akan berperan penting, termasuk Demian Raka yang akan mengibarkan sang saka merah putih. Pergerakan sudah dimulai, di mana pasukan 8 yang merupakan 3 baris ini kemudian sudah mulai bergeser. Demian Raka Adi Chandra merupakan danton dari pengibar bendera. Ini posisinya di tengah-tengah, berjalan dengan 2 rekannya, yakni Hafiz Ashraf Arisfi dan Haidar Ahmad Khairi, sudah berhenti persis di depan tiang bendera. Perlu diketahui bahwasanya Hafiz Ashraf Arisfi merupakan pelajar SMA 4 Surakarta, sementara Haidar ini pelajar SMA Al-Islam Surakarta, dan Daiman Adi Chandra juga dari MAN 1 Surakarta.
1: Saat ini kita sedang menyaksikan juga Taman Pro 2 dan juga Sahabat Budaya, di mana Aleta Nisma Karnova telah menaiki anak tangga dan memberikan bendera yang nantinya akan dikibarkan oleh tim pengibar bendera kepada Ananda Demian Raka yang diterima secara apik sekali. Dan saat ini kita sudah memasuki hampir detik-detik sakral di mana akan berlangsungnya pengibaran bendera merah putih.
0: Iya, bendera sudah diterima oleh Adi Chandra ya, atau Ananda Adi Chandra, dan posisinya saat ini sudah berada di tiang bendera. Sementara Ananda Aleta Nisma Karnova kembali berjalan mundur menuruni anak tangga dan kembali ke pasukannya di pasukan 8. Setelah berjalan kurang lebih 5 meter, Aleta sudah berposisi semula dan berbalik arah menuju ke hadapan panggung VIP. Sementara itu, di bawah tiang bendera sendiri ada 3 pemuda, yakni Hafiz, Haidar, dan Demian, yang bersiap untuk melaksanakan pengibaran sang saka merah putih. Ribuan pasang mata dari seluruh peserta upacara semuanya tertuju kepada 3 pemuda ini. Tali bendera sudah siap untuk dikaitkan pada bendera merah putih. Hafiz Ashraf sudah menerima tali bendera, sementara Haidar saat ini siap untuk mengikatkan tali bendera ke bendera merah putih. Perlu diketahui pendengar bahwasanya Hafiz sendiri merupakan pelajar SMA 4 Surakarta, putra-putri dari Ibu Aris Sulistiono dan Fitria Dewi Trisnawati. Kemudian Haidar merupakan putra-putri dari Ayah Ibu Gendro Wahono dan Ambarsari. Sementara Demian ini merupakan putra-putri dari pasangan Heri Haryanto Asih Untari.
1: Ya, dan saat ini bendera sudah disiapkan.
2: Sang Merah Putih, hormat senjata!

0: 大哥，三家堂，人。
1: Ya, teman Perludem dan juga sahabat budaya, baru saja kita mengikuti pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya di Stadion Sriwedari Surakarta. Dan di mana petugas pengibar bendera pagi hari ini adalah Hafiz Ananda, Hafiz Arsyaf Arisfi, salah seorang siswa dari SMA N4 Surakarta, di mana bertugas sebagai pengerek bendera yang berposisi di sebelah utara dari tiang bendera. Kemudian lahir di Surakarta pada tanggal 8 November 2009. Anak dari Bapak Aris Sulistiono dan juga Fitria Dewi Trisnawati dengan cita-citanya sebagai tentara AU. Kemudian ada Haidar Ahmad Khoiri, siswa SMA Al-Islam 1 Surakarta, di mana bertugas sebagai pembentang bendera, di mana bercita-cita sebagai tentara juga. Dan ya, anak dari Bapak Gendro Wahono dan juga Ibu Ambarsari yang lahir di Surakarta pada tanggal 17 Februari 2010. Sedangkan Ananda Demian Raka Adi Chandra dari MAN 1 Surakarta, di mana selaku danton pasukan 8 sekaligus juga petugas pengibar bendera pagi hari ini, yang lahir di Surakarta pada tanggal 30 September 2009 dan bercita-cita sebagai pekerja di tambang, begitu, dengan nama ayah Heri Haryanto dan juga ibu Asih Untari.
2: Ya, kembali ke tengah lapangan, pendengar, bahwasannya pasukan 8 ini sudah selesai mengibarkan bendera dan sudah ada apa-apa untuk meninggalkan lapangan upacara, di mana ketika Ananda Paskibra ini sudah sukses mengibarkan sangsaka merah putih, ini tergolong lancar ya.
1: Iya,
2: tidak ada aral. Memang ini sesuai dengan saat geladi di hari Sabtu.
1: Betul.
2: Ya, hari Sabtu yang lalu ya. Pukul 10 seperti detik-detik luar biasa di tengah panasnya kota Solo. Namun saat ini cuaca sangat mendukung ya, Silvia.
1: Iya.
2: Ya.
1: Karena kita pikir akan panas terik dan lain sebagainya, tapi alhamdulillahnya
2: ya, matahari pun malu-malu untuk keluar. Dan betul, di tempat sekali. Saya kemarin sempat, ya, maksud kami tadi pagi sempat turun hujan loh, Silvia. Di Klaten.
1: Oh, iya,
2: subuh itu turun hujan.
1: Nampaknya sekarang hujan itu menjadi apa ya? Dirindukan begitu ya, mulai Klaten. Tiga teman produ ada sahabat muda ya.
2: Iya, kita kembali ke tengah-tengah lapangan, pendengar, bahwa saya ini setelah mengibarkan sangsaka merah putih, ini formasi dari pasukan 17 sudah mulai bergerak untuk kembali bersatu setelah mereka tadi menjadi dua regu. Sementara pasukan 8 ini juga sudah mulai ada pergerakan mengikuti pasukan 17 atau di belakangnya. Begitu pula dari pasukan 45 yang merupakan ini TNI AU dari Lanut Adi Sumarmo Surakarta, ini juga sudah menyusul di belakangnya. Dengan langkah tegap mereka bergerak kembali menuju ke posisi semula. Namun ini belum selesai, bahwasannya setelah pergerakan ini komandan paskibraka harus menyampaikan laporannya dulu ya. Jadi sudah selesai. Ini mereka sudah kembali, tapi masih ada laporan. Di mana ini pergerakan dari di mana depan tiang bendera bergerak ke arah timur seluruh pasukan 17, 8 dan 45, kemudian berbelok ke arah utara atau berbelok ke kiri. Ya, ini dimulai dari pasukan 17 dari adik-adik paskibraka dan gabungan dari pelajar-pelajar terpilih sekota Solo. Luar iya, biasa loh, mereka ini digembleng hampir satu bulan.
1: Hampir satu bulan.
2: Iya, satu bulan penuh dia digembleng oleh mentornya. Bayangan sendiri nih, anggota TNI semuanya luar biasa.
1: Pasti sangat disiplin ya, begitu ya.
2: Kedisiplinan, langkah tegapnya itu benar-benar.
1: Betul. Dan tadi juga kita sedikit mendengarkan aplaus ya dari para tamu undangan ya, di mana mereka mungkin aplaus itu merupakan salah satu penghargaan kepada mereka bahwa pengibaran bendera merah putih ini berjalan dengan lancar, begitu.
2: Iya. Iya, kita kembali ke tengah lapangan bahwasanya pasukan Paskibraka ini sudah berhenti persis di depan Inspektur Upacara. Pasukan 8 sudah mulai melakukan pergerakan berbelok arah menuju ke arah barat atau menghadap Inspektur Upacara. Nah, semuanya pasukan sudah berhenti dan menghadap ke Inspektur Upacara atau ke arah barat. Sementara itu Komandan Upacara juga bersiap lagi untuk bergerak menuju ke tengah-tengah lapangan. Dan saat ini betul Anton Sutopo, Komandan Paskibraka dari Lanut Adi Sumarmo ini sudah bergerak menuju ke tengah-tengah lapangan atau kurang lebih nanti sekitar 5 meter di depan Inspektur Upacara untuk menyampaikan laporan bahwasannya pengibaran bendera merah putih dalam upacara peringatan ke-81 hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah berjalan.
0: Pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembali ke tempat.
2: Laporan sudah diterima langsung oleh Inspektur Upacara, yakni Wali Kota Surakarta, Respati Ardi. Dan Danten juga sudah mulai bergerak ya Sylvia.
1: Iya, betul.
2: Menuju ke pasukan 45 ya. Ini. Jadi bergeraknya tidak menuju ke pasukan 17, tapi dia akan bergerak menuju ke pasukan 45.
1: Di mana nantinya Anton Sutopo ini akan memutari kembali ya, memutari kembali pasukan 45 dari arah barat menuju ke selatan dan nantinya akan berbalik ke arah timur. Saat ini tengah berlangsung
2: pergerakan
1: ya dari Komandan Paskibraka Anton Sutopo dari arah barat menuju ke selatan.
2: Arah utara ke selatan.
1: Oh, utara ke selatan. Maksud kami utara ke selatan. Kemudian saat ini dari selatan ke arah timur. Dan saat ini sudah memasuki dari arah timur menuju ke arah utara. Tepat di barisan paling depan sebelah kanan atau sebelah timur dari TNI AU Lanut Adi Sumarpo.
2: Iya. Ya, memang ini pergerakan-pergerakan dari formasi yang dilakukan oleh Paskibraka ini selalu dilaksanakan seperti ini ya. Ini memang menjadi
1: ciri khas
2: ya. Nah, ini setelah tanda-tanda atau aba-aba ini menjadi salah satu penanda bahwasannya mereka pasti berada. Aplaus, standing aplaus ya dari seluruh peserta upacara, terutama ya dari tribun VIP ini memberikan penghormatan, penghargaan yang luar biasa kepada mereka setelah sukses melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Tentunya nanti beliau setelah keluar di pintu Stadion Sriwedari Barat Laut, nanti akan disambut biasanya orang tua dari mereka itu sudah menyambut
1: di luar. Di sana ya.
2: Iya. Okay. Ini menjadi memang luar biasa. Ini menjadi salah satu kebanggaan bahwasannya menjadi Paskibra itu pilihan lah. Tidak betul, semua sekali. Pelajar, mungkin sekian puluh ribu pelajar, hanya berapa yang dipilih ya? Kita bisa melihat. Jadi seleksinya sangat
1: begitu ketat begitu ya. Dan juga pastinya yang terpilih adalah siswa-siswi berprestasi di sekolah mereka, betul ya?
2: Mulut. Termasuk berprestasi, kemudian tinggi badan, betul. Sama kan rata. Itu ya, memang menjadi salah satu ukuran. Kemudian kedisiplinan, ketegasan mereka juga, ketegapan. Nah, ini adalah menjadi salah satu kunci.
1: Wow, dari sebelah utara lapangan ini terdengar riuh. Tidak hanya dari utara, tapi semua sudut, begitu ya?
2: Memberikan aplaus kembali ya.
1: Betul sekali. Karena ini menjadi satu kebanggaan kita tersendiri ya, Mulato ya. untuk bisa menjadi dari anggota Paskibraka dan mengibarkan sangsaka merah putih tentunya.
2: Ya, setelah pengibaran sangsaka merah putih, nanti kita akan mengikuti rangkaian
0: selanjutnya.
2: Bahwasanya upacara berakhir masih berjalan.
3: Mengheningkan ya. Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Mendengarkan mengheningkan cipta.
0: Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pendahulu kita, hening cipta mulai.

0: Selesai.
1: Ya, baru saja kita mengikuti mengheningkan pembacaan teks Pancasila
2: oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara
1: Pancasila yang dilakukan oleh Inspektur Upacara seluruh peserta.
0: Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Ya, baru saja pembacaan teks Pancasila yang
2: tamu undangan dan peserta upacara di tribun terbuka.
3: Kemudian
2: dipersilakan duduk kembali.
3: Dilanjutkan dengan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3: Ya, pembaca Undang-Undang Dasar 1945 adalah Ketua DPRD Surakarta, yaitu Bapak Bayu Prasetyo, SSMAP.
4: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan.
5: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Ya, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan oleh Ketua DPRD Surakarta Budi Prasetyo, SOS, MAP.
2: Dimohon berdiri.
3: Ya, dilanjutkan saat ini
2: pasukan pasang
3: disiapkan
2: sangkur.
3: Untuk pasang sangkur.
6: Pasang sangkur.
1: Ya, kembali ke tengah-tengah lapangan, apa pendengar bahwasannya Komandan Upacara Kapten Infanteri Sukarti
2: tanda kebesaran buka
1: memberikan apa-apa untuk pasang sangkur sebagai bentuk

0: 大哥，三家堂，人，
1: pembacaan teks proklamasi oleh inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi yang langsung disampaikan oleh inspektur upacara, yakni Wali Kota Respati Ardi.
3: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan tempo dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Ya, itulah tadi Inspektur Upacara Wali Kota Respati Ardi baru saja. Tanda.

0: Ya, kembali
1: lepas
0: upacara, Kapten Infantri Soekarti memberikan apa-apa lepas sangkur pada peserta upacara. Ini utamanya pada mereka.
2: Tamu undangan dan peserta dan upacara di tribun terbuka dipersilakan duduk kembali.
0: Dan pemberitahuan kepada seluruh peserta upacara yang berada di tribun ini untuk
2: amanat inspektur upacara.
0: Dan disampaikan amanat inspektur upacara langsung oleh
1: wanita Meskati
0: Arti.
1: Istirahat di tempat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari yang penuh kebersamaan ini kita dapat hadir di upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan prosesi upacara ini, perkenankan saya mengajak seluruh peserta upacara, Bapak dan Ibu dan Saudara, untuk sejenak menundukkan kepala. Mari kita memanjatkan doa bagi saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang saat ini tengah diuji musibah bencana alam. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, ketabahan, dan keselamatan bagi para korban, dan semoga keadaan dapat segera pulih kembali. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini 17 Agustus tahun 2026 kita kembali berdiri tegak di bawah sang merah putih untuk mengenang perjalanan panjang bangsa Indonesia. 81 tahun yang lalu para pendiri bangsa yang saat ini telah mendahului kita memproklamasikan kemerdekaan melalui perjuangan, pengorbanan, persatuan, dan keyakinan bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan masa depannya sendiri. Namun sekarang kita sebagai generasi penerus berhadapan dengan tantangan yang begitu berbeda. Bangsa Indonesia berhadapan dengan revolusi teknologi yang luar biasa masif dan cepat. Mulai dari kecanggihan kecerdasan buatan, otomatisasi, hingga kemajuan bioteknologi yang merombak tatanan hidup manusia. Tidak dapat dipungkiri, mau tidak mau, suka tidak suka, bangsa Indonesia ikut berkontribusi dalam perkembangan dunia yang pesat tersebut. Meskipun demikian, saudara-saudara, satu realita krusial yang harus kita sadari bersama hari ini, bahwa ruang bagi generasi penerus, bagi para pemuda untuk ikut berkontribusi berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini sangatlah kecil. Suara-suara generasi penerus, suara-suara pemuda yang sering tidak didengar, kerisauan-kerisauan pemuda jarang dipahami, keinginan dan semangat pemuda dikalahkan dengan angin-angin halus yang bersuara. Semua sudah seperti demikian bertahun-tahun lalu, dan akan terus demikian untuk bertahun-tahun ke depan. Pada momen peringatan kemerdekaan ini, marilah kita jadikan semangat persatuan para pendiri bangsa sebagai pengingat benteng pertahanan bangsa. Kita harus cerdas dalam berliterasi, tangguh melawan provokasi di ruang angkasa digital, dan senantiasa memperkokoh rasa cinta tanah air agar kemerdekaan yang telah diraih dengan darah dan air mata ini tidak terpecah belah hanya karena pertikaian semu di balik layar gawai. Hari ini, mari kita kobarkan kembali semangat gotong royong antar generasi. Di tengah bayang-bayang ketertinggalan dan kekhawatiran akar ketidakpastian

0: ketidakpastian. Sumber daya manusia kita, saya yakin kita bisa. Masih ada secerca harapan yang menyala terang di depan nanti. Harapan itu ada di dalam diri kalian, para generasi penerus bangsa yang sudah bersumpah bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jangan pernah ragu untuk bersuara, jangan pernah takut untuk berinovasi. Sains, teknologi, engineering, dan matematika yang sudah dikuasai begitu dalam oleh pemuda dapat sangat berguna bagi bangsa dan negara. Ruang itu kini harus kita buka lebar-lebar. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan karya nyata untuk mempersiapkan diri kalian dengan ilmu dan karakter agar Indonesia tidak hanya sekedar bertahan tetapi memimpin di era global. Marilah kita rawat anugerah kebinekaan dengan menumbuhkan kesadaran pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi bagian dari Indonesia bukan sekedar kebanggaan, melainkan sebuah komitmen nyata untuk saling menghormati perbedaan, bergotong royong membangun negeri. Mari terus berkarya dengan semangat toleransi dan melangkah bersama demi mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang lebih tangguh, damai, serta sejahtera bagi generasi mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja kita dengarkan di mana ada amanat dari Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, tamu undangan dan peserta upacara di tribun terbuka dimohon berdiri
3: oleh Wali Kota Surakarta, Respati Ardi. Kita akan mengikuti doa.
1: Ya, doa akan dibacakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun.
3: Ya, saat ini kedua petugas, yakni pembawa doa sudah berada di tengah-tengah lapangan untuk menyampaikan pembacaan doa.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini, kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan, dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, Curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa berdaulat yang dapat menatap masa depan secara bermartabat. Bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan, dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur untuk kehidupan berbangsa, bernegara yang maju, sejahtera, serta Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Doa dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun.

0: Ya, tamu undangan dan peserta upacara di tribun terbuka, dipersilakan duduk kembali.
1: Telah diperdengarkan Andika Bayangkari, ini menjadi salah satu
0: laporan komandan upacara
1: akan segera selesai. Dan sudah ada apa-apa bahwasannya Kapten Infanteri Sukarti sebagai komandan upacara untuk menyampaikan laporan terkait upacara pada pagi hari ini telah selesai. Dan saat ini Kapten Infanteri Sukarti sudah bergerak dari depan peserta upacara menuju ke arah barat, kurang lebih berjalan dengan tegap 25 meter ke depan Inspektur Upacara Wali Kota Respati Ardi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan.
1: Ya, laporan sudah disampaikan dan sudah diterima langsung oleh Inspektur Upacara dan Kapten Infanteri Sukarti sebagai Komandan Upacara kembali ke depan peserta upacara. Perlu diketahui bahwa Kapten Infanteri Sukarti lahir di Klaten 18 Juni 84. Saat ini menjabat sebagai Pasiter Kodim 0735 Surakarta. Beliau tinggal di perumahan Mager Asri, Ceper, Klaten. Memiliki dua orang anak.
0: Penghormatan pasukan
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 六哥，上阵喽！Gang!
1: Inspektur upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.
2: Ya, saat ini Inspektur Upacara Respati Ardi kembali ke tempat di mana Respati Ardi saat ini maju ke tengah-tengah lapangan untuk memberikan tanda hormat kepada seluruh peserta upacara. Disambut dengan tepuk tangan dari seluruh peserta upacara. Dan saat ini Respati Ardi kembali ke arah barat dan disambut oleh Kapten Infantri Gasar selaku perwira upacara, di mana Kapten Infantri Gasar ini lahir di Ponorogo pada tanggal 27 Januari 1974 dan menjabat saat ini sebagai perwira seksi personalia Kodim 0735 Surakarta.
3: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan piagam penghargaan.
4: Memang sudah usai, namun masih ada beberapa rangkaian, yakni diantaranya penyerahan penghargaan dari Wali Kota Surakarta Respati Ardi kepada beberapa pihak yang nantinya akan menerima. Dan posisinya saat ini ada beberapa pejabat, kemudian juga
3: yang
4: sudah berdiri didampingi wakil Wali Kota Surakarta,
3: Kapolresta Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo SIK MH, yang diwakilkan Wakapolresta Surakarta, atas peran serta kerjasama dan kontribusi dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kota Surakarta.
4: Penghargaan salah satunya diberikan kepada Kapolresta
3: Komandan Kodim 0735 Surakarta,
4: Kodim 0735 Surakarta,
3: Arif Handoko SH,
4: dan beberapa
3: atas peran serta kerjasama dan
4: saat
3: kontribusi
4: ini sudah
3: dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa,
4: sekitar 10 meter dari panggung atau tribun TV
3: Haji Kota Surakarta Timur,
4: dan diserahkan langsung oleh
3: Kepala Kejaksaan
4: Wali Kota
3: Surakarta,
4: Respati Ardi, disaksikan oleh Wakil Wali Kota Respati
3: dalam pendampingan pembangunan proyek strategis daerah.
4: Dan pendengar, teman Pro 2 dan sahabat budaya, bahwasanya dengan berakhirnya atau penyerahan penghargaan ini menandakan bahwa laporan pandangan mata kami dari Stadion Sriwedari terkait dengan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di Stadion Sriwedari ini telah usai.
2: Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada produser Iwan Martono SSMAP, kepada produser pelaksana Agus Yogo Untoro SOS MM, kemudian selaku PA Lapangan Joko Putro dan juga
3: dan
2: Muhammad Reza, dilanjutkan dengan pengarah acara studio yaitu Matius Senggono, reporter 1 Mulato Isaan, reporter 2 Sylvia Z, kemudian pengarah programa Listriana Fajarningrum, sebagai pengarah acara Rido Wicaksono, pengarah siaran maksud kami, kemudian koordinator teknik Bapak Junaidi, operator atau perekam Tri Winarsi, dan juga operator siaran luar Heri Wiono dan juga Erika, serta penyiar di studio adalah Rido Wicaksono.
3: Kepada Komandan Korem 0744
4: setelah kita menyampaikan laporan pandangan mata terkait dengan pelaksanaan upacara pada pagi hari ini, kita kembalikan ke studio. Di sana ada rekan kami, Bung Rido.
5: Ya. Baik, terima kasih rekan Mulato Ishan dan juga Sylvia Z. Terima kasih sudah menginformasikan dan juga melaporkan jalannya upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga semangat perjuangan, semangat kemerdekaan di upacara hari ini bisa membawa kita ke arah Indonesia yang lebih baik. Sekaligus kita akhiri siaran langsung di pagi hari ini. Kita kembali ke program acara masing-masing ya, dari program 4 RS Surakarta, juga di Pro 2 RS Surakarta. Kita kembali ke studio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
2: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
1: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
2: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
1: Bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
2: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

155 Fembro 2, teman terbaik kamu. From Gracie Abrams with Hit the Wall. Ada tiba-tiba mendadak studionya jadi agak-agak sepi ya. Padahal tadi sempat rame, pada kumpul-kumpul abis upacara bendera ya. Tapi udah-udah cabut satu persatu JJ dan kawan-kawan ya. Pada sarapan dulu. Ya padahal pengen ikut tapi mau bagaimana lagi, masih harus jaga gawang sih ya. Tapi gak apa-apa, kan emang ada bagiannya sendiri-sendiri. Kemarin-kemarin saya biasanya pas habis upacara bendera kayak gini udah mikir ini mau nongkrong di mana nih, mau ngops di mana nih gitu. Berarti ya sudah ada ini ya, cyclus of life ya, cycle of life. Terutama di bagian upacara-upacara itu kalau dulu bisa nyantai-nyantai selainnya malah ini siaran dulu. Gak apa-apa lah ya. Nah teman Pro 2 kita masih sebenarnya ya di beberapa tempat terutama di istana ya. Di Istana Merdeka itu masih akan melakukan detik-detik proklamasi ya. Jadi memang yang namanya kirab pengantaran bendera pusaka dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 yang tadi sempat kita lihat di YouTube juga, live YouTube. Ini menempuh rute dari Monas menuju Istana Merdeka. Rombongan kirab ini bergerak dengan pengawalan aparat TNI dan Polri untuk memastikan prosesi berlangsung tertib dan lancar. Jadi tadi kalau sempat saya lihat juga sekilas, pakai kereta kencana ya. Jadi namanya kereta kencana Garuda Prabayaksa yang diduduki oleh 2 purna paskibraka yang membawa bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi menuju Istana Merdeka. Nah berikutnya ini, gabungan marching band dari para taruna ini berjalan mengiringi rombongan kirab menuju Istana Merdeka, di mana kehadiran pasukan dan marching band ini menambah semarak suasana prosesi pengantaran bendera pusaka. Setelah barisan itu ada, as I said before, ada kereta kencana yang melintas membawa teks proklamasi ya, dan juga bendera pusaka merah putih yang dibawa oleh 2 purna paskibraka. Kereta kencana ini ditarik oleh 8 ekor kuda yang mewakili bulan kemerdekaan Indonesia. Kereta kencana ini menjadi bagian utama dalam prosesi pengantaran bendera pusaka dari Monas menuju Istana Merdeka. Di 8 ekor kuda. Untung enggak ini ya, 45 gitu misalnya. Ditarik 45 ekor kuda. Bayangkan. Itu tenaganya besar sekali. Kayak mobil, motor kan horsepower ya hitungannya ya. Nah ini 8 horsepower kan. Ya berarti enggak kenceng-kenceng amat. Ya. Iya. Selain kirab, upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan juga upacara penurunan bendera merah putih ini juga digelar. Upacara detik-detik proklamasi ini akan berlangsung pukul 9.30 ya. Jadi FYI karena ini berlangsung kayak dua sesi ya, semacam dua sesi. Jadi 7.30 sampai 9.30 itu sesi pertama. Kemudian 17.45 hingga 18.30 untuk sesi kedua. Dan upacara detik-detik proklamasi ini memang berlangsung 9.30 hingga 11.30. Sedangkan penurunan bendera nanti 16.30 hingga 17.45 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga insya Allah akan disiarkan langsung juga di Pro 2 dan juga di Pro 4. Dan untuk mendukung kegiatan ini jelas ya, di Jakarta sana yang super sibuk pasti diberlakukan rekayasa lalu lintas. Meskipun di Solo ya, ini di beberapa tempat juga saya yakin ada penumpukan atau keramaian. Tadi diinformasiin juga sama si Cecil ya, bro KRL harganya cuma 8 rupiah bos. 8 rupiah, 8 ribu aja nih ya. Ramenya kayak gitu, gimana 8 rupiah. Makanya saya nyerah aja deh kalau ada war-war macam itu ya. Tapi good luck ya buat kamu. Selamat menikmati promo-promo yang ada. Dari pagi saya informasikan tadi ya, biasanya di momen-momen seperti ini
ada beberapa lapak, tenan, ataupun juga beberapa tempat-tempat yang menawarkan jasa itu ikut berkontribusi ya, ikut meriahkan hari peringatan kemerdekaan kita dengan caranya masing-masing. Salah satunya mungkin dari KAI tadi bisa membandrol dengan harga 8 rupiah. Kemudian mungkin juga ada kopi-kopian kali, coba dicek. Nanti informasiin ke saya ya, saya juga pengen banget ini ngopi. Pengen ngecek apakah ada promo 17-an gitu, kali harganya jadi yang tadinya itu 17.000 biasanya 15.000 biasanya satu. Tapi hari khusus hari ini menjadi 17.845 rupiah misalnya. Wow, promo sekali. Kok kayaknya ada yang gak beres ya gitu. Mana cuma ditambahin es yang banyak lagi. Naik 2.000. Ya coba makanya. Kalau ada yang dapat promo bagus, kasih tahu saya ya. Kali-kali ntar habis jam 10 sih. Hari kan mau kemana gitu. Mau pecicilan ke sana sini ya. Iya. Thank you ya buat Silviazi tadi informasinya. Terus ada Catur yang tadi pagi-pagi banget dia udah absen sahabat budaya katanya. Saya tuh cukup struggle ya untuk mengatakan sahabat budaya. Mulato Isaan tadi. Dia bingung banget. Saya tuh berkali-kali tak bilangin, tak WhatsApp. Angel ya bro. Ngomongnya pendengar ya. Pendengar teman pro 2. Orang apa-apa. Eso-eso dibiasa kayak mulano sering-sering informasi reportasenya ke Pro 2 ya. Jadi biar kita sama-sama belajar, sama-sama sering ketentok. Gara-gara terlalu militan di programanya masing-masing ya. Saya juga gitu soalnya. Iya. Kata si Catur, tadi kan absen sahabat budaya. Terus katanya nasionalismenya lagi bagus katanya. Iya. Baiklah. Untuk semuanya aja deh. Sekali lagi saya bilang, silakan. Saya sambil ngecek-ngecek juga nih di Instagram thread atau manapun, coba tahu nanti dapat sesuatu yang menarik. Ya. Yeah.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg.

Rumah dan baju barumu dari Batas Senja ya. Spesial aja nih buat kamu yang di kesempatan hari ini sedang mungkin mencoba baju korpri barunya atau baju petugas upacara baru ya. Congratulations ya buat teman-teman, adik-adik mungkin ya. Kalau saya bilang kakak-kakak kan tadi bilang gak tahu diri ya. Jadi buat adik-adikku, teman-temanku yang tadi menjalankan tugas upacara bendera dengan baik ya. Selamat. Dan tentunya masih ada ini ya, masih ada tanggungan untuk nanti penurunan. Tapi biasanya dibagi sih ya, atau mungkin nanti ada beda atau mungkin sama. Yang pasti semoga aja dimudahkan, dilancarkan semua aktivitas kamu di upacara bendera di hari kemerdekaan Republik Indonesia kali ini. Saya masih berjuang juga. Saat ini perjuangan masih tetap berlanjut untuk mencari promo kopi. Soalnya emang masih belum dapat nih. Kalaupun nanti ada ya kayaknya sih kalau dari gelagat-gelagat tulisan persentasenya sih gak ada bedanya dari yang lalu-lalu sih. Ya nanti coba aja deh sambil ngecek. Ya pasti di kesempatan hari ini ya teman Pro 2. Mungkin ada juga yang memanfaatkan untuk nonton. Untuk jalan-jalan ya. Tapi mungkin saja Anda atau teman Pro 2 itu lebih suka nonton di rumah ya. Atau nonton di Netflix ya. Atau di video on demand lain gitu. Jadi ada sebenarnya kamu bisa mencoba sesuatu yang lain daripada yang lain. Di antara film-film yang tentu saja mainstream. Untuk bisa kamu tonton. Di bioskop ataupun juga di video-video on demand, coba deh cek di situ kira-kira ada nggak ya film rekomendasi film perjuangan di Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia tuh pernah menelurkan beberapa judul film yang ada di artikel yang saya lihat ini pas banget di tahun 1988. Ada sebuah film legendaris yang mengisahkan pahlawan perjuangan dari Aceh ya, yaitu Cut Nyak Dien. Kemudian film ini disutradarai oleh Eros Djarot dan dibintangi oleh Christine Hakim. Ini saya ingat banget ini filmnya tuh diputar berkali-kali. Dan waktu itu memang kualitasnya saya rasa waktu masih kecil saya enggak begitu mikirin gitu ya kualitas gambarnya. Tapi maksudnya waktu itu masih bisa dinikmati lah. Kemudian yang sudah agak sedikit modern yaitu tahun 2013 ini ada film Soekarno ya judulnya. Jelas dari judulnya saja ini adalah kisah perjalanan sang proklamator menjadi fokus utama dalam film biografi. Kemudian ada juga tahun 2015 yaitu sosok Panglima Besar TNI yang diangkat dalam film yang disutradarai oleh Viva West ini berjudul Jenderal Sudirman. Dan di film ini diperankan oleh Adipati Dolken ya. Kemudian ada juga Sang Kiai. Filmnya ini mengisahkan perjuangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ada juga film Kartini di tahun 2017. Ada Battle of Surabaya di tahun 2015. Dan ada film Merah Putih. Tapi film Merah Putih tak ya, yang film live action ya, bukan yang kartun ya. Ya itu ada One for All-nya soalnya. Tapi tahun 2009 ya, Merah Putih ini disutradarai oleh Yadi Sugandi yang mengisahkan sekelompok pemuda dari latar belakang berbeda yang bersatu melawan penjajah Belanda. Nice. Kamu bisa sambil melihat-lihat gitu ya. Siapa tahu dengan menonton film-film itu jiwa nasionalisme kamu jadi semakin menggelora dan bisa menambah semangat kamu ya dalam mengisi kemerdekaan ini yang dulu diperjuangkan dengan keringat dan juga darah para pahlawan terdahulu.

0: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
1: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
2: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
3: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
4: AI is a digital tool for helping students like us, but we don't really copy-paste.
3: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
5: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
3: Okay.
0: Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
3: What is melengseng in English ya?
0: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial, cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi, siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik, dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya, seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang nggak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Kristen Bell dipastikan mulai bersiap kembali mengisi suara karakter ikonis Princess Anna untuk pengerjaan proyek film animasi Frozen 3. Aktris berusia 46 tahun itu mengisyaratkan keterlibatannya secara langsung lewat unggahan di media sosial saat mendatangi markas Disney Animation Studios di Burbank, California, Amerika Serikat. Melalui Instagram stories punyanya dia, Kristen Bell ini membagikan foto saat dirinya melangkah masuk ke studio animasi itu bersama anjing peliharaannya Frank. Di unggahan yang lain, sang anjing ini berpose di depan deretan gambar sketsa animasi karakter Anna dan juga Elsa. Kayak semacam, apa ya, Easter egg gitu ya. Nah, kembalinya Bell ini turut melengkapi jajaran pengisi suara utama yang dipastikan hadir kembali di film ketiga ini. Ada Idina Menzel yang siap kembali mengisi suara Queen Elsa, Jonathan Groff sebagai Kristoff, serta Josh Gad yang kembali menyuarakan karakter boneka salju Olaf. Teman Pro 2, kali ini ada hal yang mungkin bikin sebagian orang jadi sedih ya. Cristiano Ronaldo mengumumkan kemungkinan pensiun setelah kontraknya dengan Al Nassr berakhir pada pertengahan 2027. Yap, Ronaldo ini telah menjadi pemain profesional sejak 2002 setelah 24 tahun tampil di lapangan hijau. Sosok yang identik dengan jenama CR7 itu mengungkapkan isyarat gantung sepatu. Ronaldo mengutarakan sepak bola telah merebut banyak waktunya selama ini. Karena setelah pensiun, sosok yang pernah bermain di Sporting, Manchester United, Real Madrid, dan juga Juventus itu menyatakan bakal menikmati hidup. Ini bukan kali pertama Ronaldo berbicara soal pensiun, karena pada November 2025, Ronaldo juga pernah menyinggung bakal mengakhiri karir dan menyatakan bekal untuk memilih menghabiskan waktu bersama keluarga, alih-alih tetap berada dekat dengan lapangan hijau.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Now, on air, Shirley Anjali.
1: Santai siang.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hai, hola teman Pro 2. Selamat santai siang. Karena yes you sekarang Shirley Angeli yang mengudara menemani kamu di santai siang hari ini hingga nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Aku mau mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 hari ini banget, teman Pro 2. Doa-doa baik selalu aku panjatkan untuk negara tercinta. Semoga jiwa nasionalisme pada diri kita sendiri-sendiri juga masih terus ada, karena bagaimanapun tanah yang saya pijakan adalah tanah tumpah darah Indonesia yang melalui banyak sekali proses sampai akhirnya Indonesia merdeka ke-81 tahun, tepat hari ini. Jadi merdeka teman Pro 2, gimana aktivitas kamu pagi hari ini? Semoga harapan aku sih sama dengan pekikan merdeka, semangat dari kemarin sampai hari ini, sampai nanti juga semoga kamu tetap semangat sambil dengerin lagu-lagu yang jadi favorit kamu akhir-akhir ini juga boleh, karena kita ada segmen request lagu sampai jam 12, yaitu Pro 2 Hitlist. Kamu boleh request lagu Indonesia maupun mancanegara. Kasih tahu aja nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request. Atau mau request lagu kebangsaan gitu ya, lagu-lagu bertemakan kebangsaan dari coklat, entah itu dari musisi Indonesia yang lain ya, boleh banget. Aku juga mau hadirkan salah satu lagu favorit saya, ada Rayuan Pulau Kelapa. Kali ini dinyanyikan sama Endang Sukamti dengan versinya, tapi jujur lagu ini punya lirik dan makna yang bagus banget sih. Jangan lupa buat kamu yang mau request lagu, kasih taunya di nomor WhatsApp 081327866966.

Pro 2 Hitlist.

Pro Duo Hitly, santai siang, barusan lagunya Geisha, seandainya aku punya sayap. Kalau ngomongin punya sayap, kalau punya sayap beneran nih teman Pro Duo bisa terbang, kamu mau terbang kemana? Ada aja ya, kalau bisa sih menghilang aja udah. Kalau terbang, terbang ke langit angkasa aja deh udah. Aduh, bener-bener. Selamat pagi menjelang siang buat teman Pro Duo, Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat pagi menjelang siang. Aku mau izin request lagu, boleh nggak? Terima kasih, boleh banget. Terus juga ada doa dari Lara Purnamasari. Semoga di hari kemerdekaan ini kita semua senantiasa mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, menjaga kerukunan, saling menghargai, dan mempererat persatuan. Semoga semangat kemerdekaan terus tumbuh dalam diri kita semua. Dan mari bersama-sama kita mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudari kita yang sedang terdampak musibah gempa. Semoga mereka semua senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, ketabahan, serta segera dipulihkan dari segala dampak musibah yang terjadi. Amin. Allahumma amin. Terima kasih, Lara. Ini kalau didengarkan sama teman Pro 2, ya banyak. Jadi insya Allah dikabulkan ya sama Allah SWT. Terima kasih, Lara. Selalu positif sekali. Mau request lagunya siapa? Bagi tahu ya, Lara ya. Ada teman Pro 2 Ama juga. Kak, request Monochrome by Tulus. Okay, boleh. Monochrome by Tulus. Dari teman Pro 2 Ama, sekarang lagi ngapain? Gimana untuk 17 Agustus ini? Ada agenda-agenda apa di tempat tinggal kamu? Atau kamu jangan-jangan lagi di luar? Boleh. Bagi tahu aku sekalian update-update ya. Lagunya dari Tulus Monochrome, Siap Pengudara, menemani kamu sambil nungguin teman Pro 2 yang belum request lagu. Yuk, pengen dengerin lagunya siapa? Kangen lagunya siapa? Bagi tahu aja nama musisi dan judul lagunya ke nomor WhatsApp 081327866966. Pro 2 Hitlist.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Profesor Mohyamin.
1: Mutamu.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat siang buat teman Pro 2. Dari aku cek terlebih dahulu ya. Devita, halo Devita, apa kabar? Lama banget gak ketemu, sehat-sehat buat kamu ya. Kak mau request lagu Merindu lagi Yovi and Uno ya. Kak, kalau mantan kita udah punya cewek baru tapi dia masih suka kepoin kita tuh gimana ya? Aduh, gimana ya? Apakah itu yang namanya belum move on? Aduh. Iya, kayaknya lagu Haunting cocok deh. Dari siapa ya? Steven Pasaribu sama Shannon kalau nggak salah. Haunting itu bagus tuh. Cocok tuh, relate tuh. Ya bener kan? Haunting dari Steven Pasaribu featuring Shannon. Mau lagu itu juga? Boleh nanti aku dengerin ya, tapi kalau kamu mau deh. Cuman yang jelas, lagunya Merindu Lagi dari Yovi and Uno terlebih dahulu aja yang aku siapin buat kamu ya. Aduh, itu lagu juga enak banget sih, ya nggak? Ada Lara Punamasari juga yang mau request lagu, tapi aku siapin dulu lagu yang di request sama teman Pro 2. Nih. Devita ya. Merindu Lagi Yovi and Uno. Siap. Lanjut, ada Lara Punamasari mau izin request lagu dari The Script The Man Who Can Be Moved. Oke, siap. Boleh. Ditunggu ya. Lara, semangat buat kamu hari ini. Gimana, sudah sarapan atau belum? Udah senyum toh, aku pastiin. Semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan ya. Amin. Buat yang masih mikir lagunya, ya udah share, tungguin sampai nanti jam 12 buat lagu-lagu yang pengen kamu request atau pengen kamu dengerin di 105.5 FM.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Catatan kecil lagunya dari Adera, nemenin kita berdua yang masih mengudara di Santai Siang, segmen Pro 2 At Least, segmen request lagu sampai jam 12 siang. Gimana? Udah ngantuk atau belum teman Pro 2? Yang dari semalam tirakatan, ada yang udah tidur 1 jam? Ya Allah, tidur 1 jam tuh kayak mana loh? Pernah gak sih tidur cuma 1 jam? Kalau 2 jam, 3 jam, suka lihat tuh temen saya. Saya juga pernah sih kayaknya deh. Ya. Tapi kalau 1 jam itu namanya maler ya. Jadi cuman merem aja gitu, tiba-tiba udah harus bangun. Ya ampun. Dari Lara Purnamasari, makasih ya Kak sudah diputerin lagunya. Semoga di hari kemerdekaan ini Kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, semangat dan kebahagiaan dalam menemani para pendengar di luar sana. Tetap semangat menebarkan keceriaan dan semoga siaran Kakak siang hari ini semakin meriah. Terima kasih Lara. Kamu juga ya, semoga selalu positif ya. Dari Ama, terima kasih Kak, siap dengan senang hati. Senang banget bisa puterin lagu yang lagi kamu suka atau lagi kamu pengen dengerin ya. Masih aku tungguin juga buat kamu yang belum request lagu, yuk request lagu sama aku teman Pro 2. Kamu dengerinnya bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Downloadnya di Play Store, App Store atau mau via streaming. Gak mau download aplikasi, maunya via streaming, boleh di website rri.co.id. Kamu bisa pilih radio streaming atau RRI digital di situ ya. Di websitenya ada, oke. Lanjut deh, ada teman Pro 2 siapa ini? Dari Putra di Karanganyar. Selamat siang Shirley, semangat buat hari ini merdeka, merdeka. Share, aku mau dong diputerin lagunya Glenn Fredly yang apa aja kamu pilihin aja. Oke, baik deh. Ya ampun, aku disuruh milihin, takut banget sih. Boleh. Aku pilihin ya. Nah, ini deh, judulnya Nyali Terakhir. Ini adalah lagu yang bagus banget, mungkin underrated ya. Gak banyak orang dengerin lagu ini mungkin, atau jarang-jarang ya. Cuman ini bagus banget, dengan lirik yang oke banget juga menurut aku ya. Belahan jiwa dekatlah kepadaku gitu. Terus

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang buat teman Pro 2 yang gabung lagi sama aku. Ada Hari Kaliwinggo. Semangat siang, kakak minta lagunya ya. Angels Like You-nya Miley Cyrus. Thank you kakak Shirley. Semangat selalu, semangat berkarya. Terima kasih, semangat juga. Hari Kaliwinggo ya, siap. Aduh, itu lagu favorit saya juga sih dari Miley Cyrus ya. Seenak itu boleh. Langsung aja lagunya aku hadirkan. Masih menunggu teman Pro 2 yang mau request lagu. Boleh lagu Indonesia maupun mancanegara. Coba bagi tahu aku lagu yang jadi favorit kamu akhir-akhir ini. Shirley, lagunya Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan masih oke. Cuman udah mulai berkurang. Ganti sama lagu apa ya? Nggak ada sih. Masih dengerin lagu. Salah satu lagu favorit saya itu adalah lagu ini ya. Judulnya Touch Me in Rap Diktahe ya. Coba dengerin deh, saya nang itu. Serius teman Pro 2. Touch Me in Rap Diktahe ya ra. Soalnya maknanya juga bagus, filmnya juga oke ya. Jadi biasanya kalau lagi pengen dengerin lagu yang bikin tenang, bikin adem, terus juga ngasih energi baik, aku dengerin itu juga sih karena bagus, bagus, bagus, bagus. Ya udah, kalau gitu lagunya yang seenak itu juga dari Miley Cyrus, Angels Like You, spesial buat Hari Kaliwinggo.

0: Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Ada kenangan terindah nggak hari ini teman Pro 2? Semoga ada ya, karena pas juga tanggal 17 Agustus. Dan habis ini kita akan bahas bareng-bareng di Zonasi. Zonasi yang sampai nanti jam 3 sore kita bahas bareng-bareng habis ini seputar kuliner dan UMKM. Siapa tahu teman Pro 2 juga punya UMKM, entah itu di bidang fashion, kuliner, kerajinan tangan, apapun itu boleh deh kamu cerita-cerita sama aku, bagi tahu aku. Siapa tahu nanti ada waktu di mana kita bisa ngobrol bareng di Studio Pro 2 langsung gitu. Yaus, nomor WhatsApp-nya 081-327-866-966. Eh, kenapa itu? Ini, loh, oh iya itu gak ada. Makanya kok, gitu.
1: Susah mau pakai headset?
0: Iya, kepalanya besar soalnya.
1: Pecinya tinggi soalnya nih. Hari ini kan saya dan teman-teman ini melaksanakan upacara bendera. Mm-mm. Dan kebetulan hari ini saya memang jadi seorang protokoler ya. Saya jadi MC.
0: Iya.
1: Dan ya memang ya seperti yang sudah-sudah berjalan dengan baik, lancar. Dan karena saya MC-nya biasanya itu memang ya jadinya seperti itu sih. Jadi bagus gitu.
0: Oh ya Allah, alhamdulillah. Emang sih top, mantap. Aku bangga banget. Yeah.
1: Jadi tadi juga pas di ini ya, di part menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada lagu apa sih tadi? Saya tolong diingatkan, saya sebenarnya ada di situ, itu, cuman saya kadang-kadang lupa gitu.
0: Ini Mengheningkan Cipta ya, sama lagu Merdeka.
1: Oh iya.
0: Jadi lagu yang Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: Enggak. Iya, jadi tadi itu diiringi live musik ya dari Fariza Music Entertainment. Enggak. Alhamdulillah juga lancar.
0: Enggak, sama Adika Project. Mana lagu hilang lagi.
1: Jangan dong. Nanti hilang nasionalisme kan repot.
0: Jangan coy. Repot banget itu. Yeah. Gimana hari ini Rido? Semangat apa enggak semangat?
1: Kalau saya sih tentu saja karena ini 17 Agustus ya, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tentu saja biasa saja sih.
0: Tapi jujur aku ngantuk sih. Ini hawa-hawanya tuh kan hawa-hawa siang hari yang ngantuk gitu.
1: Iya,
0: ini
1: tapi tadi sekarang alhamdulillahnya lain daripada yang lain di pagi hari tadi tuh terpantau agak sedikit mendung loh.
0: Benar.
1: Iya kan? Betul. Jadi alhamdulillah, jadi tadi untuk yang melaksanakan upacara di Sriwedari, di RRI itu tidak begitu kena panas yang terik kayak hari kemarin aja panasnya luar biasa.
0: Benar.
1: Bila itu ya.
0: Betul, tapi saya jadi gak semangat karena mendung gitu.
1: Gitu, justru malah pengennya yang panas karena Anda kan MC tuh, gak kepanasan kan?
0: Kepanasan tetap lah.
1: Oh iya, enggak kan? MC kan ada di dalam.
0: Iya, mana itu, di dalam lagi, di luar ruangan lagi.
1: Jadi lewatnya lewat CCTV ya.
0: Enggak dong, tetap kena sorot sih. Cuman tadi waktu perjalanan banyak tempat-tempat juga yang ada upacara gitu.
1: Betul.
0: Bahkan di sebelah ini ya, hotel sebelah ini pun juga tadi ada upacara.
1: Oh,
0: iya.
1: Oh, kasihan ya tamu hotelnya ya. Harus dipaksa ikut upacara.
0: Enggak sedeng ya. Oh enggak.
1: Bayangkan digedar-gedar sama pihak hotel suruh ikut upacara. Bahkan ya di katanya di depan kamar itu harus ini memasang bendera.
0: Itu sulit ya. Tapi nggak tahu sih kayaknya ya, apa jangan-jangan tadi yang ada suara kenceng itu apa sih, sekolah apa sih? Di sini emang ada sekolah dekat sini.
1: Sekolahnya Kukut sih yang di situ.
0: Iya kan Kukut ya. Oh, berarti apa yang maksud tadi?
1: Tadi kayaknya soto deh, rame tadi.
0: Iya, orang Sarapan.
1: Iya kan soto depan. Iya. Ya, jadi karena tadi sudah di spill juga kalau habis ini kita akan ngomongin soal kuliner ya. Yes. Nah, berhubungin ini special day, santai siang spesial Hari Kemerdekaan. Tentu saja kuliner ini ada hubungannya dengan Hari Kemerdekaan. Tidak lain tidak bukan adalah kerupuk ya.
0: Iya sih. Iya
1: kan
0: juga sih.
1: Kan identik dengan lomba makan karung dan balap kerupuk ya. Jadi
0: kebalik dong.
1: Oh iya, makan kelereng ya.
0: Bukan. Masa kebetulan banget itu mah. Serem banget ya. Kelengkeng mah enggak apa-apa.
1: Panjat paku.
0: Iya, panjat tebing.
1: Jauh dong. Itu yang juri susah itu. Ya, bukan. Jadi kuliner yang sangat identik dengan kemerdekaan. Kita akan bahas soal kerupuk ya.
0: Kerupuk itu di setiap masakan, makanan ya, itu jadi pendamping yang cocok ya. Tapi di masakan kan ada seblak. Seblak itu kan pakai kerupuk.
1: Oh iya benar.
0: Iu.
1: Iya. Gak doyan saya. Saya kalau makan seblak, Gak pakai kerupuk.
0: Iya sih.
1: Soalnya kadang-kadang di perut agak-agak perih gitu.
0: Iya,
1: gara-gara makan kerupuk yang belum dimekarin gitu.
0: Agak-agak aneh ya.
1: Tapi tetap itu salah satu makanan populer yang jadi favorit banyak orang. Tolong saya jangan diserang ya. Itu iya. Saya bilang saya gak doyan kan relatif ya.
0: Iya betul. Aku juga gak begitu kok sebenarnya ya.
1: Oh iya, sukanya kerupuknya kalau dibikin seblak itu digoreng dulu yang mekar, abis itu jadiin seblak ya.
0: Nanti melempem jadinya ya.
1: Jemek ya.
0: Jemek. Jadi yes. Stay aja di sini aja teman Pro 2, siapa tahu kamu juga punya rekomendasi kuliner yang enak di Solo Raya, boleh kamu bagi tahu aja ke WhatsAppnya Pro 2 di mana Rido?
1: Di 081 327 8666.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: yang identik dengan kemerdekaan. Sebenarnya dari kemarin-kemarin sih, karena lomba-lomba 17-an itu ada juga lomba makan kerupuk ya, kayak tadi yang udah Sherly sempat obrolin juga. Terus juga lomba menghias nasi tumpeng. Ada nasi tumpengnya itu yang warnanya kuning, ada juga yang warna merah dan putih. Tapi kalau yang warna kuning tetap aja nanti ada hiasan-hiasannya, entah itu pakai tomat, cabe ataupun apa kondimen yang lain, itu pasti ada, entah itu dari sayuran ataupun juga emang dihias ada bendera-benderanya gitu juga teman pro dua. Cantik sih, sangat kreatif sekali ibu-ibu biasanya yang lomba menghias tumpeng, ya enggak? Tapi selain itu ada juga bubur merah putih dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Cuman kalau ngomongin kerupuk, saya dulu sih pernah ikut lomba makan kerupuk ya. Tapi kenapa sih lomba makan kerupuk harus anak-anak, kan yang gede juga masih pengen ya. Tapi biasanya tetap aja diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, kalau ngomongin kerupuk, ini adalah makanan ringan yang populer di Indonesia. Kayaknya di mana-mana pasti ada kerupuk ya. Entah itu di warung bakso mie ayam atau masakan Jawa, bahkan di resto-resto pun juga ada tuh yang namanya kerupuk ya. Ada orang yang nggak bisa makan tanpa kerupuk, itu juga ada. Temenku soalnya kayak gitu, teman pro 2. Nah, makanan ini ya, makanan ringan ini tuh menurut aku ya kayak namanya ringan, renyah. Dan sekarang sudah banyak variannya. Jujur kalau Shirley paling suka itu adalah kerupuk udang. Itu favorit aku banget. Nggak tahu kenapa sesuka itu aja sama kerupuk udang, kerupuk urang gitu ya. Kalau Rido sukanya kerupuk yang merek apa?
1: Jangan merek dong ya.
0: Jangan ya.
1: Cuman kadang-kadang emang kalau kita makan tanpa pakai kerupuk itu kayak ada sesuatu yang
0: kurang
1: gitu ya. Kayak tapi sebenarnya ada padan-padanannya. Saya tuh heran kenapa sih harus kerupuk gitu ya. Saya tuh pengennya ketika lomba 17 Agustus diganti kerupuknya tuh dengan peye.
0: Iya sih.
1: Kenapa harus kerupuk sih. Gitu? Why gitu? Padahal kan ada peye, ada karak, ya kan? Kemudian ada kemplang. Ya kan? Terus ada intip.
0: Intip.
1: Nah, kalau bisa tuh yang variatif gitu.
0: Atau pangsit gitu ya sekarang ya.
1: Pangsitnya kalau bisa pangsit basah, jangan ya pangsit. Dan menggunakan chili oil.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Mana pedes, kena mata ya? Pedes dong. Tolong. Ya,
1: buatlah satu inovasi baru, jangan yang ikut-ikut yang udah lama gitu loh. Kayak tadi Shirley cerita katanya pernah ikut lomba
0: makan kerupuk.
1: Kalau saya jujur belum pernah sekalipun ikut lomba 17-an, belum pernah sama sekali. Pengen
0: parah
1: sih, cuman
0: parah sih,
1: belum
0: gak pernah.
1: Pernah
0: berpartisipasi, parah sih. Masa waktu kecil gak pernah?
1: Belum pernah sama sekali. Makanya saya tuh bisa dibilang kasihan sekali. Dulu kok gak ada yang ngajakin saya? Apa karena saya gak punya teman?
0: Lebih ke mager ya kayaknya ya?
1: Enggak sih, kalau anak kecil dulu gak ada istilah mager.
0: Oh gitu ya?
1: Jadi ya itu tadi gak ada yang ngajakin kayaknya. Gak ada yang ngajakin, gak ada yang ngasih tahu. Tapi nonton pernah?
0: Nah itu yang mau tanya,
1: ya, nonton.
0: Tapi nonton. Oh.
1: Iya, okay. Jadi ada yang waktu itu, ih seru sih kayaknya sih. Cuman gak begitu ditawarin kan. Sebenarnya ditawarin gitu ya, mau ikut lomba bagaimana gitu. Enggak sibuk gitu.
0: Waktu kecil aja orang sibuk ya.
1: Aku bilang, orang sewe. Akhirnya terbawa sampai sekarang. Dikit-dikit orang sewe. Tapi bener belum pernah sama sekali.
0: Oh gitu. Ya. Ya, ya,
1: kalaupun ya. Kita bisa memutar waktu. Kalau ada lomba yang sangat ingin saya ikuti ketika 17 Agustus. Saya tuh pengen banget panjat pinang dengan bismillah.
0: Buka.
1: Ya kan ada judul, ada lagunya.
0: Kupinang kau dengan bismillah.
1: Ya kan panjat pinang kan bismillah dulu. Kalau mau naik bismillah.
0: Iya
1: terus
0: sih.
1: Naik gitu.
0: Iya, iya benar juga.
1: Iya. Gimana sih masa enggak boleh dalam agama saya nih. Ini agama saya loh ya.
0: Emang agama saya enggak.
1: Itu tergantung sih ngomongnya sama siapa, kalau sama si Jamet kan mungkin beda lagi. Itu saya pasti akan melakukan segala sesuatu aktivitas saya awali dengan
0: bismillah.
1: Termasuk panjat pinang dengan bismillah tadi.
0: Panjat pinang yeah. Benar-benar.
1: Itu bener. Saya tuh kayak challenging gitu loh.
0: Yeah,
1: kalau yes. Bisa itu panjat pinang itu yang mainstream kan dia kan ke arah tuh vertikal tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Nah itu horizontal saya bikinnya panjat pinangnya.
0: Gampang itu nanti. Itu nanti gampang, jadinya bukan manjat itu namanya.
1: Iya. Kalau gitu saya akan balik. Jadi justru malah kita itu startnya dari atas.
0: Oh,
1: hadiahnya
0: ya,
1: di bawah.
0: Enak ya itu namanya. Ya.
1: Vertikal ke bawah.
0: Udah kayak ini aja ya.
1: Iya, pokoknya anti mainstream. Jangan apa ya, melakukan sesuatu yang sama gitu loh. Tapi dulu emang sempet ada bilang kan, itu sebenarnya hiburan para penjajah. Pernah denger gak? Jadi yang selama ini kita tonton, yang kita happy-happy, sebenarnya itu adalah kayak semacam guyonan atau jokesnya atau hiburan bagi para penjajah untuk menyaksikan kita para pribumi yang dijajah itu berjuang untuk mendapatkan sesuatu gitu loh. Katanya sih seperti itu ya.
0: Ya mungkin bisa jadi ide kali ya. Mungkin kalau dalam rangkaian RRI Fest ini kan kita sudah memasuki rangkaian RRI Fest, ada bintang radio, ada juga nanti hari radio, jalan sehat.
1: Betul.
0: Mungkin ada lomba-lomba yang anti mainstream kali ya.
1: Betul.
0: Ini seru banget deh, dan itu untuk kita-kita karyawan-karyawati RRI Surakarta.
1: Kalau si Shirley pengennya usul apa lombanya? Biar siapa tahu didengar sama Mas siapa ya? Andreas.
0: Oh, Mas Andreas.
1: Dia kan yang ngurusin tuh Andreas. Siapa tahu dia dengar terus, oh ini seru juga nih lombanya ini gitu. Apa sih?
0: Apa ya?
1: Apa? Kan ada lomba e-sport,
0: iya,
1: ada lomba
0: itu.
1: Kalau lomba-lomba yang seru-seruan apa?
0: Apa ya? Itu tadi sih panjat tebing sih ya.
1: Oke. Baik,
0: sebel
1: udah
0: ya?
1: Itu
0: sebel
1: mentok,
0: ya?
1: Mentok tuh, mentok di panjat tebing. Udah.
0: Atau apa aja deh yang memang, tapi agak-agak, ya pasti seru sih, entah itu tarik tambang, ya,
1: sabung
0: itu
1: ayam. Aja.
0: Jangan dong,
1: nggak
0: boleh.
1: Sabung ayam. Huh? Oh itu kan kita seperti napak tilas ya. Politik adu domba. Ya mungkin ya. Ya sesuatu yang lucu-lucuan tapi tidak berat gitu ya.
0: Ya. Bisa jadi sih.
1: Seru. Kalau dulu kan sempat ada lomba apa? Siaran tuh, lomba membaca berita bahasa Jawa.
0: Iya.
1: Nah, besok mungkin diganti tuh. Jadi lomba membaca berita dalam bahasa Mandarin gitu.
0: Iya, atau English.
1: Seru.
0: Lah kan kita punya English Corner.
1: Iya, English Corner. Tapi kan biasa tuh yang berita dengan bahasa Inggris. Takutnya yang menang itu nanti Rifki.
0: Ngapain Rifki?
1: Kan dia kan native speaker ya. Kalau ngomong bahasa Inggris kan cacicus banget dia.
0: Wow. Udah yang paling benar di Swatika ya.
1: Iya.
0: Oke, nah balik lagi ngomongin kerupuk teman Pro 2. Udah lama sebenarnya kerupuk ini tuh muncul ya. Ternyata mengutip dari rri.co.id, kerupuk itu diperkirakan berasal dari Asia, khususnya di wilayah Nusantara dan juga China. Nah, kalau di tradisi kuliner Indonesia, kerupuk ini udah dari masa kerajaan-kerajaan kuno. Ada bahkan nih bukti tertulis tentang kerupuk pertama kali muncul itu di masa Kesultanan Mataram. Ya sekitar abad ke-9 sampai 10 deh.
1: Kerupuknya udah bentuknya kayak kayak gebukan kasur itu.
0: Gebukan kasur.
1: Gebukan kasur kan gitu bentuknya kayak kerupuk tuh.
0: Iya.
1: Bentuknya juga udah kayak gitu.
0: Kalau dari namanya aja sebenarnya sih kerupuk sama, cuman ada juga menyebutkan di apa bukti tertulis itu tuh kerupuk karak. Nah, sedangkan kalau kita menyebut kerupuk dan karak itu kan beda.
1: Karak ya karak. Kerupuk ya kerupuk.
0: Tapi zaman dulu kerupuk karak ini bener sih. Terbuat dari nasi sisa yang dikeringkan terus digoreng kan, sama banget karak ya. Atau mungkin karak tuh sebenarnya dulunya disebutnya juga kerupuk kali ya.
1: Bisa jadi.
0: Cuman seiring berjalannya waktu, variasi bahan dasar itu berkembang ya. Termasuk sekarang kan juga ada mungkin kalau kita nyebutnya ada keripik sih ya, yang terbuatnya dari singkong itu kan ada, kita biasanya sebutnya keripik ya, yang entah itu dari talas itu kan juga ada tuh. Tapi sekarang juga sudah
1: ada. Tapi kalau keripik itu memang bedanya dia dari sesuatu yang utuh.
0: Benar.
1: Itu namanya keripik. Misalnya nih ya, keripik pisang. Itu pisang yang dipotong-potong tipis-tipis menjadi makanan renyah. Umbi-umbian seperti kentang, kemudian apa tuh, talas. Itu biasanya namanya keripik karena dia utuh, dipotong tipis, digoreng renyah. Tapi kalau kerupuk itu biasanya digemblong dulu, dikasih campuran macem-macem. Kebanyakan lebih dominan ke tepung sih ya.
0: Iya. Dan sekarang pun juga apa namanya ada varian itu tadi, ada kerupuk ikan, kerupuk udang. Rasa-rasanya tuh ada ikan tengirinya gitu ya, tapi tetap ada campuran tepung tapiokanya biasanya kan gitu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut aja teman Pro 2, siapa yang enggak bisa makan tanpa kerupuk coba? Bagi tahu aku.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
2: Aku sedang susah lupakanmu.
1: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Atik CB. Bila, Raisa.
3: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
1: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf.
4: Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra. Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
5: Aku bukanlah untukmu.
1: Bawa Dia Kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, zonasinya masih lanjut ya. Kalau tadi ada kerupuk yang emang kerupuk ini tuh jadi favorit banyak orang. Dan kalau ngomongin perkembangan kerupuk di Indonesia, berkembang pesat dan punya variasi yang sangat beragam ya, sesuai dengan daerah dan bahan baku yang tersedia. Ada tuh beberapa jenis kerupuk terkenal di Indonesia ya kan. Ada kerupuk udang, campuran udang dengan tepung tapioka. Biasanya jadi ikon kulinernya Sidoarjo, Jawa Timur. Terus ada juga kerupuk ikan. Nah, biasanya diproduksi di daerah pesisir kayak Palembang sama Makassar ya. Terbuatnya dari campuran tepung tapioka dan juga ikan. Ada kerupuk kulit ya, atau rambak kulit. Yes, ini menjadi favorit banyak orang juga. Kalau aku suka, tapi nggak yang banget-banget sih, teman Pro 2. Dan masih banyak lagi, ya kan? Kalau ngomongin kerupuk dalam budaya dan kuliner Indonesia, menurut aku bukan hanya makanan ringan ya, tapi juga pelengkap hidangan utama di Indonesia. Misal juga gado-gado ya, itu juga ada kerupuknya. Kerupuknya yang warna-warni, ya nggak sih? Ataupun juga nasi goreng. Kalau kita beli nasi goreng, biasanya selalu dikasih kerupuk, ya nggak? Kalau bikin sendiri juga pasti nyari aja kerupuk. Entah itu kerupuknya apa ya, jenisnya gak ngerti sih namanya kerupuk apa. Karena ada kerupuk yang ya kayak yang tadi sempat kita obrolin ya barengan sama Rido juga, yang bentuknya kayak apa sih itu? Tadi kayak yang buat bersihin kasur ya, yang ada pola-polanya gitu. Ada juga yang kerupuknya yang biasa buat gaduh-gaduh gitulah ya. Terus buat ketoprak Jakarta, nah itu okay juga. Dan masih banyak lagi yang bisa lebih nikmat ketika ada kerupuknya, ya kan teman Bro 2. Makanya sampai sekarang kerupuk yang mungkin banyak ditemukan di Indonesia adalah kerupuk yang biasanya buat lomba 17-an ya, yang kayak begitu tuh teman Pro 2. Aduh, jadi pengen makan kerupuk, mana makan kerupuk doang lagi. Aduh. Iya sih, kadang kalau emang misal makanan hidangan utamanya sudah habis tapi kerupuknya masih, ya tetap aja dicemilin, ya enggak? Selamat siang buat teman Pro 2 Catur. Apa kabar hari ini? Iya. Oh, lu. Kemarin aku kan, kemarin saya masuk apa ya? Pagi ya? Bener-bener gak ada Catur tuh kayak, why? Kemana? Ada apa ya? Gitu. Gimana? Lagi ngapain? Iza, aku di sini sampai jam 3 nanti. It's okay. Kalau lagi di jalan hati-hati, pokoknya pastiin cuaca tuh cerah. Tapi kadang ada redupnya juga, makanya harus ekstra jaga kesehatan ya. Kayak berasa sudah mau memasuki musim hujan gitu ya. Soalnya mendung-mendung gitu kadang. Semangat ya, sehat-sehat buat kamu. Semoga rezekinya selalu lancar dan dimudahkan, berlimpah berkah ya. Oke. Elah, emang kemarin kenapa kok seharian gak dengerin radio? Katanya Catur nih. Tahu enggak, kemarin seharian gak dengerin radio tuh ada yang kurang gitu. Iya sih. Itu kayak gimana aja gitu ya, kayak kalau nggak ada Shirley yang siaran. males. Tapi iya sih, kalau udah terbiasa dengerin radio, kalau sehari nggak dengerin itu kayak rasanya aneh aja gitu ya. Ada yang kurang gitu. Oh iya, kemarin main ke pantai. By outbound, oh iya. Jadi kepengen ke pantai juga ya, pengen nyusulin, pengen padahal sih beberapa waktu lalu deh aku kayaknya sempat ke pantai juga ya, tapi pengen kesana lagi gitu ya. Kok agak mengset ya dia ya, vibesnya semangat tapi ada melonya, kenapa ya? Oh lah ini, sebentar aku mau lihat dulu ini di mana. Ini pantai mana Catur? Kok airnya cakep dan kok dalam ini? Pantai mana? Boleh bagi tahu Shirley nggak? Siapa tahu jadi referensi. Nggak apa-apa dong, pamer banyak juga nggak apa-apa. Apa? Aku mau ngomong apa ya, lupa ya. Oh, kalau ke pantai itu aku kepengen ke Drini sih. Karena kan dia ada yang baru ya. Apa sih namanya? Derok-derok gitulah. Ada kayak tebing-tebing kapurnya gitulah ya. Pengen ke situ, ibu saya juga pengen ke situ. Kakak saya habis guys. Oh, alah Pacitan. Makanya beda ya. Airnya beda, pantuinya beda, makanya Kalicokel. Pernah-pernah denger sih ya, tuh jangan-jangan dulu pernah ke sana ya. Tapi udah lama banget. Ya ampun ke Pacitan ternyata. Aku kira Gunung Kidul. Ya wis lah. Semangat sehat-sehat ya. Kemarin habis dari Pacitan, hari ini udah on beat aja ya. Semangat deh Catur. Menepi dulu, udah makan siang atau belum? Ini udah jam 1 lewat loh ya. Oke, diracunin sama Catur. Tuh kan, sebel deh. Seneng kalau teman pro 2 juga ada waktu untuk refresh ya. Atau recharge energi juga dengan cara-cara atau tempat-tempat yang buat kamu tuh penuh lagi gitu. Tapi jangan lupa istirahat yang cukupnya juga pasti perlu banget, oke? Lo kok belum maksi tuh gimana toh? Ini udah jam 1 lewat, ayo menepi dulu, ini nggak di jalan kan? Lagi menepi toh, lagi berhenti. Cari makan dulu apa, mie ayam deh. Nggak apa-apa, mie ayam. Ke daerah mana ini? Solo Baru atau di Solo? Solo Baru apa Solo ya? Makan-makan mie ayam dulu cocok deh Catur ya. Gas, gas, gas, gas. Sambil aku temenin sama lagu-lagu enak. Lagu yang aku mau puterin adalah lagu enak banget versi aku juga ya. Ada Malaikat Juga Tahu, ada Kasmaranya Pantom, sama satu lagu Mancah nemenin kamu. Masih di Zonasi, Zona Siang.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Hai Babe, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Zonasi dengan informasi olahraga kali ini ada dari cabang olahraga badminton ya. Alwi Farhan yang berhasil mengalahkan Yu Taibin dengan skor 21-17 dan 21-12. Di babak pertama kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 bertempat di New Delhi. Hari ini banget mainnya. Wah, dengan semangat kemerdekaan berarti ya. Alwi Farhan sebenarnya sempat tertinggal 0-2 lebih dulu ya di awal laga. Tapi rally-rally yang dimainkan Alwi Farhan ini bisa menghasilkan 5 poin beruntun. Alhamdulillah. Terus lawannya Alwi Farhan si Yu Taibin, dia juga sempat menangkan Alwi Farhan dengan beberapa poin yang lebih unggul, tapi akhirnya Alwi Farhan bisa menutup interval dengan lebih banyak ya di babak pertama maupun kedua gitu. Meskipun ya sempat gagal di kesempatan pertama ya, cuman Alwi Farhan bisa memenangkan game pertama dengan skor yang epic 21-17, apalagi di babak kedua tuh makin epic ya dengan skor 21-12. Yes you teman pro 2. Alwi Farhan bahkan bisa unggul 7 angka ya di interval kedua tuh. Makanya Alwi Farhan menutup game kedua dengan skor 21-12 setelah pukulan lawan sempat melebar juga ya. Dan akhirnya Alwi Farhan lolos ke babak kedua kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kamu masih di Hits Music Station 105.5 FM, masih mengudara juga dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta barengan sama Shirley Angeli Cakakau. Yes you. Selamat siang buat teman Pro 2. Ada Catur masih stay tune, tadi juga aku puterin lagunya Raisa Anggiani Kau Rumahku. Aduh. Jangan biarkan ku pulang. Nen ke rumah yang bukan engkau. Tururu. Aduh, enggak mau rumah yang lain, maunya kamu. Rumahnya ya di Prodo FM Solo di sini. Terima kasih udah request lagu itu, seenak itu ya. Cocok banget hawanya syahdu-syahdu gimana gitu ya. Mantap, mantap, mantap, mantap. Ada juga teman Pro 2 pagi hari ini, kok pagi ya? Karena biasanya pagi hari kalau ketemu sama teman Pro 2 Putra di Solo Baru. Tapi kali ini ketemunya siang hari gitu, jarang-jarang loh, senang banget. Selamat siang, aku Putra di Wonogiri. Loh, udah pindah? Biasanya di Solo Baru, kok sekarang di Wonogiri? Lagi di Wonogiri, po. Semangat ya. Semangat buat Kak Putra, salam buat Bunda. Bunda lagi ngapain siang hari ini? Jarang banget, biasanya pagi hari ya. iseng-iseng berhadiah nih, ada Kak Syar, asik. Asik juga nih ya. Nggak iseng-iseng tapi berhadiah teman Pro 2 Putra nongol di Santai Siang. Aduh, happy banget sih. Lagi ndak asik ini, Kak. Oh, kenapa ndak asik? Ada apa? Semangat dong ya. Karena tanggal 17 nih. Pokoknya setiap tanggal 17 kita harus semangat. Loh, aturan dari mana, Charlie? Ya, atur aja lah teman Pro 2. Malah disuruh ngatur sendiri. Acara apa yang Kak Cher bawain siang ini? Spada atau sesida? Sesida itu apa? Sesi dahlah gitu ya. Mana sesi potret lagi, aduh. Ya ampun. Siang hari di Santai Siang itu tadi jam 10 sampai jam 12 adalah segmen request lagu Pro 2 Hit List ya. Jadi kamu bisa request lagu gitulah Indonesia maupun mancanegara. Terus jam 12 sampai jam 1 tadi ada informasi seputar kuliner dan UMKM. Selanjutnya adalah jam 1 sampai jam 2 informasinya seputar olahraga. Nanti jam 2 sampai jam 3 terakhir bareng sama aku di segmen, masih di zonasi segmennya, tapi pembahasannya seputar informasi entertain gitu deh. Stay tune sampai nanti ya, seri sampai jam 15 WIB gitu. Masih di Wonogiri nih Kak, di Puncak Joglo tepatnya. Wow, di Puncak Joglo. Aku tuh jujur suka banget sama bangunan gitu ya, tempat yang joglo gitu ya. Makanya aku tuh berasa punya wedding dream. Pengen nikahnya tuh di dengan nuansa Jawa yang tempatnya tuh joglo. Kalau enggak ya misal gedung pertemuan atau apa, tapi konsepnya tuh macam joglo gitulah teman Pro 2. Tapi biar lebih dapat sih sebenarnya di joglo asli aja ya. Kalau di Karanganyar tuh aku suka banget sama gedung wanita Karanganyar yang deket alun-alun itu, loh, itu bagus banget sih karena dia pendek gitu juga, cakep deh. Suka banget ya. Niatnya sih mau nyalurin hobi, ngajakin kesayanganku main-main di udara. Tapi anginnya malah gak mendukung, padahal udah bersusah payah minta izinnya. Oh, apa nih kesayangannya Putra? Kesayangannya Putra apa atau siapa? Ini apa nih? Ini putih-putih ini apa? Serius nanya deh. Ini di atas atap atau apa sih? Kok beneran di Puncak Putra ya? Serem banget. Tapi seru ya. Ini di mana, mohon dijelaskan. Sherry jadi khawatir nanti kalau teman Pro 2 kenapa-kenapa, apalagi dengerinnya sambil di atas begitu, itu atas banget, itu di mana weh? Bener-bener di Puncak Joglo ini berarti ya? Mohon maaf nih. Ya ampun. Tenang aja, Pro 2 FM Solo itu frekuensinya oke kok. Kalau mau dengerin bisa lewat aplikasi RRI Digital juga. Jangan sampai naik-naik begitu, aduh serem atuh. Hati-hati ya. Ini kayak anginnya headwind sih. Nggak cocok untuk pemula. Apa ini, anu toh, para layang? Iya. Apa ini tulisannya apa ya? Nggak kelihatan soalnya dari samping ya. Tapi makasih udah dengerin Pro 2 FM Solo dengan
Kondisi yang seperti itu di Wonogiri luar biasa sih. Mohon maaf ya catur ya. Tapi bener sih, saya tapi antara dua sih, aku tuh pengen yang ya kalau memang mau serius ya serius, maksudnya ya wedding yang serius gitu ya. Aku tuh suka banget kejawen gitu ya, jadi basahan solo tapi tetap hijab gitu ya, dengan konsepnya juga Jawa gitu, dekorasi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain aku tuh juga nggak pengen untuk di ada syukurannya yang banget banget begitu loh. Jadi aku tuh pengen kayak cuman gitu aja gitu. Udah, kalau kamu sempat lihat Dua Lipa catur, nah macam itu. Jadi kita bikin bajunya sendiri aja deh buat kenang-kenangan. Terus saya udah di masjid misalnya, udah gitu aja, udah pakai putih-putih udah kelar, habis itu udah nggak usah ngapa-ngapain. Udah gitu, antara dua itu sih. Jadi kalau iya, kalau enggak gitu sih. Cuman karena semakin besar juga semakin merasa bahwa kayak kalau bisa kayaknya aku nggak ngundang banyak orang juga gitu ya. Jadi udah deh, kayaknya biasa aja kita mah gitu. Masalahnya yang diajak itu siapa? Mangsat banget ya. Aduh, ya Allah. Iya, bener. Intimate gitu ya, bener-bener intimate, yang intimate aja keluarga gitu. Bahkan kayak bisa nggak kalau nggak ngundang orang-orang di sini? Nggak mau. Capek lu kok, capek piye toh Jano. Sama kan? Iya. Tapi catur ini aku rasa sebenarnya orangnya juga introvert ya. Tapi sebenarnya ambivert kali ya. Introvert iya, extrovert ya, tergantung orangnya juga kali ya. Cuman kalau aku tuh nggak tahu ya, bener-bener sebegitunya sih. Kayak misal pagi ini tadi deh, aku tuh sudah mencanangkan bahwa nanti setelah aku tugas upacara, aku nggak akan masuk ke Studio Pro 2 dulu, karena pasti rame anak-anak ya. Jadi aku ke RGG di ruang sendiri, selonjoran bentar beberapa menit, habis itu aku cabut deh keluar sarapan gitu. Di WhatsApp sama JJ. Kak Syar, di mana? Ayo sarapan gitu kan sama teman-teman yang lain. Wah, maaf aku sudah keluar cari sarapan sendirian. Gitu, teman pro 2. Ya ampun. Iya, di sisi lain ada seperti itunya. Oh iya. Kayak misal juga namanya juga alhamdulillah sih. Ah, nggak jadi deh. Udah deh nggak jadi. Nggak jadi. Ya Allah, ini tempat buat take off-nya kak, kesayanganku itu ya parasut buat terbang. Oh makanya aku sudah menduga loh. Oh ini jadi di atasnya, ini buat apa kak itu, kak Putra. Jadi ini buat ibaratnya tuh take off-nya, makanya ini licin dan dia agak turun gitu ya, jadi biar bisa terbangnya tuh kenceng gitu kali ya. Oke. Karena kalau di Wonogiri itu ya topografinya emang dapet sih ya. Kalau makin makin masuk-masuk itu ada yang bagian dataran tingginya juga sih emang ya. Jadi pengen, boleh nggak aku diajak terbang? Mana nggak bisa turun lagi, gimana caranya dong ya Allah. Oke, aku dengerinnya lewat aplikasi ini kak. Oh baik. Oh iya, terima kasih banyak, terima kasih. Ini fotonya siapa kalau boleh tahu? Salam ya buat istri dan anaknya Putra kah, sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu bahagia diselimuti oleh cahaya Allah SWT. Amin. Oke. Iya, nggak apa-apa ya. Aduh, jadi kita tuh berasa makin deket aja gitu ya dengan cerita-cerita begini nih. Aduh, seneng banget deh. Semoga suatu saat nanti bisa ketemu ya. Makanya nih catur, aku tuh penasaran sebenarnya, jujur ya. To be honest, aku tuh pengen banget ketemu sama teman pro 2 catur gitu ya, misalnya. Tapi nanti kalau ada sisi malunya juga. Cuman kalau tiba-tiba udah ketemu ya, ya aku welcome banget sih. Kayak misal waktu itu ketemu sama Kak Hari itu aku bener-bener udah kayak ketemu aja gitu.
beberapa kali gitu, padahal baru pertama kali gitu ketemu. Senang banget karena energinya juga baik, teman Pro 2 juga baik, itu seru banget sih ya. Oke lah, baiklah kalau begitu. Itu foto aku waktu kecil. Oh, emang iya? Nah ini tapi kok perempuan? Nanyanya sampai begitu, mohon maaf ya. Ya ampun. Oke, ya sudah. Kalau begitu tetap hati-hati dimanapun kamu berada. Catur, menepi, menepinya di mana itu? Dapat maksi apa enggak? Maksi dulu dong ya. Sambil aku lanjut sama lagu-lagu enak nemenin kamu.

Lanjut dengan informasi olahraga, ada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang mendukung petarung olahraga seni bela diri campuran atau MMA namanya Bilal Hasan untuk meraih prestasi yang bisa melambungkan nama Indonesia di panggung Ultimate Fighting Championship Teman Pro 2. Bilal Hasan ini mendapat kontrak resmi UFC setelah mengalahkan petarung India namanya Mridu Saika dengan technical knockout dalam waktu 45 detik di ajang Dana White Contender Series di Las Vegas, Amerika Serikat pekan lalu. Wow. Dan petarung berdarah Indonesia itu memegang paspor Amerika Serikat ya untuk mencapai tonggak penting dalam perjalanan karirnya di dunia MMA karena bersaing di panggung MMA profesional terbesar dunia yaitu UFC. Oh my god. Wuh, ada bendera Indonesia di sini. Bangga, bangga, bangga, bangga, bangga. Keberhasilan Bilal ini juga menjadi kabar yang membanggakan ya buat perkembangan MMA Indonesia setelah JK Saragih ya. Bilal ini menjadi petarung Indonesia kedua yang mendapatkan kontrak resmi dari UFC. Wow. Bahkan Mapora juga bangga ya terhadap pencapaian yang diraih Bilal di usianya yang masih 25 tahun. Aku aja juga bangga sebagai kado enggak sih? Kabar gembira buat masyarakat Indonesia yang juga suka nonton MMA. Dan kabar gembira di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tepat hari ini. Gitu deh. Wow. Bahkan Menteri Pemuda Olahraga Erick Thohir juga menyampaikan pesan untuk generasi muda Indonesia dalam momentum HUT RI ke-81 untuk mengajak masyarakat khususnya generasi muda agar memiliki keberanian dalam bermimpi dan terus berjuang membawa nama Indonesia di panggung dunia. Wow, tapi jujur bangga sih usianya ternyata masih 25 tahun loh. Keren abis ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Kabar menyenangkan buat aku yang suka nonton film Disney, ya, dan suka sama Frozen juga. Ada Kristen Bell yang dipastikan mulai bersiap kembali mengisi suara karakter ikonis Princess Anna. Anna? Bener ya? Anna? Do you wanna be the snowman?

Nana mulu si Shirley ini bener-bener ih pites nih lama-lama. Sabar, maaf, iya nggak hafal. Atau let it go, let it go, let it go teman pro 2. Karena kalau itu menjadi milik kamu pasti akan kembali kepada kamu. Oh, apa tuh ini? Jadi aku nggak sabar soalnya udah mulai bersiap aja nih animasi Frozen 3 dimulai pengerjaannya, produksinya. Bahkan Kristen Bell yang usianya 46 tahun itu sempat kasih kode lah ya keterlibatannya secara langsung lewat unggahan di media sosial saat mendatangi markas Disney Animation Studios di Burbank, California, Amerika Serikat. Wow. Dan lewat Instagram stories-nya, Kristen Bell membagikan foto ketika dia melangkah masuk ke studio animasi itu bersama dengan anjing peliharaannya. Namanya Frank, wisse. Terus anjing peliharaannya si Kristen ini tuh lagi pose gitu lah di depan deretan gambar sketsa animasi karakter Anna dan juga Elsa. Oh, bukan Anna ya. Elsa, do you wanna put a snowman? Yang nyanyi Anna. Wow, bahkan kabarnya sih Belle juga ikut melengkapi jajaran pengisi suara utama yang dipastikan hadir di film ketiga ini. Oh, cepet deh, keburu pengen nonton soalnya. Yang dua aku juga nonton. Pertama nonton, tiganya belum nonton. Ya iyalah, orang baru diproduksi ya. Jadi pengen nonton film, film apa ya? Pengen film Disney yang kayak Beauty and the Beast. Terus juga apalagi ya yang aku suka, Aladdin. Wah, dua itu best banget sih, serius teman pro dua. Bagus banget itu. Bahkan ada Idina Menzel yang siap mengisi suara Queen Elsa ya. Kemudian ada Jonathan Groff sebagai Kristoff. Wow, ada Josh Gad yang kembali menyuarakan karakter boneka salju yaitu Olaf. Oh, Olaf tuh lucu banget. Aku pengen banget punya temen kayak Olaf dan Doraemon. Boleh nggak? Boleh aja sih, berimajinasi ya. Ya udah, kita tungguin aja teman pro 2. Semoga segera selesai proses produksinya, biar segera bisa dirilis. Karena aku juga udah kangen dengan film-film animasi balutannya Disney yang selalu keren ya. Meskipun kemarin ada Moana sih, cuman aku nggak begitu suka ya. Zootopia sih waktu itu ada, tapi aku nggak nonton. Dan setelah dia udah nggak rilis tuh aku kayak baru tertarik dan bagus ya ini ternyata ya gitu. Ya udah deh, nanti semoga, aku soalnya udah jarang banget juga nih lihat platform streaming digital gitu ya, lebih ke nggak sempet sih teman pro 2. Jadi ya udahlah ya, ditungguin cepetan ya, diproduksi ya Disney ya Frozen 3-nya ya. Mohon maaf nih karena ini adalah film favorit anak-anak juga, iya nggak? Keponakan-keponakan aku tuh suka juga tuh. Bahkan ada yang sampai punya apa? Dressnya Elsa atau Anna gitu, cakep. Tapi kalau disuruh milih Elsa atau Anna, pilih siapa? Bingung kan? Sulit emang, nggak bisa. Cuman terinspirasinya adalah bagaimana cinta dari seorang saudara yang bisa meluluhkan dan menggugurkan kutukan yang ada ya. Karena Elsa sempat jadi batu ketika dipeluk dengan Anna, dengan ketulusan, dengan cahaya yang dipunya, dengan cinta yang tulus itu tadi, akhirnya bekunya cair, ya kan? Emang terkadang sesuatu itu rasanya akan bisa lebih nyampe ketika kita bisa memberikan sesuatu itu meskipun tidak dengan kata-kata, tapi dengan ketulusan yang hanya kadang disampaikan dalam diam dan dalam batin aja. Satu lagu enak banget deh nemenin kamu masih di zona siang. Satu lagu favorit aku ada Hi-Fi. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Enjoy the song.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
6: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Solo, teman terbaik kamu.
1: Barusan lagu enak banget ya, Indonesia Jaya dari Citra Scholastica, Fatin, Ayu Ting Ting, Angel Peters, dan masih banyak lagi musisi Indonesia. Lagu kebangsaan tuh favorit aku jelas Indonesia Raya. Karena liriknya tuh bagus, penuh arti, penuh makna, sangat filosofis sekali ya. Apalagi

itu part yang buat aku sangat menyentuh dan sangat bermakna sih, teman pro 2. Bagaimana dengan kamu? Sama aku suka banget Rayuan Pulau Kelapa sih. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Dan masih banyak lagi ya. Tapi dua itu sih yang aku suka banget. Rayuan Pulau Kelapa enak tuh lagunya ya. Masih dengan informasi-informasi entertain buat teman pro 2. Sambil kalau kamu juga mungkin mau kasih update-update ke aku, boleh loh. Boleh banget. Catur udah di mana? Apakah udah balik atau belum? Hati-hati di jalan ya. Cerah gak sih? Cerah ya? Oke, baiklah kalau begitu ya. Saya akan hati-hati nanti di jalan karena cerah ya. Dan jalan kalau semalam, malam tirakatan itu sepi loh jalanan, serius deh. Dan mohon maaf jadi hari gang buntu ya, se-Indonesia kali ya. Jalanan juga sepi kemarin, alhamdulillah berarti banyak yang datang tirakatan gitu ya. Kalau pagi tadi sih ya rame, tapi nggak yang begitu banget-banget. Tapi kena Bang Ju terus ya, kena lampu merah terus. Nah, ada Google Doodle nih teman Pro 2 yang merayakan HUT Republik Indonesia ke-81 dengan Doodle Tenun Indonesia. Wih, kreatif, cakep sih, dengan warna merah dan putih. Ada sedikit warna apa ini ya? Seperti hijau sage gitu sih menurut aku, ada goldnya juga. Jadi Google punya cara berbeda untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di hari Senin ini. Karena Google Doodle ya, Google mesin pencari itu menampilkan logo khusus atau Google Doodle bertema tenun untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bukannya menampilkan upacara bendera ataupun perlombaan khas 17 Agustus, tapi Google melubah logonya menjadi bentangan kain tenun berwarna merah, putih, dan keemasan. Di mana saat halaman utama Google dibuka, deretan huruf Google juga tampak menyatu dengan pola kain yang seolah sedang terbentang di atas alat tenun. Keren sih. Dan ada beragam motif ya yang memenuhi permukaan kain, sementara ada kedua ujungnya itu masih berada di bentangan kayu. Kamu udah cek belum? Udah searching apa hari ini? Mana searchingnya Shirley Anjali Putri gitu lagi? Jangan ya. Ah, baru buka nih. Iya, cakep nih. Di handphone aku nih, aku lagi cek nih teman Pro 2. Terus juga backgroundnya ada seni-seninya juga gitu sih. Simple tapi oke, cakep. Warnanya juga match banget sih menurut aku. Tapi sempat gak sih kamu tuh searching sesuatu atau searching orang deh? Misal kamu lagi deket gitu sama orang ya, terus kamu searching nama orang itu gitu. Pernah nggak? Atau searching nama kamu sendiri? Tanya sama AI tentang nama kamu sendiri. Pernah nggak? Saya pernah sih teman Pro 2. Dan kadang ada muncul ada enggaknya sih. Misal aku kayak pengen tahu tentang satu orang gitu ya, yang memang teman kita aja gitu. Atau orang yang lagi deket sama kita. Kadang ada muncul ada yang enggak juga sih. Ya informasinya sih tergantung bagaimana orang itu juga ya. Mungkin kadang di YouTube gitu. Terus apa namanya? Sorry teman Pro 2. Terus juga apa namanya? Biasanya aku suka searchnya di Google sama di YouTube juga sih. Nah, kadang aku tuh juga kesel sih. Kan kadang pernah dapat tugas gitu kan sama dosen gitu dulu. Terus disuruh ngupload, aku tuh paling malas sebenarnya kalau disuruh ngupload-ngupload gitu. Sebagai orang yang tidak aktif bermedia sosial tuh kadang malas kan. Terus biasanya saya uploadnya tuh dibikin akun baru gitu, akun YouTube baru. Nah, itu tuh masih ada sampai sekarang di YouTube. Kan aku agak kesel ya. Mana maksudnya itu kan kayak biasa aja gitu, nggak prepare banget gitu. Gimana caranya? Terus aku juga lupa itu sandinya apa dan lain sebagainya, kan sebel ya. Gimana cara nge-take down-nya gitu loh, maksud aku. Lagian kenapa harus bikin akun baru, nggak di akun sendiri? Iya juga sih sebenarnya ya, pada saat itu kayak
mikirnya ya cuman buat tugas aja gitu. Sebel deh. Yes, yuk. Ada Google Doodle yang temanya keren sih menurut aku. Simple tapi sangat oke ya. Bahkan Doodle itu bukan sekedar perubahan tampilan logo, karena Google memilih seni tenun sebagai medium ya untuk melihat kekayaan budaya Indonesia yang bertepatan dengan peringatan kemerdekaan gitu. Diluncurkannya baru hari ini 17 Agustus 2026 ya. Dibuat khusus untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia juga. Bahkan kalau ngomongin ilustrasinya, ini digarap sama seniman namanya Anindya Anugrah. Wow. Google juga menempatkan karya itu dalam kategori National Days dan tenun dipilih untuk merepresentasikan seni tekstil tradisional yang berkaitan erat dengan sejarah, warisan, bahkan identitas budaya Indonesia.

Imam Pro 2, sehat-sehat buat kamu dan tetap semangat. Habis ini dilanjut kebersamaan barengan sama kawan aku, ada Desva Fitra dan juga Atika Raharja, ada Zona Detik yang akan menemani kamu di sore ceria ya. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, terima kasih banyak. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga kita bisa terus menjadi pribadi yang juga bangga dengan negara kita. Dan harapan-harapan yang berada di dalam diri kita untuk bangsa ini, dan untuk kita yang berada di dalamnya, untuk para pemimpin-pemimpin kita, semoga bisa benar-benar terjadi lebih baik gitu ya. Harapan-harapan yang baik juga dong, karena untuk kemajuan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih teman Pro 2. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Sekali lagi terima kasih banyak. Syahri Anjali harus turun mengudara. See ya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Yo, teman Pronua, 17 Agustus
1: tahun 45.
0: Wede.
1: Yes, tidak terasa ya teman Pronua. Wow. Kita sudah merayakan lagi hari kemerdekaan Indonesia tepat hari ini. Yang
0: benar
1: keberapa?
0: Banget. Yang ke-81 wow. Teman Pronua, luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana hari ini tadi ada yang upacara enggak nih teman
1: Wah,
0: Pronua?
1: Rame, jalanan rame,
0: tempat makan pada rame. Pada
1: Betul.
0: Pulang habis upacara. Tadi kita juga upacara ya Des ya.
1: Yes,
0: aduh seru banget hari ini. Banyak yang antusias juga kelihatan sih.
1: Kelihatan banget, betul.
0: Jalanan yang macet juga teman Produa.
1: Iya,
0: ya.
1: Pagi-pagi udah macet loh teman Produa ya.
0: Betul banget. Hari ini menyambut hari kemerdekaan. Bukan menyambut lagi ya. Memang sudah hari kemerdekaan Indonesia teman Produa. Dan tadi juga udah ada prosesi pengibaran bendera. Habis ini Des.
1: Nanti kita juga menunggu ya detik-detik penurunan sang merah putih bendera Indonesia kita
0: pasti.
1: Tercinta ya. Nanti pokoknya tungguin aja jam berapanya ya teman Produa ya. Nanti
0: Yoi.
1: Bareng Produa ya.
0: Iya benar banget. Buat kamu yang hari ini punya kegiatan 17-an atau malah kamu ikut lomba-lomba sesuatu atau ikut acara kantor atau apapun atau upacara di sekolah teman Produa, boleh banget ya kasih tahu detik, kasih tahu juga di Produa sampai nanti jam 7 malam. Kita tungguin ya teman Produa.
1: Yo.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih sama Detik teman Pro 2 sore hari ini. Pastinya ya, gimana kabar kamu ya? Kita tadi belum menyapa ya.
2: Iya benar.
1: Kabarnya di hari ini hari apa, Tik?
2: Hari Senin.
1: Hari kemerdekaan.
2: Benar, Senin 17 Agustus 2026.
1: Betul. Kita memperingati HUT RI ya, Republik Indonesia tercinta yang ke-81 tahun. Teman Pro 2, tidak terasa sudah 81 tahun ya.
2: Wow.
1: Indonesia sudah merdeka.
2: Merdeka.
1: Merdeka teman Pro 2.
2: Yes, benar banget.
1: Ya, yeah, dan pastinya mungkin teman Pro 2 di rumah atau dimanapun berada ya. Ini ada yang libur juga, mungkin ada yang lanjut kerja.
2: Bisa.
1: Kalau yang libur mungkin ya fun-fun juga ya, tapi semoga di ulang tahun ya Dirgahayu RI ke-81 ini kita diberikan ya
2: kemakmuran, merdeka, bahagia, adil.
1: Betul, walaupun ini yang libur fun-fun, tapi kita juga tidak melupakan kita harus bisa memperbaiki apa yang mungkin
2: harus
1: sebelumnya
2: diperbaiki.
1: Menjadi masalah kita masing-masing.
2: Betul.
1: Gitu ya, atau di antara bersama masyarakat juga.
2: Bener
1: ya.
2: Bener banget, sesama masyarakat Indonesia.
1: Betul.
2: Pokoknya ciptakan suasana damai.
1: Damai, kita cinta damai, men.
2: Iya, betul banget.
1: Iya.
2: Dan gimana Des hari ini? Happy?
1: Hari ini happy. Tadi
2: happy
1: kita sudah kegiatan dari jam berapa ya, Tik ya? Setengah jam, 8 kurang lebih
2: iya,
1: ya?
2: Iya, setengah 8 kita udah setengah 8 upacara teman Pro 2.
1: Terus, betul.
2: Tadi setengah jam doang sih upacara, gak lama ya. Habis itu,
1: oh iya kah?
2: Iya,
1: setengah jam dong ya?
2: Jam 8
1: saya tidak melihat
2: selesai.
1: Jam soalnya tadi.
2: Jam 8-an udah selesai, terus kita lanjut makan teman Pro 2 bareng tadi JJ sama Rama ya. Karena Bradido siaran.
1: Oh iya juga
2: iya,
1: ya.
2: Jadi tadi siaran. Kita makan berempat.
1: Bener, dan
2: been
1: nanti
2: a long time kita udah gak makan dan main lagi berempat.
1: Betul, udah jarang-jarang ya.
2: Betul.
1: Dan pastinya kalau di pagi hari tadi bersama Bray Rido ya, tadi kita juga siaran live, siaran langsung.
2: Oke.
1: Langsung dari lokasi Stadion Raden Maladi Sriwedari Kota Surakarta. Kita tadi pagi ya menyimak bersama, kita simak bersama terkait
2: Pengibaran.
1: Betul. Upacara bendera ya, memperingati HUT RI ke-81 tahun.
2: Yes.
1: Dan pastinya sore hari ini kita juga ada sesi siaran live juga dari
2: prosesi
1: stadion.
2: Prosesi penurunan ya Des ya.
1: Prosesi penurunan, betul banget. Nanti sekitar jam berapa ya Tik ya?
2: Jam 15.45
1: kurang lebih
2: ya teman
1: kurang
2: Pro
1: lebih
2: 2
1: ya.
2: Yes,
1: betul.
2: Nanti kita pantau terus juga dan teman Pro 2 belum menyimak ya bareng-bareng kira-kira suasana penurunan bendera di Sriwedari Kota Surakarta tuh seperti apa teman Pro 2.
1: Yoi,
2: ya.
1: Pokoknya stay aja ya teman Pro 2 di 105,5 Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Hai, cuma berdua sore hari ini. Seperti yang sudah kita bilang ya, tadi kita bakal menyimak bersama terkait penurunan atau prosesi penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka upacara memperingati HUT ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sore hari ini. Dan langsung di lokasi Stadion Raden Maladi Sriwedari Kota Surakarta ada rekan Nuri ya. Coba kita hubungi sekarang saat ini. Halo rekan Nuri, selamat sore. Apakah sudah tersambung? Halo?
1: Sudah bisa dengar.
0: Oke, rekan Nuri, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oke, boleh diinformasikan terkait suasana dan situasi di lokasi, rekan Nuri?
1: Oke, baik. Nah, suasana di Stadion Sriwedari Surakarta sore hari ini sudah mulai ramai ya, karena memang peserta-peserta upacara sudah berdatangan memasuki Stadion Sriwedari di tribun-tribun penonton yang mengelilingi lapangan begitu. Dan ini dipenuhi dengan anak-anak SMA dari berbagai sekolah ya, SMA, SMK, madrasah yang hadir begitu untuk mengikuti rangkaian upacara penurunan Sang Merah Putih di peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sore hari ini. Dan ribuan peserta ya, sepertinya ya ini sudah mulai banyak begitu ya, dan nantinya ribuan peserta ini akan memenuhi Stadion Sriwedari mulai dari di tribun itu. Nanti akan ada anak-anak sekolah begitu yang menjadi peserta, lalu nanti di tengah lapangan ini akan ada juga peserta yang hadir begitu dari Satuan Gabungan 1 yang terdiri dari Depom 4 Surakarta, lalu ada grup 2 Kopassus juga, ada dari Brigif, Korem 074 Waras Pratama, lalu ada juga Kodim 0735 Surakarta. Lalu ada peserta juga dari Lanut Adi Sumarmo, Polresta Surakarta, Satpol PP, Damkar. Ada juga nanti peserta upacaranya dari Linmas Kota Surakarta, Satgas MTA Kota Surakarta, Satgas Sekom Kota Surakarta, Satgas Kokam Kota Surakarta. Lalu ada juga Ikatan Keluarga Minangkabau Surakarta, Yayasan Keluarga Besar Strung Abteilung Korps Sukarela, dan masih banyak lagi pesertanya. Ada Purna Bakti PPI, ada OSIS SMA SMK, OSIS SMP, OSIS SMP juga hadir nanti menjadi peserta. Dan kali ini persiapan masih terus dilakukan ya, terutama peserta yang baru hadir. Nah, ini menempatkan diri di posisinya masing-masing yang sudah ditentukan dengan bersiap-siap begitu. Dan juga tampak di sini pasukan pengibar bendera, maksud kami pasukan paskibra yang nantinya akan bertugas untuk menurunkan bendera merah putih juga sedang bersiap-siap. Desma dan juga teman Pro 2, ini persiapan di sore hari yang masih cukup panas ya. Di pantauan saya ini suhunya sore hari ini sekitar 31 derajat Celcius, jadi memang masih cukup panas dan cukup terik. Nah, ini akan menjadi tantangan untuk para peserta ya yang ada di tribun sebelah timur karena menghadap ke barat dan menghadap ke matahari begitu. Nah, di sore hari ini juga terpantau masih banyak persiapan-persiapan yang dilakukan oleh peserta begitu ya, karena memang dari peserta itu sendiri harus menempatkan diri di tribun masing-masing di lokasi yang sudah ada. Nah, kami tidak sendiri ya, ada rekan saya Arga yang juga turut hadir di sini.
2: Iya Nuri, benar sekali. Pendengar kami, saya dengan Nuri Aurora akan melakukan laporan langsung terkait pelaksanaan upacara penurunan bendera di Stadion Sriwedari, di mana memang persiapan saat ini masih dilakukan oleh para petugas upacara maupun dari para peserta juga sudah mulai bersiap. Nampak juga para peserta dari berbagai instansi ya, dan juga dari siswa-siswi sekolah, mereka sudah terlihat bersiap, namun masih menunggu apa-apa dari protokol, di mana nanti akan diberitahukan untuk bersiap ke tengah lapangan. Dan para peserta ini ya Nur ya masih duduk-duduk ya di stadion melihat bagaimana persiapan ini ya.
1: Dan
2: mereka masih tetap nampak antusias meskipun mereka masih panas-panasan ya. Ada yang menghadap dari sisi timur ke barat, kemudian ada yang dari sisi utara maupun dari selatan. Dan juga dari sisi barat ada juga beberapa tamu undangan dan tamu VIP yang tiba di sini ya, yang nantinya juga akan mengikuti upacara penurunan bendera ini. Di mana terlihat di sisi sebelah tribun sisi selatan atau bagian barat itu ada paduan suara ya, yang mana terdiri dari 400 orang siswa-siswa SMP yang menggunakan seragam putih biru begitu ya Nur ya. Mereka nampak masih semangat dan tertawa-tawa ketika ingin menyampaikan lagu-lagu iringan dalam nantinya sebelum memasuki upacara. Dan di sisi tengah tribun ada tamu-tamu undangan yang sekarang sudah nampak, yakni beberapa camat ya, yang mereka menggunakan baju putih. Dan juga ada beberapa tamu undangan yang nantinya mereka ikut memeriahkan atau dalam upacara peringatan maksud kami upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Dan di sisi tribun paling utara ya, terdapat undangan tamu undangan yang mereka merupakan dari ada orang tua dan juga beberapa ASN yang mereka diundang untuk mengikuti upacara penurunan pada sore hari ini juga.
1: Iya. Dan memang sudah bersiap-siap begitu ya, sudah penuh tribun-tribun dipadati oleh peserta di upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di sore hari ini di Stadion Sriwedari Solo tentu saja. Dan sudah disampaikan rekan Arga tadi juga para tamu VIP juga sudah mulai berdatangan di tribun VIP. Kali ini juga sedang mempersiapkan diri begitu ya, ada hadir Forkompimda lalu juga pejabat-pejabat di lingkungan Kota Surakarta.
2: Ya Nuri, kita saat ini sebelum kita menyampaikan bagaimana jalannya upacara penurunan bendera pada sore hari ini, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Paskibraka yang tahun lalu mereka bertugas untuk melakukan pengibaran bendera maupun penurunan. Ini kita akan perkenalkan dengan kakak siapa ini?
3: Selamat sore, perkenalkan nama saya Argananta Pramudia Chandra Putra sebagai Paskibraka Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.
2: Mas Arga, gimana pengalamannya kemarin dan melihat saat ini Paskibraka, pelaksanaan Paskibraka ini?
3: Mengenai upacara memperingati kemerdekaan Indonesia yang tahun ini ke-81 dan tahun lalu ke-80, bagi saya ini adalah cara kami sebagai generasi muda untuk meneruskan perjuangan pahlawan melalui menjadi pasukan pengibar bendera pusaka ini. Harapannya bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, tanggung jawab, dan juga nanti bisa menjadi generasi muda penerus bangsa yang nantinya seperti perwira, akademi polisi, akademi militer, yang nanti bisa akan meneruskan perjuangan pahlawan kita.
2: Dengar-dengar Kak Arga nih, kemarin sempat tembus ke Jawa Tengah ya?
3: Betul.
2: Gimana ini perasaannya bisa tembus dan apa yang mungkin kiat-kiat bisa tembus seperti itu biar teman-teman juga bisa?
3: Pertama terharu dan yang kedua bangga karena kami, saya satu laki-laki dan satu perempuan, satu pasang bisa membawa Kota Surakarta hingga ke tingkat provinsi. Dan pada tahun 2025 ini menjadi titik awal bagaimana Paskibraka Kota Surakarta ini bisa mewakili tingkat provinsi, karena tahun sebelum-sebelumnya itu belum pernah ada atau belum pernah bisa tembus satu laki-laki satu perempuan begitu.
2: Ada kiat-kiat mungkin kemarin persiapan sehingga bisa masuk ke provinsi, nah, ada kesulitan tersendiri nggak sih dengan paskibraka?
3: Tentunya kami fokus tidak hanya pada bagian fisik, tetapi kami juga fokus pada bagian inteligensi. Karena pada BPIP pusat itu memfokuskan pada inteligensi, karakter, kedisiplinan, dan jiwa patriotisme generasi muda ini. Karena bagi saya fisik ini bisa dilatih, namun inteligensi, rasa cinta tanah air itu harus ditumbuhkan sejak usia dini sampai dewasa, seperti itu.
2: Mungkin kemarin ada perbedaan gak sih antara pelatihan paskibraka di Surakarta sendiri dengan Jawa Tengah kemarin seperti apa? Dan pressure-nya seperti apa? Mungkin agak urat ya seperti itu.
3: Untuk pressure pasti sebenarnya walaupun apapun tingkatnya, bagi kami tetap memfokuskan satu tujuan, yaitu mengibarkan sang merah putih dengan hikmat. Namun memang pada saat mengikuti pemusatan pasti ada bagian sulit, ada rasa haru, ada pembelajaran baru, dan juga kami selalu memiliki kerjasama tim yang baik. Karena bila kami saling tumbuh untuk kebersamaan, pastinya hal yang terasa sulit itu akan terasa mudah karena kami sama-sama bersatu.
2: Terakhir mungkin untuk pesan buat teman-teman nanti yang mereka ingin menjadi paskibraka seperti apa? Dari
3: bagi teman-teman yang ingin menjadi paskibraka, mau di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional, pesan saya adalah kita harus bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita harus mengerti tujuan dari paskibraka sendiri. Karena tujuan paskibraka bukan hanya untuk mengibarkan sang merah putih, namun bagaimana kita bisa membawa nilai-nilai kebaikan hingga kita dewasa, bisa menjadi generasi penerus perjuangan, tanggung jawab, kedisiplinan, dan lain-lain.
2: Terima kasih Kak Arga, selamat bertugas kembali, semangat memberi motivasi ke teman-teman. Semoga sukses pada hari ini. Silakan.
1: Ya, baik. Baik. Nah, itu tadi sedikit wawancara dengan Arga, mewawancarai Arga.
2: Betul sekali. Seperti tadi nasib ini.
1: Iya. Dan sebelum kita akan mengikuti rangkaian upacara penurunan bendera sang merah putih dalam rangka peringatan hari Kemerdekaan Indonesia, kita kembali ke studio terlebih dahulu untuk nanti kita akan mengikuti rangkaian acara ini secara lengkap. Nesma.
0: Baik, terima kasih rekan Arge dan rekan Nuri ya, telah memberikan informasi terkait situasi atau persiapan prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada sore hari ini, teman Pro 2. Dan nantinya pastinya kita akan simak lagi pastinya bersama dengan rekan Arga dan rekan Nuri di lokasi, yaitu di Stadion Sriwedari Kota Surakarta, di inti acara yaitu prosesi penurunan Sang Merah Putih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Sutan Syahrir. Kuatamu.

0: Baik teman Pro 2 sekaligus sahabat budaya Pro 4 RRI Surakarta, pada sore hari ini kita masih simak bersama ya terkait pelaksanaan prosesi upacara penurunan bendera. Pada sore hari ini masih bersama dengan rekan kita yang ada di lokasi, yaitu rekan Arga langsung dari Stadion Sriwedari Kota Surakarta. Selamat sore rekan Arga.
1: Selamat sore Deswa.
0: Baik.
1: Ya baik Deswa dan juga teman Pro 2 dan juga

dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81. Dan saat ini sebelum dilakukan pelaksanaan upacara penurunan bendera, sudah berlangsung ya penampilan dari tim Rutin Space Amini Orkestra yang merupakan serenade dari acara hari ini, yang terdiri dari 28 orang untuk tim orkestra, kemudian paduan suara yang terdiri dari 40 SMP negeri dan swasta di kota

langsung lagu dari Berkibar Bendera itu tadi, dan kita nanti akan mengikuti penampilan dari tim Spencer Mini Orkestra ini. Masih ada 4 lagu, maksud kami masih ada 5 lagu, yakni terdiri dari Bangun Pemudi-Pemudi, kemudian Serumpun Padi, lalu Tanah Airku, kemudian Bagimu Negeri, dan Syukur. Mari kita akan ikuti penampilan dari Spencer Mini Orkestra.

Bangkitlah pemuda, kobarkan semangat juang, genggam cita-cita, melangkah dengan gemilang, pemudi harapan, pemuda penuh daya. Dengan tekad dan persatuan, kita jaga Indonesia. Bangun pemudi pemuda.

Tanah air tercinta, tempat hati berlabuh. Walau jauh melangkah, rinduku tetap utuh. Indonesia tercinta, selalu dalam kalbu. Gunung dan lautmu, pesona tiada tara. Sawah menghijau indah, menentramkan jiwa. Kan ku jaga negeriku dengan cinta membara. Tanah airku Indonesia, tanah airku.

0: Hadirin yang berbahagia, demikianlah persembahan serenade dari siswa-siswi terbaik Kota Surakarta.
1: Ya, teman Produa dan juga
0: hadirin
1: sahabat
0: yang kami hormati, kami alunkan selamat datang di stadion.
2: Baru saja kita ikuti penampilan yang cukup menawan ya.

0: upacara
1: peringatan hari dimulai.
0: Kemerdekaan peringati
1: komandan hari ulang tahun memasuki hari, lapangan upacara
0: dan
1: pasukan
0: komandan disiapkan. Upacara sudah mulai memasuki lapangan upacara, mana komandan upacara pada sore hari ini yakni Kapten Rika Kartika yang merupakan anggota dari Kodim 0735 Surakarta, dan dimana beliau merupakan dari kesatuan pusat seleksi prajurit Lan Adi Sumarmo, dan Kapten Rika juga merupakan pernah menjabat sebagai Kaurla Minkum Konsek IKN Jakarta, dan Kapten Rika sudah berjalan dengan langkah tegap maju di tengah lapangan dan menghadap ke sisi timur, ke menghadap
1: pimpinan,
0: ke
1: saya ambil alih.
0: Para peserta,
1: para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan.
0: Komandan upacara sudah memberikan aba-aba untuk para komandan pasukan kembali ke tempat untuk pimpinan diambil alih oleh komandan upacara, dan Kapten Rik Kartika sendiri merupakan kelahiran dari Sukabumi 3 Oktober 1983 yang merupakan putra dari almarhum Kapten Purnawirawan Dwi Purtanto dan juga Isnawati, dan beliau merupakan istri dari Letkol Kunto Wibisono dan telah memiliki 2 orang anak. Dan
1: siapkan sahur.
0: Komandan upacara sudah memberikan apa-apa untuk melakukan pasang sangkur sebagai bentuk dimulainya upacara penurunan bendera di lapangan Siwut daripada sore hari.
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan sang merah putih bertindak Kapten selaku komandan upacara
0: Yohanes Risto,
1: Kapten Risto administrasi Wara Rika Kartika lahir di Sukabumi pada tanggal 3 Oktober tahun 1983, lulusan Setupa tahun 2021, jabatan Kaurdal Pusel Junit Lanut Adi Sumarmo, bertindak selaku komandan Kompi Paskibraka Letnan 2 Pasukan Angga Gamel Posangki, lahir di Magetan pada tanggal 27 April tahun 1990, lulusan Setupa tahun 2026, jabatan PS dan Unit 1 Demolat Winding 400 Matukjur Poliklat AU.
2: Hadirin yang kami
0: ya, itu tadi protokol yang menyampaikan bahwa di mana
2: bahwa pasukan penurunan sang merah putih merupakan kolaborasi putra
0: pada sore hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara Tarika dan juga ada komandan
2: Kopaska yang sebagai pembawa bagi di penurunan hari
0: dan pom Angga Kamal Fonsanki, kemudian juga dari
2: lahir di Sukoharjo pada tanggal 31 Desember tahun 2010.
0: Anggota dari Lanut Adi Sumarmo.
2: Asal sekolah gitu, SMA Negeri 4 Surakarta.
3: Memang
2: adapun yang bertugas sebagai cadangan pembawa baki di penurunan hari ini.
3: Kan persiapan begitu untuk memulai rangkaian acara penurunan
2: sang merah putih pada tanggal
3: di Stadion Siwandari Solo
2: yang
3: protokoler sedang membacakan juga
2: SMA Negeri 4 Surakarta.
3: Pasukan
2: Paskibra tahun yang bertugas sore hari ini hormati.
3: Dan
2: sesaat
3: yang
2: lagi
3: akan membawa bagi
2: marilah kita ikuti jalannya upacara penurunan bendera merah putih
3: bendera
2: pemerintah kota Surakarta tahun 2026
3: sore hari ini. Ya. Dan dapat kami sampaikan teman berdua dan juga sahabat budaya sore hari ini, di tengah lapangan sudah masuk komandan upacara yang tentu saja memimpin rangkaian penurunan bendera merah putih di dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 sore hari ini yang bertepat di Stadion Sriwedari Surakarta. Dan sedang bersiap-siap juga di

0: hari ini, perwira yang akan menjemput instruktur upacara ya, dan akan melaporkan bahwa upacara penurunan bendera sore hari ini akan segera dimulai. Perwira untuk upacara sore hari ini adalah Kapten Yohanes Chrysostomus Andrianto, dan ini adalah seorang kasupsi senjata lanut Adi Sumarmo yang menjadi kapten saat tahun 2025, dan itu adalah tahun lalu. Ya, saat ini Kapten Yohanes sudah melaporkan terkait upacara penurunan bendera sore hari ini kepada Inspektur Upacara dan Wali Kota Surakarta selaku Inspektur Upacara sore hari ini, didampingi dengan ajudan yaitu adalah dari Pengadilan Negeri Kota Surakarta, sudah memasuki lapangan upacara. Dan peserta upacara sudah disiapkan, dan itu artinya upacara penurunan bendera sudah siap.
1: Inspektur upacara, hormat senjata!
0: Dan penghormatan umum kepada Inspektur Upacara sudah dilakukan dan dipimpin langsung oleh Komandan Upacara. Dan kali ini laporan bahwa dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara penurunan bendera siap untuk dilakukan sore hari ini dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan Kapten Rika sudah berjalan mendekati atau maju begitu ya, kurang lebih sekitar 10 meter di hadapan Inspektur Upacara.
1: Upacara penurunan bendera merah putih, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
2: Laksanakan. Ya, baru saja Kapten Rika sudah menyampaikan laporannya kepada Inspektur Upacara, yakni Wali Kota Surakarta, di mana Wali Kota Surakarta sudah menginstruksikan untuk melanjutkan jalannya upacara penurunan bendera hari ini. Dan Komandan Upacara Kapten Rika sudah kembali ke tempat, menghadap ke sisi timur dan berada di tengah-tengah lapangan atau di depan
3: hadirin dan tamu undangan.
2: Peserta upacara yang ada di sisi timur begitu. Dan saat ini protokol sudah meminta untuk dilakukan para tamu undangan untuk berdiri, di mana dan juga ada apa-apa untuk lakukan pasar sanggur oleh Komandan Upacara.
0: Dan memang sekarang ini persiapan dilakukan begitu ya,
3: untuk paskibra yang akan
0: memasuki Stadion Sriwedari Kota Surakarta. Dari sudut barat daya Stadion Sriwedari Kota Surakarta sore hari ini sudah ada aba-aba untuk paskibra memasuki stadion atau lokasi di mana upacara penurunan bendera sangsaka merah putih akan dilakukan begitu. Dan kali ini pasukan 17 dari arah barat daya sudah mulai memasuki lapangan begitu ya, disusul oleh pasukan 8, kemudian pasukan 45 yang juga turut mengiringi di belakang. Pasukan 45 adalah dari Satuan Lanut Adi Sumarmo sore hari ini bertugas kembali untuk upacara penurunan sangsaka merah putih.
2: Ya, ya, betul sekali Nuri, dan pasukan dari 17845 saat ini sudah berjalan dari arah selatan menuju ke tengah lapangan. dengan tegap para pasukan paskibraka ini sudah hampir menuju tengah lapangan ya, yang nantinya memang para pasukan ini bertugas sebagai penurunan bendera, dan mereka memang pasukan paskibraka yang sudah terpilih dari para siswa siswi SMA di Kota Surakarta dengan berbagai seleksi, dan mereka memerlukan orang-orang terpilih, dan saat ini mereka masih akan menempati lokasi.
0: Oke, dan pasukan paskibraka hari ini dipimpin oleh Komandan Angga Gamal Forensi dari Angkatan Udara Lanut Adi Sumarmo, dan latihan sekitar 3 pekan, dan Kapten Angga ini mengaku baru pertama kali bertugas menjadi danki paskibraka di Sriwadari. Kapten Angga ini berasal dari Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Magetan, dan ini sudah berkeluarga begitu ya, memiliki satu anak yang baru berusia 9 bulan dengan istri Melinda Kartikasari, dan bekerja sebagai perangkat desa di Magetan. Dan pasukan paskibraka sudah mulai menghadap ke inspektur upacara, dan tentu saja akan segera melaporkan bahwa paskibraka sore hari ini siap untuk menurunkan sangsaka merah putih di upacara sore hari ini. Komandan Angga bergerak menuju depan inspektur upacara yang saat ini sedang berjalan tegap lurus dengan penuh wibawa tentu saja untuk melaporkan. Ya, dan laporan sudah dilaksanakan. Saat ini Komandan Angga kembali ke pasukannya untuk nanti mengomandoi untuk bergerak ke depan tiang bendera untuk menurunkan atau dalam rang menurunkan sangsaka merah putih di upacara penurunan bendera sore hari ini.
2: Dan saat ini memang setelah Komandan paskibraka memberikan aba-aba dan segera kembali ke formasi dan bersiap, ini nanti akan dari pasukan 8 ya, yang dimana akan ada anggota yakni pembawa baki yang siap menerima bendera merah putih ketika sudah diturunkan, yakni adalah Dinar Asa Anggita yang merupakan putri kelahiran Sukoharjo 31 Desember 2010. Ananda Dina merupakan siswa dari SMA Negeri 4 Surakarta yang merupakan anak kedua dari dua orang tuanya gitu ya. Yang Ananda Dina ini juga memiliki hobi mencoba hal-hal baru begitu ya, dan memiliki cita-cita sebagai insinyur yang nantinya bisa bermanfaat pada orang lain begitu. Dan Ananda Dinar ini memiliki motivasi untuk mengikuti paskibraka ini adalah salah satu hal yang dilakukan sebagai seorang pelajar untuk mengabdi, kemudian berbakti dan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Dan dari orang tua sendiri memiliki motivasi ya, mendapat motivasi dari orang tua. Dan Ananda Dinar mengakui memang menjadi seorang paskibraka ini sangat membutuhkan motivasi yang besar, kemudian menjadi tempel. Dan terlihat saat ini dari pasukan 17 dan juga pasukan 8 sudah memecah formasi untuk menuju ke tiang bendera begitu ya, untuk melakukan persiapan penurunan bendera, di mana untuk pasukan 17 sudah berada di sisi sebelah utara tiang bendera, kemudian dan juga sisi utara, dan pasukan 8 yang ada sebagai pembawa baki dan juga nanti ada pengerek gitu sudah bersiap di depan dari tiang bendera atau berada di sisi timur dari tiang bendera. Dan Anda dan Dinar didampingi oleh pasukan lanut sudah bersiap untuk melakukan prosesi penurunan.
0: Ya, dan yang bertugas sebagai pengerek lalu pembentang, ya, untuk pengerek sore hari ini bertugas yaitu Arjuna Hafid Oktanuar, lahir di Pontianak 19 Oktober 2009. Ini bersekolah di SMA Negeri 1 Surakarta, anak ketiga dari 3 bersaudara, dan memiliki hobi berolahraga yaitu badminton, lari, dan juga sempat belajar memanah. Arjuna bercita-cita sebagai pebisnis, engineer di sektor pertambangan. Untuk membentang sore hari ini yang bertugas adalah Fahri Ramadan Rizky Muksid, lahir di Indramayu 29 Agustus 2009 dari SMA Negeri 3 Surakarta. Dan tiga petugas sudah naik atau sudah berada tepat di depan tiang begitu ya, untuk saat ini bersiap-siap menurunkan bendera sangsaka merah putih. Dan nampak bisa kami laporkan pengerek bendera yaitu Arjuna sudah membuka tali bendera begitu ya, tali di tiang bendera sudah dibuka dengan perlahan agar prosesi penurunan bendera berjalan dengan lancar begitu, dan memastikan agar tali dari tiang bendera ini tidak kusut dan pengerekan penurunan nanti berjalan dengan lancar. Ya, Arjuna sudah membentangkan tali dan memastikan kalau talinya tidak kusut atau tidak tertukar begitu, dan sudah dipersiapkan kali ini bendera sudah siap diturunkan.

0: Tegak! Senjata! Gerak!
1: Baik, dan itu tadi sudah berlangsung dengan lancar begitu ya penurunan bendera, dan saat ini 3 petugas sedang melipat. Yang bertugas adalah ada Farwah Awab Hafid. Ini adalah komandan kelompok 8 yang bertugas di tengah sedang melipat bendera bersama dengan sang pembentang bendera tadi. Yang bertugas adalah Fahri Ramadan melipat dengan lembut begitu ya. Sang saka merah putih dipastikan tidak terlipat dan dilipat dengan benar untuk disimpan kembali. Dan di sisi lain ada pengerek bendera yaitu Arjuna yang saat ini sedang mengikat kembali tali kepada tiang bendera dan memastikan juga tali terikat dengan rapi dan kencang agar tidak terlepas dari tiang bendera karena memang sudah selesai digunakan begitu ya untuk pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
2: Ya, setelah berhasil menurunkan ini di mana memang para petugas 3 paskibaka ini paskibaka para petugas yang terpilih, yakni di mana di tengah adalah komandan kelompok 8 pada sore ini, yakni Farwah Ahwab Hafidz yang merupakan siswa dari MAN 1 Surakarta yang telah lahir pada 10 Januari 2010 lalu, yang memiliki hobi olahraga dan membaca, dan memiliki cita-cita sebagai pengusaha, engineer, dan masuk surga. Di mana?
1: Iya, dan sudah terlihat pembawa baki dinar sudah naik ke depan tiang dan menerima sang saka merah putih yang diberikan oleh Fahri Ramadan Rizky Muhsin, atau maksud saya ini adalah Farwah Awab Hafid dari MAN 1 Surakarta yang telah menyerahkan sang saka merah putih dan sudah diterima oleh Dinar sang pembawa baki yang bertugas di sore hari ini. Dinar sudah perlahan mundur 1 langkah dan 2 langkah menuruni tangga yang ada di depan tiang bendera, dan kali ini Dinar juga sedang berbalik atau berputar begitu untuk kembali masuk ke formasinya yang diapit oleh 2 anggota dari Lanut Adi Sumarmo. Dan sore hari ini Dinar sang pembawa baki sudah kembali ke barisannya, dan 3 pengerek bendera atau yang bertugas untuk menurunkan bendera sore hari ini sudah bersiap-siap kembali untuk kembali ke formasi atau di pasukan 8 begitu ya. Dan kali ini Arjuna, Fawab, dan juga Fahri sudah kembali sudah menuruni tangga dari depan tiang bendera. Kali ini mereka sudah kembali ke lapangan dan tutup barisan akan segera dilakukan untuk kembali ke formasi awal, dan tentu saja akan mengembalikan bendera sang saka merah putih ini ke inspektur upacara yang nantinya akan disimpan kembali di sebuah peti begitu ya, atau kotak untuk menyimpan sang saka merah putih yang telah seharian berkibar di Stadion Sriwedari Kota Surakarta ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan terlihat juga pasukan 45 kali ini sudah kembali bersiap-siap mengangkat senjatanya, yang itu artinya perjalanan mereka atau pasukan ini akan kembali berjalan begitu mengintari Stadion Sriwedari dan akan menyerahkan kembali sang saka merah putih ini ke inspektur upacara. Dan sudah dapat kami lihat begitu dan kami laporkan untuk Anda, teman berdua dan juga sahabat budaya. Pasukan sudah jalan di tempat. Nah, ini artinya mereka sudah bersiap-siap begitu untuk mengembalikan formasi 17 yang dalam formasi 17 saat ini sedang terpecah dua di sisi utara dan selatan, dan kali ini mereka akan kembali bersatu menjadi pasukan 17 yang utuh dan memimpin pasukan Paskibra sore hari ini kembali ke formasi awal, diikuti dengan pasukan 8 atau pasukan yang ada di tengah begitu ya. Di sana tentu saja ada pembawa baki, lalu juga pengiring pembawa baki, lalu diikuti oleh Paskibra yang lain yang bertugas sore hari ini.
2: Para peserta upacara penurunan ini, sebagaimana mereka memberikan semangat apresiasi kepada para petugas dari anggota Paskibraka ini yang mereka sudah lama melakukan latihan selama hampir 1 bulan, dan kemudian mereka saat ini sudah melakukan tugasnya, di mana pada pagi hari tadi melakukan pengibaran, kemudian pada sore hari ini melakukan penurunan bendera sangsaka merah putih. Dan sahabat, kami sampaikan bahwa di mana para petugas-petugas spesial ini, mereka dari tim 8 yang melakukan penurunan, ada tadi adalah pembawa baki yakni Dinar Asa Agita yang merupakan siswa dari SMA 4 Surakarta, dan kemudian ada juga satu pendamping pembawa baki yakni adalah Mahrita Mufida yang melengkapi dari formasi 8 ini, di mana Mahrita Mufida ini adalah juga siswa, maksud kami siswi dari SMA Negeri 4 Surakarta yang lahir pada 22 November 2009 di Sukoharjo lalu, dan memiliki hobi yakni membaca buku, dan memiliki motivasi ikut Paskibraka sebagai pengalaman baru.
1: Dan dapat kami sampaikan, teman berdua dan juga sahabat budaya, pasukan 8 sudah berbalik arah atau berbelok arah ke arah barat menghadap ke inspektur upacara yang ini akan mengembalikan bendera begitu. Dan seluruh Paskibra sudah menghadap ke arah barat dan sudah bersiap-siap juga. Pasukan 45 dari Lanut Adi Sumarmo yang bersenjata ini sudah meletakkan senjatanya. Sementara terlihat Dinar sudah mulai berjalan keluar dari barisannya, maju dengan langkah tegap kaki dan tangan membawa baki dengan ada bendera di atasnya, maju ke depan ke arah inspektur upacara yakni Wali Kota Surakarta Respati Ardi. 20 meter kira-kira jarak dari awal dari lokasi pasukan atau pasukan 8 ini Dinar, dan sekarang sudah menaiki tangga. Satu tangga sudah dinaiki Dinar, lalu tangga kedua juga sudah dilalui Dinar dengan baik, lalu tangga ketiga untuk sampai di depan inspektur upacara. Dinar dan juga inspektur upacara sudah bergeser ke arah utara begitu ya, dan berhadapan, dan kali ini Wali Kota Surakarta Respati Ardi sebagai inspektur upacara sudah mengambil bendera sangsaka merah putih dan meletakkannya ke dalam peti. Peti penyimpanan sangsaka merah putih yang di sana sudah dibuka oleh ajudan, yang kali ini sangsaka merah putih sudah diletakkan dengan baik. Tentu saja petinya kemudian ditutup dan Dinar serta inspektur upacara sudah kembali bergeser. Kemudian Dinar saat ini sudah menuruni tangga, 3 anak tangga yang akan dilalui Dinar kali ini. dilalui dengan penuh hati-hati, satu persatu berjalan mundur karena ini menjadi satu tantangan sebagai pembawa baki menuruni tangga dengan keadaan mundur. Dinar saat ini sudah berbalik arah dan kembali menuju pasukan 8 dan telah sukses menurunkan bendera serta mengembalikan bendera Sang Saka Merah Putih ke Inspektur Upacara dan disimpan ke dalam peti. Dan Dinar saat ini masih membutuhkan beberapa langkah lagi begitu ya untuk sampai ke dalam pasukan 8. Dinar yang memiliki hobi membaca atau juga mencoba hal-hal baru. Nah, saya yakin ini yang menjadi hal baru bagi Dinar ketika dirinya menjadi pembawa baki, dipercaya membawa baki dalam penurunan upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Dan terlihat sahabat budaya serta teman Pro 2 ini komandan dari Paskibra sudah bersiap-siap, Kapten Yohanes melangkah maju ke depan Inspektur Upacara. Ya, perwira maksud kami Komandan Paskibra. Komandan Paskibra dari Lanut tadi Sumarmo sore hari ini, Kapten Angga ini sudah melaporkan bahwa upacara penurunan bendera sudah diselesaikan atau sudah berhasil dilakukan. Komandan Angga juga sudah menginstruksikan untuk pasukan 45 mengangkat senjatanya dan itu artinya persiapan untuk kembali atau masuk selesai begitu ya dari pasukan pengibar bendera sore hari ini selesai bertugas. Para komandan peleton saat ini terlihat sedang mengintari pasukannya karena itu menjadi salah satu aturan begitu ya ketika komandan peleton berpindah lokasi karena berpindah arah atau berbalik arah. Dan saat ini Komandan Angga juga mengitari seluruh pasukannya untuk menuju ke barisan paling depan, paling kanan di sisi Paskibra yang bertugas sore hari ini. Sudah terlihat juga bersiap-siap seluruh pasukan Paskibraka sudah jalan di tempat yang menandakan bahwa langkah tegap akan segera dilakukan.
2: Ya, pendengar, petugas Paskibraka sudah mulai kembali menuju ke sisi barat laut dari lapangan Suwedari dan gimana ya, aplaus dari para tamu undangan dan juga peserta mengiringi formasi 17, 8 dan 45 yang akan meninggalkan lapangan dan selesai bertugas menurunkan Sang Saka Merah Putih. Dan dari upacara prosesi penurunan ini tidak lepas dari tiga anggota Paskibraka yang sudah sukses menurunkan Sang Saka Merah Putih, yakni dari pengerek yang pada sore hari ini yakni Arjuna Hafiq Oktanuar yang lahir di Pontianak pada 19 Oktober 2009 yang merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Surakarta. Dia adalah anak ketiga dari tiga bersaudara yang memiliki hobi banyak olahraga, yakni dari lari, badminton, kemudian sempat memanah. Aplaus lagi dari tamu undangan yang mereka merasa memang bangga, merasa ingin mengapresiasi para pasukan Paskibraka yang benar-benar sukses pada hari ini telah diturunkan. Dan tadi kami juga sahabat sampaikan juga ada penurunan dari Paskibraka ini, yakni Fahri Ramadan Rizki Muksid, yakni putra dari siswa SMA Negeri 3 Surakarta dan lahir di Indramayu 29 Agustus 2009. Dan kita akan ketahui Andika Bayangkari.

0: Andika Bayangkari yang sudah dibunyikan atau dimainkan sore hari ini dari Korps Landot Adi Sumarmo. Itu menandakan bahwa upacara akan segera selesai. Komandan upacara Kapten Rika juga akan segera memberikan laporan begitu ya, bahwa upacara penurunan bendera Sangsaka Merah Putih hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 akan segera berakhir. Kapten Rika ini adalah seorang kapten begitu ya dari Kesatuan Pusat Seleksi Prajurit Lanut Adi Sumarmo yang lahir pada 3 Oktober tahun 1983.
1: Dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan.
0: Ya. Laporan bahwa upacara penurunan bendera sore hari ini sudah dilakukan dan inspektur upacara juga sudah menginstruksikan untuk dibubarkan. Kapten Rika kembali ke posisi semula di mana sudah berjalan dengan tegap penuh wibawa Kapten Rika sebagai komandan upacara penurunan bendera Sangsaka Merah Putih ini bertugas dengan apik.
1: Pasukan kepada inspektur upacara. Hormat senjata.
0: Penghormatan kepada inspektur upacara telah dilakukan dan itu tandanya upacara penurunan bendera sudah segera berakhir. Perwira juga tampak sudah berjalan menjemput inspektur upacara dan memberikan laporan tentu saja bahwa upacara penurunan bendera Sangsaka Merah Putih hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 sudah selesai. Penghormatan dari perwira kepada inspektur upacara juga telah dilakukan. Perwira upacara selesai. Sedikit bergeser. Kemudian inspektur upacara masuk ke arah barat diikuti oleh ajudan dan ini menandakan bahwa upacara telah selesai. Dan kali ini inspektur upacara sudah kembali ke tribun VIP begitu ya, disambut tamu-tamu VIP.
1: Para komandan pasukan dapat sesuaikan dengan rencana. Kerjakan.
2: Ya, komandan upacara upacara penurunan bendera pada sore ini sudah mengumandangkan untuk melakukan pembubaran oleh para petugas dan dengan berakhirnya proses dari penurunan bendera merah putih berakhir juga laporan pandangan mata kami dari saya Arga Diraksa dan juga rekan saya
0: Nuri Aurora
2: sudah selesai melaporkan ini dan mewakili kerabat kerja pada sore hari ini yakni produser Iwan Martono, kemudian produser pelaksana Agus Yoko Untoro, kemudian PL lapangan yakni Sofi Asikah dan Al Qodri Rian Asidik, kemudian PA Studio Senggono dan PA Teknik yakni Junedi, kemudian dari Bung Rido Wicaksono dan pengarah programa Distriana Wajarningrum dan laku operator news atau perekam yakni Tri Winarsih, kemudian ada Bung Heri Wiono dan Erika, kemudian ada Bung Catur, lalu dari penyiar Deswa dan Atika, kemudian unit manager Ita Wijayanti, dan seluruh kerabat kerja kami mengundur diri dan kembali kepada Deswa di studio.
3: Baik, terima kasih atas live reportnya untuk rekan Arga dan rekan Nuri dan kerabat yang terkait. Dan berikut tadi teman Pro 2 sekaligus sahabat budaya Pro 4 RRI Surakarta, kita sudah simak bersama ya terkait seluruh rangkaian acara pelaksanaan upacara penurunan bendera pada sore hari ini dalam rangka memperingati HUT ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk itu, bagi teman Pro 2 sekaligus sahabat budaya Pro 4 RRI Surakarta, selanjutnya kita akan kembali ke programa masing-masing.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, pernah kebayang gak sih kalau bumi itu kayak rumah besar? Kita tinggal, makan, tidur, healing, semuanya dari bumi. Tapi coba lihat sekitar. Sampah makin numpuk, sungai makin kotor, cuaca makin gak jelas. Kalau rumah kita udah kotor, betah gak sih tinggal di situ? Sekarang banyak banget bencana yang datang tiba-tiba. Banjir, tanah longsor, bahkan gunung meletus. Tapi ingat, banyak dari itu bukan cuma faktor alam. Kita juga punya andil besar di dalamnya. Buang sampah sembarangan, nebang pohon tanpa mikir, cuek sama lingkungan, kecil sih, tapi efeknya gede banget. Nah, mulai dari kita dulu yuk. Gak perlu yang ribet. Kayak misalnya nih, kurangi sampah plastik, jangan buang sampah ke sungai, tanam pohon atau rawat tanaman di rumah, laporkan kalau ada titik rawan bencana di sekitar kamu, dan yang paling penting, tetap peka sama kondisi cuaca dan lingkungan. Jadi ingat ya teman Pro 2, save nature, save future. Mulai dari langkah kecilmu hari ini, karena masa depan bumi ada di tangan kamu. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: dulu kali ya.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya. Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
1: Atika juga. Stay tune. ...105,5 Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yay. Jumpa lagi bareng Detik di jam 6.26 ya. Cakep bener 626 atau 1826 sebenarnya.
1: Yes, udah setengah 7 aja teman Pro 2. Dari tadi kita emang gak calling karena juga tadi udah mendengar sendiri teman Pro 2 ya, prosesi untuk penurunan benderanya yang kita siarkan langsung teman Pro 2. Tapi sekarang kita udah balik lagi seperti biasa di segmen Batik, Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Nah kan, aduh, karena masih apa ya, suasana kemerdekaan ya teman Pro 2 ya. Dan yang kita bisa lihat juga, kalau ada yang nonton juga teman Pro 2, prosesi di Istana Negara Jakarta ya, tapi di Jakarta ya, ini bukan di IKN ya. Di Jakarta teman Pro 2 itu kan luar biasa ya, tiap tahunnya tuh pasti ada aja acaranya, kehebohannya, terus antusiasnya juga, karena juga yang tahun ini dibuka untuk umum, yang berarti itu semakin banyak yang datang teman-teman.
2: Dan waktu itu kita juga sempat infoin juga ya terkait war tiketnya.
1: Iya betul. Ya kan?
2: Ternyata ada war tiketnya juga teman Pro 2, untuk kita bisa sebagai masyarakat umum ya, kita bisa ikut atau langsung apa ya, melihat upacara di Istana Merdeka di Jakarta ya.
1: Betul, benar banget teman Pro 2. Nah, tapi kamu tahu gak sih teman Pro 2, di balik pembawa baki HUT RI ke-81 ini siapa sih teman Pro 2? Kita simak bareng-bareng ya, kira-kira siapa ya sosok perempuan cantik yang semangatnya luar biasa juga. Tadi juga keren banget ya mereka pengibaran benderanya teman Pro 2. Kita kasih tahu, kita spill deh
2: siapa sih sebenarnya.
1: Jadi ternyata teman Pro 2, pembawa baki HUT RI ke-81 kali ini adalah Celine Olivia Apriani Teo dari Kalimantan Barat teman Pro 2.
2: Wow.
1: Yes. Dan Celine ini ya teman Pro 2, ia merupakan perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Masih SMK ya.
2: Wow, keren, masih SMK ya. Udah sekeren itu.
1: Betul.
2: Sebergengsi itu Tik gitu.
1: Benar
2: ya.
1: Banget. Dan namanya masuk dalam daftar 76 calon paskibraka tingkat pusat 2026 yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia teman Pro 2.
2: Oke, 76 calon ini di tingkat pusat dari 38 provinsi, dan itu banyak banget ya 76. Dan Celine terpilih gitu ya.
1: Terpilih nih satu-satunya membawa baki nih teman Pro 2.
2: Mantap ya,
1: ya kan, keren banget ya teman Pro 2 ya. Nah Celine sendiri teman Pro 2 menjadi salah satu dari dua pelajar yang mewakili Kalimantan Barat dalam daftar paskibraka tingkat pusat 2026. Perwakilan putra dari Kalimantan Barat teman Pro 2 adalah Mirza Rafi Nafazani, dan sedangkan perwakilan putrinya adalah itu tadi ya, Celine Olivia Apriani Teo teman Pro 2. Keterpilihan ini ya teman Pro 2, membawa baki ini membuat Celine katanya membawa nama Kalimantan Barat ke tingkat nasional.
2: Oh, pasti,
1: loh.
2: Pastinya
1: keren
2: dong.
1: Ya. Gak cuman menjadi bagian dari rangkaian paskibraka, tapi juga dipercaya menjalankan salah satu posisi penting dalam prosesi pengibaran sang merah putih.
2: Wow. Kamu kayak kebayang gak sih Tik, kalau kamu misalkan berada di posisi seperti Celine di sana, kamu sebangga apa?
1: Bangga banget.
2: Ya kan, kamu mewakili dan membawa nama kalau kamu ya misalkan Jogja gitu kan.
1: Okay,
2: nama daerah masing-masing
1: benar,
2: gitu ya.
1: Benar.
2: Itu sebagai perwakilan ke Istana Merdeka.
1: Iya. Nangis sih jujur.
2: Serius?
1: Iya. Kayak terharu aja gitu loh, kayak aku bisa ada di tempat ini nih membawa sebuah segmen yang sakral juga kan.
2: Dan
1: kayak event yang sakral
2: betul,
1: juga.
2: Betul, dan kamu juga pastinya harus bisa paskibra kan.
1: Iya, iya pasti kan seleksi dulu dong. Ya ikut
2: tapi
1: karantina
2: kamu gimana?
1: Dulu,
2: dulu pernah paskibra gak?
1: Pernah sih, pernah juga ikut apa sih kayak pemilihannya. Kayak apa ya, pemilihan kali ya, pemilihan paskib juga pernah, cuman nggak masuk aja.
2: Oh gitu. Tapi kamu melihat paskib itu seperti apa, Dik?
1: Aku, menurut aku ya teman pro 2, paskibraka dulu tuh aku memandang bahwa paskib tuh kayak kayaknya orang-orang yang kuat aja gitu loh, bener, kayak bener. Gimana ya, bayangin mereka realisasiannya nih ya, realisasi susah banget sih, secara realistis ya teman Prado, yang kita lihat kalau seorang paskib tuh kayak harus tahan panas, tahan banting. Betul. Disiplin, konsisten, latihan setiap hari, pokoknya tuh harus serba kuat gitu loh, secara fisik dan mental.
2: Bener.
1: Dan aku sebagai yang menurut aku sendiri agak kurang gitu ya dalam fisik itu, kayak aku memandang mereka nih super duper mega bintang maha dahsyat banget. Karena kayaknya aku gak sanggup deh gitu loh. Jadi aku mandang mereka tuh keren banget.
2: Benar. Kok bisa ya mereka yang ikut itu secara konsisten, disiplin. Mm-mm. Dan biasanya kan jiwanya jiwa korsa ya.
1: Iya,
2: teman-teman
1: betul.
2: Gitu kan. Mm. Itu tuh kuat gitu.
1: Iya, jiwa militer banget, jiwa, militan banget
2: bener,
1: ya.
2: Bener. Kayak aku melihat tuh mereka yang paskibra gitu ya, latihannya siang-siang. Iya. Gitu ya, panas-panasan, baris berbaris, fisik dan lain sebagainya. Mm-hmm. Wow, luar
1: itu
2: biasa.
1: Kuat ya. Dan itu setiap hari kan latihan fisik. Kayak ya ampun, aku dulu pernah kan ada temanku yang kepilih paskib juga. Dan aku tuh lihat dia yang setiap hari kan kayak apa sih kalau zaman sekarang tuh kalau nggak ikut matkul apa namanya? Dispen. Ada dispen waktu buat mereka kan ikut latihan paskib. Terus kalau dia lagi ke sekolah tuh bener-bener yang kayak ya beneran gosong, yang bener-bener. Wah, dan badannya tuh tiba-tiba yang jadi gitu loh. Bener-bener. Badannya tuh habis, ngerti gak?
2: Kok habis?
1: Membentuk soalnya dia gitu tadi ya? Berisi des. Sebenernya kecil.
2: Oh, karena udah itu, otot semua nih.
1: Iya, makanya kayak gila sih, kuat banget. Temanku itu cewek juga,
2: dan
1: dia keren.
2: Kamu melihat temanmu itu yang sebelumnya gak ikut, terus setelah

0: sesama anak bangsa
1: Iya
0: lah.
1: nih.
0: Kayak mereka tuh bisa meraih di titik sekarang, di
1: Betul.
0: titik saat itu gitu ya. Dan kita wow, melihat dari sini tuh wow, luar biasa gitu teman
1: Masih
0: Pro 2.
1: muda loh teman Pro
0: Appreciate it.
1: 2.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Super duper keren banget udah jadi ya nak, ya pembawa baki sih rata-rata anak sekolah ya Des ya setiap
0: Iya,
1: tahun ya.
0: benar.
1: Aku benar-benar bangga banget sih dan juga Selin yang hari ini ya hari ini banget nih ya membawakan bendera teman Pro 2 dan alhamdulillah juga lancar tadi ya keren banget.
0: Wow,
1: Kita
0: applause
1: big
0: dulu guys.
1: applause buat Selin
0: Keren
1: dan
0: banget ya.
1: teman-teman semua tadi yang mengibarkan bendera di Istana
0: Bener,
1: Negara.
0: bener. Nggak di
1: Betul.
0: Istana
1: Nggak
0: Negara
1: cuma di
0: aja.
1: Istana Negara aja tapi di semua
0: Semuanya.
1: tempat, di
0: Semuanya.
1: sekolah
0: Satu
1: juga.
0: Indonesia. Benar kita merayakan hari kemenangan kita gitu ya. Dengan merayakan ya mengadakan upacara bendera gitu ya. Tadi kita
1: Betul.
0: juga sudah simak bersama teman Pro 2. Nah,
1: Yes.
0: kita ke WhatsApp dulu kali ya Tiki karena ada teman Pro 2 yang udah masuk nih.
1: Okay.
0: Dari teman Pro 2 April ini. Oh Bray, I want to talk something. Wah, ini ada apa
1: Wanna
0: nih
1: talk
0: April?
1: Something
0: Mau
1: apa?
0: Mau curhat lagi? Boleh, boleh. Nanti silahkan ya April ya. Tapi kalau nggak mau di on airin juga nggak apa-apa.
1: Iya nggak apa-apa
0: Biasanya
1: boleh.
0: Kalau curhat tuh kan sensitif gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
0: It's okay, it's okay. Nanti
1: Kita
0: ya.
1: Welcome kok.
0: Welcome. Oke.
1: Boleh banget.
0: Thank
1: yang
0: you
1: mau
0: April.
1: Curcol.
0: Terus dari Shirley Anjali tadi sebenarnya ini ya.
1: Iya tadi apa ya Kak Shirley ya?
0: Ngetik. Tapi kok ditarik kenapa nih si Shirley
1: okay.
0: atau kalau salah salkir salah kirim
1: mungkin
0: tapi
1: ya
0: nggak apa-apa ya
1: oke okay. tadi juga kita kita tadi dari Kanida nih ini bikin salfok aja nih satu
0: oh, yeah.
1: dari Kanida
0: Ninda.
1: Tadi sempat juga bilang katanya cowoknya ya Desya tadi pagi pas kirap duplikat bendera merah putih di Monas ini
0: wow.
1: sama temennya wih keren banget Kanida
0: ini cowoknya Ninda
1: iya sih katanya
0: oh. gitu, oke oke,
1: keren
0: oke.
1: keren keren
0: berarti
1: keren.
0: Berarti kan cowoknya di Monas ya, LDR dong sama Ninda.
1: Iya lagi LDR
0: oh,
1: kan Ninda
0: gitu.
1: Di Bandung.
0: Kuat-kuat ya Ninda langgeng ya sama cowoknya.
1: Lancar-lancar ya.
0: Lancar-lancar walaupun LDR itu adalah tantangan yang
1: sih.
0: Sangat sulit
1: iya
0: sebenarnya. Bener gak? Kamu
1: enak.
0: Pernah LDR nggak?
1: Pernah.
0: Pernah kan?
1: Pernah.
0: Gimana?
1: Aduh.
0: Kok mengulik masa lalu ya?
1: Agak ujian. Aku soalnya kan tiap orang beda-beda ya.
0: Cuman
1: menurut aku LDR tuh banyak minusnya sih.
0: Waduh.
1: Ya aku kurang bisa aja
0: Waduh.
1: Sih kalau LDR jujur.
0: Iya, ada yang memang dia tuh mahir gitu ya.
1: Iya,
0: untuk LDR
1: emang
0: tuh
1: dia
0: bisa
1: terbiasa
0: banget,
1: gitu.
0: Bahkan lebih milih LDR daripada yang satu kota.
1: Ada ya
0: mungkin,
1: ternyata.
0: Mungkin ada.
1: Oh, okay,
0: tapi
1: okay.
0: ada juga yang enggak kuat kalau untuk
1: iya.
0: LDR. Jadi pengennya satu kota aja biar tiap hari ketemu mungkin gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, iya, iya. Enggak juga sih.
0: Oke okay, ya.
1: Lebih ke ya masalahnya kalau jarang ketemu jadi ngomongin LDR. Putri
0: yeah.
1: Raisa LDR. Kalau jarang ketemu tuh kayak sedih aja gitu asik.
0: Asik.
1: Tapi kamu tim LDR atau enggak nih teman Pro 2 atau kayak Kanida yang LDR juga sama ayangnya gitu teman Pro 2 ya. Kalau aku sih bukan tim LDR sih.
0: Kalau aku sih apa ya enaknya teman Pro 2.
1: Kok enggak LDR Raisa sih?
0: Nantilah LDR Raisanya.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami?
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
3: Sudah pula, bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 di Batik. Ngomong plat AD lagi.
1: Salah dong plat AD-nya, harusnya sore.
0: Besok ya teman Pro 2.
1: Iya, kita
0: di
1: lanjut
0: Batik,
1: lagi.
0: Di Batik, yes teman Pro 2 masih membahas seputar anak muda sama kayak kita ya teman Pro 2 ya. Siapa dari kamu teman Pro 2 mahasiswa yang sudah mungkin diproses skripsi atau udah pernah diproses skripsi atau lagi skripsian teman Pro 2?
1: Oke, ini berarti mahasiswa ya?
0: Mahasiswa, mahasiswa. Betul. Atau ada yang
1: gimana? Kenapa nih? Loh, kenapa?
0: Kenapa ngebom?
1: Kenapa mahasiswa tadi proses skripsi ya? Terus?
0: Tahu ya teman Pro 2 kenapa aku begitu?
1: Kenapa sih?
0: Ini penyiar-penyiar di sini. Loh. Banyak loh, JJ, kamu suka ngebom studio tau gak? Aduh. Oke deh, balik lagi ya teman Pro 2 ya. Jadi ada nih ya, salah satu mahasiswa Unpad yang katanya tuh meneliti cikal bakal AI sejak tahun 1992 untuk skripsinya. Jadi ternyata
1: 92?
0: Iya Nes, AI itu udah lama banget.
1: Oke, ternyata ya. Ternyata di tahun 92 tuh udah ada.
0: Udah ada.
1: Tapi AI-nya tuh apa nih?
0: Nah, kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi viral nih teman Pro 2, Rudy Fajar, salah satu mahasiswa Unpad atau Universitas Pajajaran ya, yang diketahui melakukan penelitian tentang AI untuk skripsinya pada 1992 teman Pro 2. Dalam unggahan salah satu netizen di sebuah threads, Rudy memberikan komentar tentang judul skripsi tersebut. Katanya dia ngejelasin gini nih Des.
1: Gimana tuh?
0: Ide penelitian ini berawal atau bermula dari satu paragraf dalam buku yang ia baca dan kemudian merasa tertantang untuk mengembangkan ide tersebut menjadi bahan skripsi. Wow.
1: Oke, nah tadi menyebutkan penelitian terkait AI di tahun segitu.
0: Betul.
1: Yang dimana mungkin bagi teman-teman atau orang awam ya, ini di tahun itu sebenarnya udah ada belum sih teman-teman terkait
0: dia.
1: AI? Kok sudah ada skripsi yang meneliti terkait AI? Atau gini, meneliti di tahun 92 ya, meneliti AI untuk tahun kedepannya nanti dan di tahun sekarang ini ternyata ada AI nih gitu. Atau gimana
0: bisa
1: nih maksudnya?
0: Nah tapi gini nih Des, menurut si Rudy nih ya, seorang mahasiswa ini teman Pro 2, AI yang dibahas dalam skripsinya tuh beda dengan teknologi AI saat ini.
1: Oh beda?
0: Beda, iya.
1: AI-nya yang dimaksud?
0: Nah, kalau kata Rudy gini, namun AI waktu itu tuh bukan seperti sekarang. Pada waktu itu, which is dulu itu teman Pro 2 ya, lebih dimaksud sebagai salah satu ide dengan contoh dan dengan program yang sederhana yang mana diharapkan dapat dikembangkan. Tapi nih ya, prinsip dasar AI-nya ada, makanya lebih tepat disebut embrio atau cikal bakal AI. Jadi coming true untuk sekarang ini gitu ya,
1: bener-bener
0: berarti
1: bener-bener.
0: Ya.
1: Oh jadi meneliti tentang cikal bakalnya AI.
0: Yes, betul.
1: Yang menjadikan ya hari ini terjadi di tahun kita sekarang ya, generasi kita sekarang terjadi AI.
0: Yang sangat canggih, lebih canggih daripada gitu ya, mungkin ekspektasi dia gitu ya.
1: Betul, dan tadi berawal dari ide dulu.
0: Yes,
1: ide,
0: dari
1: contoh,
0: satu paragraf buku.
1: Bener, ide contoh dan ada dengan program sederhananya gitu ya yang bisa dikembangkan hingga saat ini menjadi AI beneran teman Pro 2. Dan kalau dari Rudy sendiri ini juga menjelaskan ya bahwa konsep AI di saat itu tuh digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan agar dapat dilakukan lebih cepat dan akurat teman Pro 2.
0: Gitu.
1: Tapi memang benar sih dengan adanya AI itu membantu, sangat membantu kita dalam mengerjakan sesuatu hal ya.
0: Betul.
1: Apapun itu dan pastinya dengan cepat dan kalau untuk akurat sebenarnya kalau untuk aku pribadi gak ada yang 100% akurat sih menurut aku.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Belum mungkin ya.
0: Yes.
1: Tapi aku juga tidak tahu setelah, soalnya dari berbagai AI kan saking banyaknya AI itu jawabannya tuh ada yang beda gitu loh. Jadi ini yang benar yang mana gitu kan.
0: Iya beda-beda kan.
1: Iya. Yeah.
0: Dari apa namanya AI yang kan AI banyak kan. Itu beda-beda jawabannya. Jadi gak tahu yang benar yang mana gitu.
1: Nah yang bikin kita bingung adalah saking banyaknya AI itu. Jadi memang cocok-cocokan aja ya teman Pro 2 kalau menggunakan AI. Kamu lebih cocok yang mana gitu kan.
0: Betul.
1: Dan selain itu semakin banyak atau besar data yang digunakan, sistem tersebut diharapkan dapat menjadi semakin pintar dan alhasil memang semakin pintar gitu ya. AI zaman sekarang tuh tetap menurut aku belajar gitu loh. Dia sama-sama tuh mengambil data-data yang yeah sudah ada dan betul dipelajari. Mm-hmm. Mungkin kalau sebelumnya salah, ada yang salah itu evaluasi. Mereka bisa, bisa evaluasi sendiri.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul banget.
1: Itu kerennya gitu. Mm-hmm. Tapi ya gimana menurut kamu nih teman Pro 2 dengan yeah adanya AI, apakah AI itu akan menggantikan manusia atau hanya ya membantu saja yeah gitu kan?
0: Tapi kayaknya enggak menggantikan lah ya.
1: Takutnya, takutnya ya kan? Kayak semoga sih tidak ya, enggak, karena enggak mungkin.
0: Karena ya apa guna kita diciptakan sebagai manusia kalau nanti tergantikan oleh robot lah ya.
1: Tidak terima saya.
0: Iya gitu. Tidak terima saya.
1: Misalkan AI bisa menggantikan penyiar. Lucu nggak? Bisa nggak sih?
0: Sedih sih.
1: Bisa nggak
0: sih? Iya mungkin bisa sih kalau untuk jangan kecanggihan ya, tapi tetap kayaknya mungkin untuk kecanggihan teknologi bisa, tapi sebagai manusia dan mungkin sebagai pendengar juga audiens itu akan berbeda dan beda, itu gak akan ngena buat bener mereka. Kayak kita kalau misalnya curhat sama AI kan kaku kan.
1: Iya juga gitu ya. Mm-mm. Karena ya mungkin bagi teman Pro 2, tapi ada loh yang curhat sama AI.
0: Makanya.
1: Walaupun agak kaku ya AI-nya iya gitu ya, tapi juga
0: mungkin itu bisa memvalidasi perasaannya kali ya, jadi dia curhat gitu sama AI. Tapi ini keren ya teman Pro 2 ya, ternyata dia udah meneliti dan ada judul skripsinya juga namanya Artificial Intelligence atau AI teman Pro 2 sebagai alat bantu akuntan publik dalam pemilihan prosedur pemeriksaan piutang teman Pro 2.
1: Okay.
0: Jurusan akuntansi Universitas Pajajaran Juli 1992.
1: Wow.
0: Keren ya, maksudnya di tahun segitu udah kritis.
1: Bener, di tahun segitu
0: critical
1: tuh
0: critical thinking banget.
1: Iya, mikirnya tuh udah jauh
0: iya
1: ke depan.
0: Iya, keren banget
1: ini,
0: deh.
1: Ini gimana nanti ke depannya? Wow, luar biasa ya.
0: Rudy Fajar, keren ya teman Pro 2.
1: Wow.
0: Ini, udah diketik ya ini ya.
1: Iya, bener-bener.
0: Keren.
1: Keren ya teman Pro 2, ternyata ada nih salah satu penelitian gitu yang betul sudah meneliti AI itu sejak tahun 92 gitu
0: yes
1: ya, luar biasa.
0: Keren.
1: Oke, baiklah teman Pro 2 dan tepat pukul 7 malam ya atau jam 19 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Kita lanjutkan lagi. Iya, kita lanjutkan lagi maksudnya. Nanti kita masih sampai jam 8 gitu kan. Kalau biasanya kita ada music live chat dan kayaknya kali ini
0: libur 17
1: dulu.
0: Agustus.
1: Kita lupa
0: semuanya
1: kalau libur
0: merayakan
1: ya. Betul sekali. Enaknya kita ngapain nih teman Pro 2 selama 1 jam ke depan ya.
0: Stay tune aja teman Pro 2 di Pro 2 FM. Selalu

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan takkan.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Ini abadi.
1: Ini abadi.
0: Jadi kisah kita abadi gak sih?
1: Abadi.
0: Kisah kita abadi selamanya.
1: Ayo beda lagu lagi.
0: Beda ya. Jadi gimana Des?
1: Enggak apa-apa.
0: Lagu, kisahmu
1: kenapa?
0: Abadi gak Des?
1: Kisah ya abadi sebagai salah satu kenangan ya. Wih. Yang pernah kita lalui. Widih. Dalam hidup kita.
0: Widih.
1: Gitu kan? Jadi so bijak banget ya.
0: Aduh.
1: Ya
0: tapi
1: ampun.
0: Ngomongin kenangan ya teman Pro 2.
1: Kenapa?
0: Ya.
1: Kenapa? Kamu ada kenangan apa nih? Tik.
0: Aku jujur aku tuh pernah di fase yang kayak aku kangen banget magang di sini. Aku kangen.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Anak magang day one yang ngekos sendirian.
1: Oh.
0: Terus kayak benar-benar belum punya teman gitu di sini. Jadi aku benar-benar survive, tau gak?
1: Tapi gimana dulu pertama first day ya di Solo sebagai
0: anak rantau.
1: Iya bisa anak rantau plus anak magang tuh perasaannya gimana?
0: Perasaannya jujur mix feeling sih. Kayak masih enggak betah gitu. Aku masih homesick dulu jujur.
1: Gitu.
0: Iya yang kayak homesick.
1: Kamu karena mungkin baru first day dan baru adaptasi juga ya.
0: Iya, dan itu kan pertama kali aku merantau.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan, dan ngekos. Jadi kayak bener-bener mix feeling banget. Aku kayak sedih aja gitu, cari makan sendiri. Tapi in another side juga seneng karena jadi kayak aku bisa explore sendiri gitu loh, cari makan sendiri gitu sih.
1: Tapi gimana? Setelah kan biasanya kamu mungkin kalau cari makan main itu ramean bareng-bareng gitu ya. Tapi untuk pertama kalinya saat itu kamu mencari makan sendiri, kemana-mana sendiri, explore sendiri itu juga nggak buruk kan?
0: Enggak sih, atau jujur seru juga. Iya, seru-seru. Makanya kayak, wow ternyata misalnya aku ke kafe gitu kan sendirian ya. Belum punya temen ya, ke kafe sendirian atau ke mall, ke Sopa sini, deket sini. Itu sendirian kayak, ih aku bener-bener kayak di sini aku literally alone anji.
1: Wesh, ayo itu apa tadi? Ada ini deh, ya.
0: Yeah. Aduh.
1: Tadi ya?
0: Aji mumpung
1: kan? Okay.
0: Aji mumpung, jadi mumpung aku tuh
1: ya,
0: lagi
1: bener.
0: Merantau kan di Solo.
1: Iya itu yang
0: jadi aku kayak senang aja.
1: Bener.
0: Jadi aku kayak bahagia gitu loh bisa jadi anak rantau.
1: Tapi so far gimana sampai saat ini kan kamu juga masih menjadi anak rantau ya?
0: Iya. Ya itu jadi mumpung ya.
1: Panggilnya
0: aja mumpung ya. Karena aku mumpung jadi anak rantau, jadi sekarang aku jadi lebih punya banyak waktu untuk sendiri jujur.
1: Tapi
0: jadi aku bisa mengenal diriku sendiri gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Tapi pernah nggak sih ngerasain sedih gitu kayak? Oh kok kayak sepi banget ya ini hidup gitu kan?
0: Pernah, di saat aku ya pasti setiap orang kan punya fase downnya masing-masing ya. Saat aku lagi down gitu kayak ya ampun sampai kayak gini aku mikirnya kayak sampai kapan sih aku harus ngekos, harus merantau sendiri itu sampai kapan gitu loh. Jadi kayak sedih aja gitu kadang kayak gimana aku tuh harus ngekos terus nih yang kayak kan kos tuh juga bukan hidup bebas kan namanya anak kos.
1: Yeah.
0: Banyak tetangga jadi kayak ih sampai kapan nih gitu sih, lebih kayak gitu sih.
1: Oh,
0: sedihnya di situ.
1: Oke.
0: Dan kan mamaku di Jogja nih. Jadi kayak misalnya mau makan aja aku tuh harus kayak bangun lebih early buat aku order makan atau beli makan dulu yang gitu-gitu loh.
1: Gitu. Ini mungkin cerita dari di sisi anak rantau ya. Anak kos itu kalau cari makan tuh gimana sih?
0: Jadi kayak
1: kenapa anda ini
0: as anak kos ya, ntar kamu juga kasih tau POV kamu sebagai
1: sebagai apa,
0: anak rumah ya Des ya.
1: Jangan tanyain aku lah.
0: Kenapa
1: anak rumahan ya?
0: Ya nggak pernah pulang. Kalau aku sebagai anak kos cari makan sendiri ya, itu salah satu hal yang menurut aku minusnya lagi jadi dari anak kos jujur. Karena
1: kenapa,
0: jadi
1: kenapa?
0: makan tuh jadi kayak gak kehandle. Jadi makan sehat gak sehat ya harus makan. Dan ya yang penting makan gitu loh jadi anak kos. Jadi gimana ya kayak kalau soal makan jujur aku juga agak sensitif. Karena bukan sensitifnya dalam artian kayak sedih aja gitu loh. Kayak makannya tuh ya udah aja yang penting makan kan anak kos yang penting kan.
1: Iya sih. Apalagi kalau anak kos cowok. Itu ya udah.
0: Iya,
1: apa aja pun terhabis ya itu
0: betul.
1: Memang ya.
0: Kalau kamu gimana nih di POV yang tapi kamu kan juga pernah ngekos ya?
1: Pernah.
0: Iya kan?
1: Pernah.
0: Tapi kamu berarti almost 23 tahun ini di rumah gitu kan. Tapi udah pernah merantau ya, Deswa teman pro 2. Tapi gimana sebagai POV anak rumahnya? Bukan merantau juga sih, ngekos kali ya.
1: Merantai.
0: Ngekos ya.
1: Kenapa, kenapa? Tadi
0: sebagai gimana? Anak rumah nih.
1: Sebagai
0: yang,
1: anak rumah.
0: Yang di umur sekarang kamu kan pasti kan lagi haus-hausnya exploring ya.
1: Yeah.
0: Tapi gimana gitu POV kamu? Makanya kamu jarang pulang ya, Des ya?
1: Jarang pulang.
0: Deswa jarang pulang. Yeah. Sukanya tidur rumah teman.
1: Woi. Kok gini ya? Enggak, kalau soal anak rumahan sebenarnya dari POV saya ya. Widih, kenapa jadi
0: POV
1: gitu?
0: Saya ini soccer kali ya, ini narsumnya ya.
1: Aduh, kayak bosen sih jujur. Okay. Karena mungkin balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau aku orangnya tuh yang gak bisa di satu tempat aja gitu. Jadi aku tuh harus explore, harus keluar yang apa ya, ke tempat baru mungkin. Okay. Hal-hal baru aku suka.
0: Yeah,
1: aku suka.
0: Yeah.
1: Jadi kalau untuk anak rumahan yang di rumah aja, makanya kayak mungkin kalau ngomongin rumah ya aku lebih banyak di luar deh gitu ya.
0: Oh,
1: daripada
0: okay.
1: Di rumah gitu. Karena balik lagi aku orangnya suka ya suka ekspor gitu.
0: Iya kan, kamu maksudnya
1: Sagita kan suka
0: Sagita.
1: Suka ini katanya
0: Sagitarius ya,
1: Sagitarius
0: maksudnya.
1: Sagitarius.
0: Tapi kamu kan cowok nih ya, dan orangnya kayak explore banget lah ya, teman pro 2 dia. Nah, berarti sekarang kamu tuh lebih banyak menghabiskan waktu di luar ya?
1: Di luar, justru. Di luar, justru di luar daripada di rumah ya. Jadi
0: okay.
1: ya. Begitulah ya.
0: Iya sih, tapi kadang ya Des ya, sebagai anak kos aku kangen jadi anak rumah. Tapi aku tahu banget jadi anak rumah tuh kayak kadang pengen juga nih jadi anak kos, ya gak sih? Dulu tuh cita-cita aku apa? Jadi anak kos, sumpah.
1: Dan sekarang udah kesampaian gitu.
0: Iya,
1: ya?
0: Dan sekarang nyesel.
1: Loh, kok nyesel sih?
0: Kok ya kalau bisa ya? Punya rumah gitu loh, amin.
1: Amin, amin.
0: Tapi dulu
1: amin.
0: Waktu kuliah aku tuh pengen ngekos. Karena kan jarak rumahku ke kampus tuh agak jauh ya, 20 menit. Ya kayak sini ke kosku juga sih sebenarnya 20 menitan. Ya, terus aku kayak sempet nego gitu ke mamaku kayak ngekos aja gitu. Tapi sama mamaku gak boleh.
1: Itu 20 menit sebenarnya deket ya.
0: Iya, cuman ya biasalah piknik.
1: Iya.
0: Gitu ya, gitu ya teman-teman.
1: Gitu. Ya, mungkin dari
0: manisnya anak kos dan anak rumahan.
1: Mungkin bagi teman pro 2 juga banyak gitu kan yang merasakan hal yang sama.
0: Betul.
1: Yang dirasakan oleh Tika mungkin gitu.
0: Yes.
1: Sebagai anak kos, sebagai anak rantau dan semangat-semangat ya buat anak rantau, yang merantau, yang ngekos, yang hidup sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya semangat buat kamu teman pro 2 karena dari sisi kita tuh pasti ada gitu ya.
0: Plus minus ya.
1: Plus minusnya betul. Dan
0: betul.
1: Kita bisa menjelajah dengan karena aku pernah dengar gini.
0: Kenapa?
1: Apa ya? Ada quotes gitu ya.

0: harga, okay. Tidak dihargai sebagai selainnya emas gitu kan. Oh. Dan itu menjadi apa ya, ibarat juga ke kehidupan kita gitu loh. Kita kalau misalkan tidak berani merantau, mungkin ya nggak semua orang ya nggak berani merantau kayak
1: atau keluar
0: kita,
1: zona nyaman lah ya.
0: Betul gitu. Kita mungkin tidak menemukan hal-hal yang lebih dari ini gitu kan.
1: Iya lagi benar-benar benar.
0: Lebih dihargai itu bener mungkin sih. Dan lain sebagainya gitu.
1: Betul. Aku juga ngerasa kayak kayaknya kalau aku nggak jadi anak kos, aku nggak akan seberani ini gitu. Berani di POV aku ya teman Pradua, kayak ya berani versi aku lah gitu.
0: Iya. Ya banyak hal lah teman Pradua ya.
1: Benar banget. Oke deh, itu jadi ngomongin rantau.
2: Ngapain
1: tapi
2: ya?
1: Buat teman Pradua yang anak kos juga ya kan, ada yang merantau juga, boleh kali cerita teman Pradua kira-kira apa sih suka dukanya jadi anak kos gitu ya teman Pradua ya. Di WhatsApp tadi ada yang menyapa kita dari Kak David Siburian yang request Al-Ghazali Amnesia. Tadi kita udah cari tapi
0: Al-Ghazali
1: Amnesia. Tapi lagunya tidak ada Kak David Siburian, mungkin boleh lagu yang mungkin lagi rame atau lagi apa nih?
0: Lagi hype aja.
1: Boleh.
0: Ya. Nanti coba kita cari ini yang lain ya.
1: Yoi, lanjut lagi dari Tria.
0: Hai.
1: Katanya Tria Noah.
0: Wah, Tria Noah.
1: Kayak nama seleb TikTok loh.
0: Oh iya.
1: Tria Noah apa ya kalau enggak salah ya? Ya, yes, katanya selamat.
0: Itu kayak band itu. Band Noah.
1: Tria Noah. Noah itu Noah ya. Nah. Iya. Halo Kak, selamat sore. Sore.
0: Selamat, ini lebih tepatnya malam kali.
1: Oh iya, sore bilang malam ya. Iya, okay. Katanya Kak mau request lagunya yang terbaru dari Tiara dong, Tulang dan Nadi judulnya.
0: Oke, baiklah.
1: Oh, itu lagunya juga enak sih tuh.
0: Iya. Ya udah, nanti aku puterin buat kamu ya.
1: Betul.
0: Ada lagi enggak, Dik?
1: Udah itu aja.
0: Oke, baiklah. Kalau gitu teman Pro 2, dan pastinya Detik masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti ya. Dan pastinya buat kamu yang pengen request lagu buat nemenin aktivitas kamu di malam hari ini, boleh banget request ke nomor WhatsApp kita di 081-327-866-966.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larange. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lewong teh, gula, es. Lah yo belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku ki yo sambat. Gini aja, besok-besok nek Masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui Mas.
0: Yo wes, ini yo Mbak.
1: Walah, gedimen duite kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini Mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong, Mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit.

0: Teman Pro 2, udah saatnya nih detik pamit undur diri teman Pro 2 dari peradaban. Gak juga lah. Dari hari ini teman Pro 2 yang menutup sore kamu di sore ceria teman Pro 2. Terima kasih banyak yang udah dengerin detik dari tadi sore ya. Dan udah menyimak juga tadi penurunan bendera teman Pro 2. Terima kasih banyak. See you lagi besok hari di detik pastinya di Socer ya Des ya.
1: Betul, tiap hari Senin sampai hari Jumat jam 3 sampai jam 7 malam teman Pro 2.
0: Yes, kalau gitu kita pamit untuk diri dulu. Bye-bye teman-teman. Terima kasih ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Kortis Teman Pro 2 mencatat rekor baru setelah akun Instagram resminya melampaui 15 juta pengikut pada 5 Agustus lalu, Teman Pro 2. Grup K-pop termuda di bawah Big Hit Music ini meraih pencapaian tersebut kurang dari setahun setelah debut pada 18 Agustus 2025. Kortis sendiri, Teman Pro 2, dikenal sebagai grup kreator muda yang aktif terlibat dalam musik, koreografi, dan produksi video. Nama Kortis berasal dari frasa Color Outside the Lines yang mencerminkan semangat berpikir bebas, dan sementara popularitas mereka terus meningkat hingga masuk Forbes 30 Under 30 Asia 2029.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, industri game global menghadapi lonjakan biaya produksi yang sangat besar, Teman Pro 2. Dengan game modern membutuhkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, grafis realistis, motion capture, dan dunia open world yang luas. Salah satu contohnya adalah GTA 6 yang diperkirakan menelan biaya pengembangan sekitar 1 hingga 1,5 miliar dolar Amerika Serikat, yang menjadikannya kandidat game termahal yang pernah dibuat dan bahkan melampaui biaya produksi banyak film Hollywood. Tingginya biaya pengembangan game juga mempengaruhi strategi perusahaan konsol seperti Sony dalam menyiapkan generasi baru PlayStation, Teman Pro 2. Dan hingga kini, PS6 masih sebatas rumor dan belum memiliki jadwal rilis resmi. Sejumlah analisis memperkirakan konsol tersebut baru akan hadir pada tahun 2028 atau 2029 karena tingginya harga komponen dan dampak krisis chip global. Banyak gamer, Teman Pro 2, menilai mahalnya produksi game AAA menjadi alasan utama perusahaan semakin berhati-hati. Sementara harga game dan konsol generasi berikutnya diperkirakan akan semakin tinggi di masa depan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Mm-hmm.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Gemzi di Jaga Malam yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam, tapi di jam 11 bakal ada Just Music yang bakal keputerin buat teman Pro 2 semua. Nah, masih di suasana Hari Merdeka 17 Agustus tahun 45. Kita tetap harus semangat teman Pro 2, walaupun di Jaga Malam tetap semangat. Semangat membara teman Pro 2. Oke teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu, boleh banget langsung aja gabung di WhatsApp 081327866966 bareng sama aku Rama Gemzi di Jaga Malam RRD Pro 2 Surakarta. Let's go.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan

0: 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Selfish.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

Yes, teman Pro 2 masih di Jaga Malam, teman Pro 2. Ada yang masuk di WhatsApp. Di sini ada yang request lagu dari Kak Dina. Dia mau request lagu Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Oke, udah aku siapin, teman Pro 2. Dan ada lagi yang request lagu It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Oke, langsung aja, teman Pro 2. Aku puterin lagu dua ini ya. Ada Tulang dan Nadi by Tiara Andini dan It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 mau gabung atau mau request lagu, masih boleh banget di WhatsApp 081327866966. Habis ini kita bakal bahas dua pelajar yang menunjukkan dedikasi sebagai paskibraka nasional di Istana Merdeka, teman Pro 2. So, keep stay tune aja di 105,5. Aku puterin dulu lagunya Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Let's go.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, kita lanjut bahas tentang paskibraka nasional, yaitu Shelin dan Rizky. Dua pelajar yang tunjukkan dedikasi di paskibraka nasional di Istana Merdeka tadi, teman Pro 2. Aku kutipnya dari rri.co.id, teman Pro 2. Nah, ada Ibu Shelin Olivia Apriani Teo dan Anastasia mengaku terharu mengetahui putrinya ditunjuk sebagai pembawa baki paskib nasional 2026. Anastasia bahkan baru mengetahui penugasan ini saat berada di Istana Negara. Dan Anastasia mengatakan penugasan Shelin diumumkan sekitar 1 jam sebelum pelaksanaan upacara. Dan ia mengetahui kabar tersebut langsung melalui pembawa acara di istana. Nah, di Anastasia mengaku tidak menyangka Shelin dipercaya menjadi petugas pembawa baki. Ia juga merasa terharu melihat putrinya mendapat kehormatan tersebut. Nah, Shelin ini merupakan siswa kelas 11 SMK Negeri 5 Pontianak, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, jauh banget ya teman-teman. Nah, selama mengikuti pemusatan latihan, Shelin ini terus berpisah dari keluarga selama 40 hari, jadi sekitar 1 bulan lebih nih. Dan Anastasia mengatakan dirinya tidak dapat berkomunikasi langsung dengan Shelin selama masa pemusatan latihan. Dan ia hanya memantau kegiatan putrinya melalui unggahan Instagram BPIP. Nah, setelah upacara selesai nih, Anastasia akhirnya bertemu Shelin di Wisma Negara. Pertemuan ini berlangsung sekitar setengah jam sebelum Shelin kembali mengikuti rangkaian kegiatan paskib. Sementara itu nih teman Pro 2, Kepala Man Insat Cendikia Siak Solid bilang Rizky Aditya Siregar menurut tugas sebagai penggiring bendera. Rizky ini merupakan salah satu siswa madrasah terpilih menjadi anggota paskib nasional. Dan Solid menilai Rizky sangat semangat, disiplin, dan kemauan berkembang yang kuat loh teman Pro 2. Karakter ini dinilai bisa ngebantu Rizky menjalani pendidikan berasrama sekaligus latihan paskibraka teman Pro 2. Nah, baik Shelin maupun Rizky ini punya cita-cita yang mengabdi melalui institusi negara. Shelin bercita-cita sebagai polwan masuk Akmol, dan sedangkan Rizky ingin melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer atau Akademi Kepolisian teman Pro 2. Keren banget teman Pro 2, insan-insan muda Indonesia nih emang paten kali teman Pro 2. Wah, respect, big respect buat kalian semua teman Pro 2. Dan semoga generasi-generasi penerusnya paskib-paskib nasional selanjutnya makin keren dan makin kokoh lah teman Pro 2. Gimana teman Pro 2? Kalian ada enggak di sini yang dulu pernah jadi paskib nasional? Kalau ada, boleh sharing ke aku teman Pro 2 di WhatsApp 081327866966.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Yes, nomor 2. Di sini ada yang request lagi. Katanya mau lagu Adhikara di jaga malam, katanya kayaknya asik. Malam-malam gini dengerin Adhikara Primadona. Boleh dong. Dengerin dari Jakarta loh, nomor 2. Wis, boleh banget. Dan ada lagi yang mau lagu Juicy Luicy Gurun Hujan. Oke, aku siapin. Dan ada satu lagi. Nona, shoot. Boleh. Langsung aja aku 3 siapin dulu ya. Adhikara Primadona, Juicy Luicy, Gurun Hujan, dan Nona, shoot, teman-teman. Let's go.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larange. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui Mas.
0: Yo wes, ini yo Mbak.
1: Walah, gedimen duite kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini Mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong, Mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada Maroon 5, Heroin Teman Pro 2. Requestan dari Teman Pro 2 di sini. Dan juga ada lagi mau lagu request Salma Salbir Hachu Teman Pro 2. Langsung aja, aku puterin dulu Maroon 5 Heroin. Let's go.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih. Nina!
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, masih sama aku Rama GMZ. Nah, kita bakal bahas Museum Nasional di Jakarta yang punya sejarah pendidikan kedokteran pribumi dan awal pergerakan nasional Indonesia. Nah, dahulu gedung ini tuh dipakai sebagai sekolah kedokteran gigi bagi pribumi masa kolonial Belanda yang disebut School Tot Opleiding van in London's Arsten atau STOVIA Teman Pro 2. Dan selain mempelajari ilmu kedokteran, para pelajar juga memperhatikan persoalan sosial, pendidikan, dan kehidupan masyarakat. Di lingkungan STOVIA ini, kemudian berkaitan dengan lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional Teman 22. Di tanggal 20 Mei 1908, para pelajar STOVIA mendirikan Budi Utomo, yaitu Organisasi Pergerakan Nasional. Dan tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, seiring perkembangan pendidikan kedokteran nih, kegiatan STOVIA kemudian dipindahkan ke gedung baru di Salemba pada tahun 1920 Teman Pro 2. Pada 1926, seluruh kegiatan pendidikan dan asrama STOVIA telah berpindah dari gedung tersebut. Dan komplek ini sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional yang menyimpan sejarah STOVIA dan pergerakan nasional Indonesia. Dan museum juga terus mendokumentasikan dan dilestarikan sebagai bangunan bersejarah Teman Pro 2. Wow, keren nih. Aku tuh sering ke Jakarta Teman Pro 2. Cuman aku tuh belum pernah main ke museum ini Teman Pro 2. Kayak gimana sih museum ini gitu Teman Pro 2? Aku tuh jujur penasaran banget. Wow. Itu menggambarkan apa? Pejuang-pejuang zaman dulu yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia Teman Pro 2 dan bisa mendirikan loh organisasi-organisasi nasional. Wow, big respect Teman Pro 2, big respect banget Teman Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
2: teman terbaik kamu.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Profesor Mohyamin.
1: Kuatamu.

Disney kembali bawa sejumlah kabar terbaru dari proyek film animasi yang dalam ajang D23 Disney Entertainment Showcase. Acara ini menjadi kesempatan bagi Disney dan Pixar memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa tahun mendatang, teman berdua. Nah, pengumuman ini disampaikan kelanjutan sejumlah film animasi populer sampai karya baru dari Disney dan Pixar. Kayak contoh nih, teman berdua, ada Frozen 3, Coco 2, Incredibles 3, serta jumlah animasi original lainnya, teman berdua. Nah, yang pertama ada Incredibles 3. Pixar bilang perkembangan Incredibles 3 akan melanjutkan kisah dari keluarga Parr. Film ini dijadwalkan pada tayang di bioskop pada Juni 2028. Ada lagi Coco 2. Pixar turut memberikan kabar terbaru mengenai Coco 2, teman berdua, yang menghadirkan Miguel yang beranjak dewasa nih, teman berdua. Nah, film ini rencananya bakal hadir di bulan November 2029, teman berdua. Lanjut lagi ada Gato nih. Belum tahu nih, ada film animasi original Goto, yaitu ditetapkan pada tayang Maret 2027, jadi tahun depan, teman berdua. Ada Ghost Market, dan Pixar juga udah nyiapin Ghost Market sebagai proyek animasi original lainnya. Film ini bakal direncanakan dirilis pada musim semi 2028. Dan yang kelima ada Ice Age. Nah, siapa yang suka nonton Ice Age, teman berdua? Ada Ice Age Boiling Point. Nah, waralaba film Ice Age juga kembali melalui film ketujuh berjudul Ice Age Boiling Point. Film ini menghadirkan kembali sejumlah karakter lama dan petualangan baru, teman berdua. Nah, film ini dijadwalkan tayang pada tahun 2027 besok dan menjadi kelanjutan terbaru dari waralaba animasi Ice Age yang terdahulu, teman berdua. Nah, ini masih banyak lagi, teman berdua. Dan teman berdua masih penasaran, bisa banget kamu cek langsung aja di rri.co.id, teman berdua. Dan aku sambil bacain WhatsApp dulu lah. Dari Kak Ara Purnamasari udah masuk di sini. Aku mau izin lagu request the script The Man Who Can Be Moved, Kak. Okay, boleh aku siapin ya. Udah aku ada lagunya nih. Dan langsung aja aku puterin the script The Man Who Can Be Moved. Let's go.

Yes, udah kerasa banget teman Pro 2. Dari tadi jam 8 sampai sekarang mau jam 23.00, aku temenin teman Pro 2 di Jaga Malam teman Pro 2. Saatnya aku nama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam, dan bakal aku temenin di Jazz Music sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. So, Rama GMZ pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam, sampai ketemu lagi besok di hari Selasa Jaga Malam teman Pro 2. Rama GMZ out. Dadah.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz dan RRI Digital. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh, 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

kemuliaan hanya milik, keagungan hanya milik. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan, senantiasa memberikan kita kebahagiaan di dalam hati kita masing-masing, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecukupan materi dan imateri sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Itulah harapan kita semua. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, kehidupan kita tidak lepas dari namanya cobaan ataupun ujian. Kehidupan ini, kehidupan di dunia, pada hakikatnya terdapat ujian dan cobaan. Hal ini adalah merupakan cerminan kasih sayang dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak rela menimpakan azab yang pedih di akhirat kelak, sehingga ia menggantinya dengan menimpakan berbagai cobaan dan ujian di dunia yang juga berfungsi sebagai penggugur segala dosa-dosanya. Semakin Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka cobaan yang diberikan padanya juga semakin berat. Karena ujian atau cobaan tersebut akan semakin menaikkan derajatnya dan kemuliaan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada diri kita masing-masing. Hidup dunia tidak lama, tetapi ujian dan cobaan akan terus-menerus sepanjang masa selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sedih, kadang menangis, kadang kita tertawa, kadang kita bahagia, kadang kita nelangsa, kadang kita nestapa. Itulah kehidupan dunia. Dan Islam hadir sebagai agama, sebagai aturan bagi kita semua. Ada beberapa resep terkait dengan kenapa hidupku banyak cobaan. Yang pertama, senantiasa dalam kehidupan ini kita persiapkan untuk selalu memperluas kesabaran dan menghadapi banyaknya cobaan. Bersabar merupakan sebuah kunci yang bisa memberikan kita semua kekuatan untuk menghadapi segala cobaan dan masalah-masalah yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Melatih kesabaran memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan kita paham sekali. Tapi kalau kita bisa menjalani dengan tabah, menjalani dengan ikhlas, menjalani dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa lebih tangguh dalam menghadapi segala cobaan yang mendera kita dari hari ke hari, dari masa ke masa, selama hidup ini penuh dengan cobaan. Kemudian yang kedua, jangan terlalu overthinking saat menghadapi sebuah masalah. Karena kita juga tahu dari berbagai macam pemikiran yang buruk dalam diri kita, pasti akan selalu muncul dalam pikiran-pikiran kita. Hal ini sebenarnya wajar, terjadi karena kita semua terlalu khawatir akan terjadinya dampak buruk yang ada dalam cobaan kita. Kita takut, kita belum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itulah yang terjadi. Kita sering terlalu overthinking pada cobaan-cobaan yang datang menghadapi kita. Kemudian yang ketiga adalah menjalani kehidupan dengan apa adanya. Dikatakan oleh seorang pakar psikolog, yaitu Jennifer Kanz, PhD, dari sebuah tulisan dalam Psikologi Today, bahwa manusia harus berusaha untuk menjalani hidup dengan apa adanya. Ditanamkan oleh mereka bahwa kehidupan ini harus dijalani dengan apa adanya. Baru kemudian ia bisa menghadapi segala tantangan yang ada dalam kehidupannya. Menjalani hidup dengan apa adanya juga bisa membantu untuk hidup lebih nyaman, hidup lebih berpikir jernih dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang datang menghampiri. Kemudian yang keempat, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, cobalah untuk bersyukur tentang apa yang Allah berikan kenikmatan pada diri kita, tentang apa yang Allah berikan kebaikan pada diri kita masing-masing. Karena banyak manusia yang lebih mudah untuk menghitung masalah dibandingkan dengan berkah yang didapatkan. Menghitung permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, tapi lupa terhadap karunia atau berkah yang Allah berikan pada kita. Padahal kita bisa mencoba untuk mengubah perspektif dengan bersyukur dan berusaha menerima segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Khususnya dalam keadaan fisik yang baik dan mental yang baik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah senantiasa kita jangan sesekali mengeluh. Jadi kita tidak diperkenankan untuk banyak mengeluh, tetapi sesekalipun kita bisa. Karena kadang-kadang mengeluh itu perlu, di mana saat pikiran kita sudah terlalu berat, kita juga perlu menyadari dan memahami perasaan kita sendiri. Sebagai seorang manusia, kita tetap diperbolehkan untuk mengeluh. Jika kita merasa sudah tidak kuat lagi menghadapi semua cobaan, maka mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus ada dan ditanamkan dalam setiap diri kita. Maka cara ini bisa membantu kita menjadi lega dan nantinya bisa kembali bangkit dengan perasaan-perasaan, dengan pemikiran-pemikiran, dengan amalan-amalan yang lebih cemerlang dibandingkan sebelumnya. Itulah resep ketika terjadi ujian yang menimpa pada diri kita. Walaupun ujian-ujian itu terus berjalan dan masih banyak resep-resep yang lain dalam suplemen hati ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menggugah perasaan kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala ujian. Salam suplemen hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Disney mengumumkan bahwa Zootopia 3 sedang dalam tahap pengembangan setelah kesuksesan besar di Zootopia 2. Sequel tersebut, Teman Pro 2, menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global. Dilansir dari Variety, di hari Sabtu 15 Agustus 2026, waralaba Zootopia pertama kali dimulai pada tahun 2016. Dan dikutip dari rri.co.id, film pertamanya memperkenalkan polisi kelinci bernama Judy Hopps yang disuarakan Jennifer Goodwin dan rubah penipu Nick Wilde yang disuarakan oleh Jason Bateman.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Manchester City resmi memperpanjang kontrak winger asal Belgia Jeremy Doku hingga musim panas 2031. Doku bergabung dengan Manchester City pada tahun 2023, Teman Pro 2, setelah didatangkan dari klub Ligue 1 Prancis Rennes. Pemain berusia 24 tahun tersebut kini mendapat kontrak jangka panjang bersama The Citizens. Selama memperkuat Manchester City, Teman Pro 2, Jeremy Doku telah mencatatkan 131 penampilan dengan 22 gol dan 30 assist dalam periode tersebut.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Dijemah Jenda kembali menemani kamu di Spada kembali. Iya, soalnya aku sepertinya sudah 2 hari on vacation teman Pro 2. Ya enggak sih, siapa bilang berlibur? Enggak, libur iya, berlibur enggak ya. Kembali menemani kamu lagi ya. Benar seperti yang sudah tadi aku ya bilang ya, aku libur 2 hari tapi aku ya enggak liburan. Kemarin aku ya di rumah saja teman Pro 2 ya. Kemarin enggak sih, kemarin aku sebenarnya ke RRI Surakarta ya. Kemarin aku ikut upacara. Asik. Siapakah dari kamu yang ikut upacara? Siapa tahu kamu ikut upacara di istana juga teman Pro 2 ya. Dan di hari Selasa ini aku temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. 10 pagi atau siang teman Pro 2. Mau update-update informasi aja di pagi hari ini. Jadi buat kamu tenang yang akan beraktivitas di pagi hari ini, atau yang mau mager-mageran aja di pagi hari ini, aku temenin teman Pro 2 ya. WhatsAppnya udah dibuka langsung 081327 866 966. Please temenin aku karena aku sharean sendiri teman Pro 2 ya. Kasih temen dong, berarti dosa saya di pagi hari Senin sampai Jumat. Oke kok.

0: Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini. Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap membela siapapun lawan yang aku hadapi. Jenderal Sudirman.
1: Kutamu.

Yo teman berdua masih di Sepada barengan sama JJ Magenta sampai jam 10 nanti ya. Mau update informasi dulu dari juara bertahan Paris Saint-Germain yang menelan kekalahan 0-1 melawan RC Lens dalam laga Trophy des Champions 2026. Florian Thauvin teman berdua ya, ini salah satu legenda timnas Prancis ya, karena dulu waktu main buat timnas Prancis saat masa mudanya ini jujur Florian Thauvin ini emang jago banget ya. Jadi pahlawan yang membawa kemenangan buat RC Lens berkat gol tunggalnya di babak pertama. Dan teman berdua, hanya beberapa hari setelah mengangkat trofi Piala Super UEFA atau Super Cup ya teman berdua ya, ini Paris Saint-Germain kembali bermain untuk mempertahankan gelar juara Piala Super Prancis. Dan Paris Saint-Germain teman berdua langsung dihadapkan dengan ujian berat saat bertandang ke markas RC Lens di Stade Bollard de Delice di hari Senin dini hari waktu Indonesia Barat ya, 17 Agustus 2026 kemarin. Dan kemenangan tersebut memastikan RC Lens meraih Piala Super Prancis untuk pertama kalinya. Kita berikan selamat dan tepuk tangan dulu buat RC Lens ya, yang sudah bisa mengalahkan Paris Saint-Germain. Asik, respect buat RC Lens ya. Dan informasi selengkapnya boleh banget kamu bisa langsung cek di website portal informasi terpercaya rri.co.id.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Oktavian. Lelah hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
3: Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jujur di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Tadi aku sempat keluar dari studio Pro 2 FM dan sempat sedikit cari udara karena itu adalah kegiatanku saat sedang tidak on air. Kespil kan dikit-dikit kan. Ya dikit-dikit cari udara lah, cari angin segar di pagi hari teman Pro 2. Karena kalau ini kan jam 6 lebih 43 menit ya. Karena menurutku kalau aku tidak siaran pagi, kayaknya aku akan jarang untuk mendapatkan udara di pagi hari. Karena aku kalau bangun pagi, selain siaran pagi ya teman Pro 2 ya, itu aku kalau bangun tuh sekitar jam tengah 8 lah. Jam 8 itu menurutku udah pagi banget teman Pro 2 ya. Dan udara-udara jam segini emang enak banget. Dan ditambah di pagi hari ini ternyata mendung ya. Ternyata belum terlihat ada cahaya matahari. Tadi aku keluar terus kayak, wah enak juga nih ya pagi-pagi suasananya kayak begini. Playlistnya otomatis langsung ikut kendor loh ya. Langsung mengikuti yang syahdu-syahdu gitu di pagi hari ini. Nanti kalau tidak sengaja playlistnya yang syahdu-syahdu, mohon dimaklumi ya teman Pro 2 ya. Asik. Karena di pagi hari ini, suasananya di pagi hari ini jujur enak banget sih. Aku suka suasana seperti ini daripada panas ya. Kalau Shirley, dulu pernah aku bahas ya sama Shirley waktu siaran berdua. Shirley itu kalau pagi hari dia lebih suka pagi hari yang cerah, yang terkena langsung sinar matahari, yang penuh menyinari dunia ini. Tapi kalau aku lebih suka yang kayak gini lah, yang syahdu-syahdu gini teman berdua ya. Gimana di domisili kamu? Apakah di pagi hari ini juga sama kayak di studio RRI Pro 2 FM Solo ya, di RRI Surakarta ding ya? Atau mungkin justru malah sudah panas dari tadi teman Pro 2? Karena ya setiap daerah beda-beda gak sih? Tapi kayaknya kalau masih Solo Raya sih harusnya masih aman-aman aja ya. Tapi ya gak tahu sih teman Pro 2, gimana di daerah kamu? Boleh banget kamu update-update ya teman Pro 2 ya di pagi hari ini. Dan mau request lagu juga boleh banget. Isi playlistnya Pro 2 FM Solo kalau di pagi hari ini kamu pengen dengerin lagu yang sesuai dengan kondisi cuaca di sekitar kamu. Masih update-update informasi juga Jejak Cinta di pagi hari ini. Aku tungguin ya.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf.
3: Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Madino.
5: Rayumu, kan takkan.
0: Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Teman Pro 2, buat kamu yang masih bingung ya mau dengerin RRI Pro 2 FM Solo, itu gimana caranya bre? Dari mana kalau misalkan aku udah gak ada radio konvensional atau radio analog, atau ada radio sih bre tapi di mobil? Apakah aku harus selalu mendengarkan Pro 2 FM Solo dari mobil? Iya, boleh-boleh aja, tapi ribet gak sih kalau kamu harus dengerin lewat mobil padahal kamu lagi di rumah aja? Tenang teman Pro 2, sekarang ada RRI Digital, sebuah aplikasi yang sudah tersedia di Play Store dan juga App Store, yang bisa banget kamu download, terus bisa banget buat kamu akses RRI Pro 2 FM Solo. Caranya gampang banget teman Pro 2, silahkan download dulu. Setelah itu nanti dibuka aplikasinya, dan tidak hanya RRI Pro 2 FM Solo aja, ada RRI Pro 1 FM Solo, ada juga RRI Pro 4 FM Solo, terus ada RRI seluruh Indonesia yang bisa kamu akses, yang bisa kamu dengarkan teman Pro 2. Jadi tidak ada alasan lagi buat kamu untuk tidak mendengarkan RRI Pro 2 FM Solo. Langsung download aja di Play Store dan juga App Store. RRI Digital, warnanya biru. Kita sedikit naikkan beat di pagi hari ini teman Pro 2. Ada Fizz dengan Arteri. I'll be back with more updates.